0: Kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding hati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul peria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Yeah, bintang ko sa Jackson Boson bisa mga Magnificent Five. Yeah, okay. Jadi may menit lepas nga pokor may isan-isan ko sama genang lagi kedangan na di mendeka tempat kerja masing-masing sama kena kerja penura ngan puan kait ngan di di tingkat tiga adi an kena moto di arat nisa yang sama dega ke tempat adi erik ngan tujuh. Okay.
1: Jadi dua lain ada motak kita ya ke kebun mak kamu terbantik masak bugo-bugo ya. Yeah. Ada masak bugo-bugo ya sebab onutih karena kadang putih kedoras kadang-kadang untuk hujan pakai yang penting and standby payung ataupun bojo hujan dengan yo sagi dipakai ingan masa ingan palik sutoya ataupun sok kebon noh tiak.
0: Iya. Okey. Jadi menaga yennya nadi bian urusan ngan ge di anuati kede urusan di tembit uri ka klinik puan ka dapat nga dokter di anuati harap ye ngan de sarah anuburan de ge sarah jap ngan ye tingak-tingak ge ngan depuk ka klinik kena kemayangan lagi urusan ngan di fasiliti penyihat lah sentanang di anuati. Okey. Ata berpari ke ruangan komen so dengan tak in Angela enang aktiviti ku ujung minggu bus sebab bekerja kerja tiap andu kamu itu bus aku di misis ayo cousin ku nak muak ke agi mana nak lah. Okay, terima kasih in Angela di misis ya. Kak menang ke so Angelina Isidor enang pasal aktiviti weekend si pelada lepas mayang memang di nyetip mikolok dia kok ana baru dipenuh ke mall ke kemerik miris barang kena dengar Madin Aun Sungguh Bor World Cup memang aktiviti awal-awal lain TV atik pun kajen ke second match. Ana ada komen ku senenang terima kasih so asy dengar. Tengah selamat isan-isan lah di Yam Tan Sri Ellen dan selamat sasan DJ Kuti Ellen so Kampung Ratan yang salam duduk rawang ku anak di Kampung Madin salam so Brunei request ragu doh ku anrebis. Okay, terima kasih Ian Yam Tan Sri Ellen J so Brunei bersama ngata aku rasa ia gig dengar tak live lah so Facebook YFMD ya. Okay, jadi mana emeh topik tadi isan-isan nanti ini aktiviti yang diseru mengenai puan kadi rindu mengenai di tibun minggu bisa berkutuk ngaki di ruangan komen puan ka 25 main 25 main 6 0 nombor konti tak di isan-isan nanti dua line niat ngan telefon ki di konti. Okay, jadi cuba ngaraku peramun so Eliza Suzina.

0: sejak ketik ya. Ponu nek ponu, mu tidak sehat sebenarnya kamu.
1: Eh, dia tadi kuli dukun kini nga, dari tubuh ku kuat deh.
0: Ya,
1: ya. Menyuti yang di situ aja. Pernah pagu kamu, boleh aku tolong aku dikati kamu.
0: Nah, inoh leh buatnya, inoh leh. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuan yang muti dia. Dia cek kota sembarang dia.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenung.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tuh, atau macam nok dati, atau guru dati aja. Dia penuh, tuh di mid nomor. Pada terus tadi ni dia, atau mulai tuh berit nih.
2: Meret.
0: Nah, mulut tadi ban. Lepas tu tiba-tiba boleh buka din.
2: Asyik dia pada mandam ti sebenarnya.
0: Nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya lah ti.
1: Iya.
0: Nah, ingat.
2: Nah, gulu. Aba, trouble. Ya, betul
0: trouble. Gulu, ti.
2: Kenyam dah imu tanya.
0: Nah, kasih siapa almu, siapa Nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong Jess, tolong.
0: Eh, dah, tolong nih, gulu ini nak. Guluk-guluk di sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti boh?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak senyap sebarang je.
0: Iya, enas sebenarnya iyo ti. Kau ingat siapa pagi jawitnya pucat mana? Dua kopi agong sakit pun tangan mau buyang. Aku mau tahu dulu kira iyo ti. Kadang iyo ti kurasa deh. So lagi so enok yang mau umur yang ti kuasa doya di pesa atau pakai kuasa.
2: Apa musen mesti rap ngecek terus ngecek kedu.
1: Hah? Tapi aku si Ian lah.
2: Kau
1: kau ngecek kau mati semua ni. Kau nama si Ian.
0: Itu yang nama si Ian Mahmud noh itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tuh. Imut kita nas.
2: Datu temperature mesti po.
1: Mau pakai mai.
0: Ah tanah dah nas ngatur. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ni nyebut nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu. Ku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah ya. Nurse check otopnya nyepuan. Ini onamnya. Terus ngin ubat. Ti dukun puah puah. Kau ni jadi ya. Dati ini paguh ya.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyampak akmu.
1: Ini nang lo.
0: Bakmu ke kaning ke dos. Witi.
1: Oh, bergolot lah.
0: Ah, bergolot lah.
1: Oh, kau tak ada guna lah.
0: Ada berkurang dia.
1: Oh, bak bergolot.
0: Ah. Ngecit dia, ngecit
1: dia.
2: So slow saja, relax. Relax aja, ada relax.
1: Bagi mai tu. Ada lagi, ada yang naik tu mai.
2: Ngecek adak, mata ya, ngecek adak mu.
0: Ah, Dominic lagi nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemannya tu berbatu tanon iyo dah tepan iyo mat dah telah penuh iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
0: hati mau gatung patut meter mau tanggung lagi sombong ha
1: okey mati do
2: kehal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga siklip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang siklet tiap kado di katanya tiak.
1: No,
0: melihat ni ada nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak, mau paksa naik bubul sah aku.
0: Yo ke yo, asal malam malam ubatmu, lahan melihat.
1: Yalah. Tiak,
2: ti surat siklet mula. Mitu bat urit disepak mati ya.
1: Iya iya, nas nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berbau mendek lagi ya.
1: Iya,
2: yang aku rampuan
1: boleh,
2: cek dah seterusnya lah.
1: Anu bokong dah ketapan ya Tina.
2: Iya, iya, boleh.
1: Sali-sali kunok.
2: Pagal lah.
0: Nombor ni takut ya.
2: Iya, iya, boleh.
3: YFM, YFM, YFM. Gerak bersama. Segmen Mekat Limuhas.
4: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
3: YFM betul ya. Gerak bersama.

0: Ya, Raghu Pramansa Division Ocean, rindu
1: sayang. Aha. Okay. Atau sama lagi topik atau pagi ti masa ya, topik pasal onya aktiviti de suka ingat nai nyuang minggu. Semua aku kan kalau nyuang minggu kan ningat situasi ke?
0: Okey.
1: Nah, ningat situasi. Asal minggu no, jadual ke hidup padat, hidup kowok, memang aku di luar lah. Di bawah, di lepak ke mall ke, ataupun di motak ke toyak ke, ataupun di hiking ke, waktu no lah, aku lah.
0: Okey, jadi untuk meh topik anak topik tadi isan-isan ti bara ni aktiviti dengan kedut sarunai di tibun minggu puan ka agi sen-sembran lanang seten tibun minggu de kedut saru i dengan naik aktiviti tibun-tibun buran lepas ini tibun-tibun minggu tibun-tibun buran mai sama tawan gina agi lah budget ni sit leni
1: okey naik aktiviti man sama-sama
0: Okay, jadi saya telefon ke konti di nombor 2500 jadi bukan so nak dapat ke komen ya dengan di bian media sosial dapat komen di ruangan komen Facebook live tak di Isan Isanati tengah selamat Isan Isan di Sandra Ninyong sok tim bermui candle Semedang sok kampung Semedang. Okey, terima kasih Sandra, Puan Sandra adi lagi bisa mengatak live ke so Facebook. Okey, jadi tak tinggal dia lah si dengan tak di Isan Isanati.
1: Hello.
2: Halo DJ Reni, DJ Marcel, enggak abad ingan dua.
0: Bagus.
1: Ingan eh?
2: Bagus. Tuh aku ambil nasi lambunga, aku tetih. Walaupun ke ijan, pak si lambunga ada dah boli, kalau tak boli.
1: Oh, lu jan lagi kan, ini aku ingan.
2: Ijan, lu ngalam-ngalam. Aku balik syok, ini lu ingat penutup gawe ada ting. Di bawah. Di ngalam, yo. Balik mau ijar lah, sili kepotongan lo, ku boleh ijar.
0: Okey. Aduh,
2: topik ni anak dia tenang, DJ aku tengok ojit, jong bla-bla, jadi sebab ku ngojit, aku dah toyak, dah tengok
1: depan boleh. Topik pasal oni aktiviti dia suka ingat naik, nyuang minggu.
2: Oh, kalau no memang memang mesti dia dang stok ke tene memang bayo ujung minggu atau kata kada nang ondak kada cucu kada nang asal amok kaya ajak to nek atau pono kaya na maksud teh amok gaji asal amok gaji yang mau ajak ngejak adatnya pono kurang kada angko i ade ke seriki mau sobat ne mau ke pantai ting pantai sia ada lundu pak itu ku mamu kuda liat ko sopu toru gana tong bayo ge ombak dega nang agen lu ketobat ni pasir pun ada murut kang turup
1: kau nolong tetap diki tepat di
2: turup aku dari sukun kuna mamu memang aku dek tebing ngeda lagi batu kuna mak jujua iku nang yo nguan ku sindok ayo tapi kaget dia beraku nyanang pasir dia pun ada nyuruk murut kang piin turup kan
1: iya
2: yo kemukmuan ku dia penuh ngibut kuda pasar nangnya tepat-tepat gedung-gedung pakaian pono do sukun kudu ndak kore mau mas cuma ngibun barang di ora pentingnya milih kayaknya mending gak areng kali nyemo di joknya milih si cai
1: cuci mata bi ini anang do
2: iyo yo pantau moa dio cuci mata si dia dio memang oge sian-sian ngetak bayar minyak lo gak ada muak tiang kada nangnya ai mo nyot dio audio asal mau agak stok katanya untuk bat ni pun nol nanti akhirnya mau dimit tolong oh dano ini nak kira apa ni pun nol mau ke pasar lagi nih minyak barang dah offer no pengumuman ke tapi ni enggak gale jaga kayak ada offer no mungkin kelaru pol stok dia arunya ya monak mana pengumuman ni enggak dia oleh memang selalu agak jual no aktiviti di pokok aku selalu penuh nak undak aku pun mau ke pasar sedikit kan ni kadang aku tak ulang balik di ke rundu tengok no ni ada lebak uak di no popat no dia rundu kasi pak komut kok ada selalu aku di mau kan nak tadi lebak uak jenis anaya nun pagu lemon pantai nun pak boleh aku ni kadang aku cerik mamu Kodak DJ ini DJ dua DJ Masel, hai DJ Masel, dari Kingot.
0: Hai. Iya, ogi kungojit, ogi kungojit.
2: Yeah. Ini ingat aktiviti ingat DJ ingat bajok minggu dengan mukok gaji kerana syukur kuma mau kaya atau dogi brand dengan ingat mua mua.
1: Di mua kimol.
0: Okay.
1: Yeah. Di lipat kimol.
2: Oh, yo lek shopping mall DJ, yo lek aku ngak ngibut shopping mall nang kutu ne, gedung-gedung mat no. Shopping mall mau mua, ingat pakaian, dasar ripuk-ripuk tiak. Bagi nama ogi nama naksir ni kerak nang kok iratik ni. Boleh le ni mito ingat yang rugai no, mat no tiku ni.
1: Iya.
2: Aktiviti ku le kadang-kadang nak bokot nang nak kita ya ada dek bokot. Saya kobon ku dua sku ngan lagi nak sawit ke istilah onda kare sebut dia dia bogo kira baru 200 tongon sawit kan kira mo
1: 200
2: nak kan mo 20 ati ngabok 20 nanti ni ngak asal usaha nak mujukut mo sepele ada babai ketek-ketek dia le nore ujung kerja rutin harian nore nyaman dek ujung minggu ningak-ningak ningak ni kebun ku ino asal rembo jukut mana nore kerja apa ni limang tiga kilit-kilit ke ada tiku ingat ngajit ingat oh ya suwa jadi aku nak ikut pak aku nama ni DJ
1: iya ingat di sebungah saya pagi tidi telefon kau ti
2: ya nama ni aku nak kong ingat sebab di aku senado ingat dia atau ke senado DJ Masir do DJ Lenny nyame pada dia pernah ikut kaso-kaso ingat masa dia usah unduh ke ingat sepuk ke masa waktu yang gila masa aku senado ingat
1: iya
2: bagusnya aku kakak ringan. Emang jadi DJ yo. Aku mesti ya boleh minta lagu natok mu yo boleh yo.
0: Natok mu. Okey.
2: Yo natok ringan je natok ringan DJ. Okey tidak DJ.
0: Okey terima kasih Sugilinas.
2: Iya DJ masih ada yo.
0: Yo bye bye.
1: Okey bye bye.
0: Okey jadi menek meh angan bisa join topik tak di isan-isan hati tak tinggal dingin si dengan ta hello
1: hello
3: hello
1: hello Mr. Middle Sam
3: hello
1: hello DJ hello. Hello dia panggil ngocit
3: DJ Masau
0: ya yeah, hello
3: aku ansi kek nak di DJ F ben dengar suara di ni udara
0: oh gila nak gila ayo bayu itu ti
3: aku pergi dia cuti atau di mana sebab
1: itu you nak shift
3: oh ya
1: you nak duty roster asal duty roster you kerja ngarom
3: okay
0: Mr. Sam lagi dengar topik tadi sanate
3: topik baru aku dengar topik pasal hujung minggu dia
1: iya benar
0: aktiviti
1: aktiviti dia nak ingat
3: aktiviti hujung minggu memanglah hati kena andu ngana di ani enjoy
1: enjoy
3: apa ngaru dia ada muni andu minggu andu minggu mun andu di andu Senin ataupun ada gandu satu memanglah ia manusia bantai tulang apa andu minggu ia atau tindak individu, particular individu lagi ia lepas semayang lagi ia dia nyingok tayak ikah ni kapak dia aku sadik mun anu minggu aku completely aku dah mati-mati pak aku di raut dilepak-lepak mun dika dindaya shopping spree ataupun ani jual mata kak mall ni mana atau guna di kak Lacau ke kak Sirian ke ataupun di kak Rancan Pool ke mana ni tak kira kerja ni minggu dah aku kerja ni minggu jangan itu apa kata ia dia bisa larang lah manusia sebab pergi manusia lepas semayang di kak taruna di kak kerja ya ini mana ya tapi itu tidak manusia pak dia aku sadik aku dah maki-maki anda minggu mungkin ketarun pak aku di enjoy di mana sebab di mana sebab tak mana kedah aku nak Sirian ke kebau ke ataupun tak beach ke kalau melanau mana ya ataupun mun singarep shopping spree mana jual mata lah.
1: Yeah, cuci mata.
3: cuci mata, cuci mata. Ya betul. So bak betak bergorot benap mendap nyambida ni ati piala dunia.
1: Dehar ni. Anda tuan miti ingat dapat tadi cuci mata dengan ke sekolah kebangsaan bau Sarawak ya? Pasal program tentera bersama. Program tentera bersama rakyat. Jadi ingat dapat tadi odi ke sekolah SMK bau. Ingat tadi dapat muat ke bau.
3: Sekolah SMK bau.
1: Ya, sekolah kebangsaan bau. Ingat dapat muat lah sampai lepas ingat muat kan. No, ingat dapat tadi kita si biru. Ingat dapat tadi keserikin kalau pas ino.
3: Boleh singarum, boleh singarum mana ni? Highlight.
1: Ido singarum si pagi, singgono sih.
3: Okay. Tidak gaya lah sebenarnya. Aku dah maki-maki, mana appointmentku, monter gandala, bisalah ke mana? Sebab apa? Berup di minggu mesti di appointment.
1: Iya.
3: Di kak maki kah ke maki kah. Dia aku nang muna ni minggu mana. Jadi SMK bau bukan leka bukan.
1: Bukan SMK bau.
3: I see.
1: Semua doi aktiviti yang dapat kon lah. Ingat dapat di mawah ke SMK bau nang dapat ni kan.
3: Jadi lagi chance lah dapat
1: dengan gini.
0: Gigi rasa aku DJ Lini suak di kemana.
3: Mun DJ Marshall. Mun DJ Marshall, gig kan meeting ke mana?
0: Meeting aku meeting di kemana?
3: Biasa pada DJ YFM pada ya gigi. Kan makin-makin mun ya nak teja aku nak penutupan gawai ni mun.
0: Ya, meeting.
3: So, aku akan salam ke angan dua di konti. Aku mau pada DJ tak di beket, di bayu di konti. Aku mau pada geng awah, aku mau pada di beket. Muni, sembuh glinals, sedih L, sedih gaini. Babai di anak-anak. Di hari berpantu nani an kabikudet ni kau mena bara di beken so harap so perintah di dalam senang keramai adem sudah dengi selamat aduh taruh bye-bye.
0: Terima kasih Midesem. Jadi menikmati yang topik tak di Isan Isan Hati yang bisa ngin ke ruangan komen pun anka bisa ke telefon di nombor 2 rumah main 6 papri 2 rumah main 6 rumah kosong

dengan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur Jud Nix Mendua Sewak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadir dosunting. Terd rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email ke rakaman video ngan ke Section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian do kuka neg 20 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang bertanding ati dapat dosi enso Facebook Section

0: Kepulauan so direct flight ragu di deh ku nervis ya. Jadi memang menurut pari ke ruangan komen tak di isan isan nanti tiki tanggit na selamat isan isan di tedius di angin selamat buruk pagi nak DJ dah konti harap awas stresen sebab tugas topik pagi ti ujung minggu ku kadang ngeban malah nak camping dah sungi tenang aseng enang kampung terbeda paras nuti senenang ke mana ke Henry Bali enang ujung minggu aktiviti dia selalu kunai o di kebun pembersihan rumah kadang-kadang dua kali setahun o di healing di pantai doh anak suku on minggu selepas mayang o di kediaman kalau mi laksa doh o di shopping. Okay, kak menaga Veronica set Peter kila ni nang setiap ujung minggu ni santai-santai memasing kak menaga Veronica set enang aktiviti ujung minggu you selalu terkuruk dengan madis-madis di beradik di arun lah sekali berpajak ramina berkumpul senang. Okay, kau menegak Sebastian Lotai ni agak dengan dua agak kami kena program aktiviti anu minggu anu setu dah kerja ramak makak buas santai-santai di arun. Kau anak anu minggu pagi-pagi mesti wajib di mun semayang. Kau anak anu minggu kadang-kadang ketayak puan ke kedai di ngupi. Okey, yang salam sok kampung seratau. Okey, terima kasih yang sok perengan adi lagi suak. Ngin komen ngan di isan-isan nanti dike kamu tinggal ke jamadin atau agidem simang dua minit tinggal ingat tak pramen bersama. Jadi atas sobat tinggal dia lah hasil dengan tak di isan-isan nanti di dalam talian.
1: Hello.
2: Halo.
3: Halo.
1: Iya.
3: Selamat pagi DJ, dua-dua DJ.
0: Ya, yeah, selamat pagi.
1: Ingat.
0: Okey, gini dengan. Ne? Ada minyo. Agi dengan topik tak sana nanti.
3: Topik kan waktu.
0: Iya. Okey, terus.
3: Semua dua nak anda ingat komen dengan tidak.
0: Ah, dahar.
3: Muk grenas ngane.
0: Midasem.
1: Iya.
3: Midasem.
0: Iya.
3: Pak ngane tindak kura.
0: Iya. Terus.
3: Jadi ko parik ko minat pakai mendagi gemon emak manusia mendarat ngan nanti.
0: Iya.
3: Dan minat ko kamu ni anu nama pemun dan lo tepat ni sabtu minggu mana anu minggu nama kuat semayak. Nama guru di awal.
0: Ya.
3: Bete mun ya di perumahan si nama guru di awal nama gi awal nak dia gi.
0: Ya.
3: Nama nak samar. Nanu mun nanu minggu nare nak sama ane re guru nama nu nenem nakari wara dawet bandu.
1: Oh, nak pinguram. Oh, sedap.
3: Ah, nak samar
1: tu. Nak pinguram. Oh, sedap.
3: Nah. Lagi nak sambil nak kerakar dengan.
0: Iya. Iya. Ana ada aktiviti kan di
3: ana paling keminat
0: ana paling keminat lah.
3: Pak menati mendagi dan sebab dengan pun mejuak ke pun meda ke berapa.
0: Iya.
3: Mana meda lagi ini terhad pergerakan bah.
0: Iya, paham.
3: Jadi nanti semua kadang-kadang semua dengar ragu ragu ada lah nanti.
0: Iya.
3: Mun barang yang ragu country anak-anak ane paling peminat tak.
0: Iya, smoky.
3: Maku hari ku berdago berdaya sedagi ragu country jarak dapat. Baru kudu nak kudu buat ragu berdaya sedagi ane
0: rentak country.
3: Rentak country. Ane jadi dapat mesti ragu kah dia?
0: Ani ragu. Ya,
1: ragu ni dekat ni kan?
3: Somewhere between.
0: Si penyanyi.
3: Dan penyanyi aku dah pun pak ragu atau ragu all this lah.
1: Oh.
0: Okay.
3: Somewhere between. Your heart.

0: niat di media sem jadinya mana jo babai el mukrinas ane ane ti ayang boy
1: okay
0: ane bara dah bukan bas muka ni semua tasik biru ana
1: si nak dini
0: ini bara ti X Dragon 1983 ati kemenegi dah dengar lagu radio aku yakin bergera dengan radio mama bergera mau pencen untuk kerja
1: okay.
0: Jadi anak rak
1: terima kasih Mr. Okay. Komik
0: kalau melihat nanti DJ 2 naan rak DJ 2 dengar
1: terima kasih
2: dengan.
1: Okay, bye-bye. Jadi benda yang kamu tinggal ke Jamadin. Okay, atau lagi dia main minit tinggal dengan tak peramu bersama. Terima kasih kasih perengan. Adik pergi bersama dengan K2 so kat pukul 6 isan-isan je jah. Terima kasih ke you dengan adik mukut dengan komen, adik mukut telefon ke konti, di join topik tadi isan-isan hati.
2: Benar.
1: Ya, berapa dingin wanita bersama dingin dengan pengurut kami di beken yang topik tak. Adik beken dingin isan-isan pagi dalam segmen Mekat Kerimu Khas. Okay, jadi mereka mesok aku Marcel dengan terima kasih kasih perengan.
2: Doa aku di jalan ni.
1: Salam Malaysia Madani.
2: Salam Malaysia Madani. Bye bye.
1: Okay, bye bye.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada lagi caj seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: segmen Yengan di Aren Paranganu Sopukor P.I. Isanisan Nupukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
1: Agar semua di minit berpukul beri berpagi. Terima kasih dengan selamat berpagi. Agar semua bila kita ada bersama anak kuda berpagi ti. Berpagi yang ditaruh di anubaran Ju 2026. Bersama kita ada segmen yang ngantiar. Selamat kerja bagi yang boleh dengar kita ada nungka kerja dengan selamat berehat. Bagi bila kita ada mungkin mengkubosi peridar berpagi kita ada anuti. Lagi de nungka kerja, terima kasih yang memasang oleh FMD di nandingan. Ayo kita ada berbagi itu sampai di pukul sementua nalanganu. Ya ku hari ngibur belak ini dengan lagu-lagu penghibur de dog sedia. Kita berbagi anu taruh. Ini punya masa belan, kita menyangkau negeberang juga.

Agilang Musu Tony bersama dengan Peace Band, lagu bikinan apa-apa. Ya mungkin ada berkata ada jaga makan tempur pagi je ada berkata main bol piala dunia FIFA 2020 Norway ngalah Ivory Coast, sementara France ngalah Sweden 0-0. Ivory Coast alah pada Norway 2-0, sementara France ngalah Sweden 0-0. Anda nuti mati pukul semeheng jam Malaysia balati era main bol pukul semeheng Mexico era berlawan dengan Ecuador, sementara Congo era berlawan dengan England. Nuti ya. England berdepan dengan Congo pukul 02:00 terpengaruh mati, sementara Mexico dengan Ecuador pukul semeheng berbagi tu. Okey, bagi para peminat-peminat main bol, kamu tak tahu ke siaran live ada TBOK dengan Sukan Plus RTM. Boleh tahu ke minat RTM klik. Percuma kesemayan.

0: Ini nubuat hanya keset untuk sawat lah itu. Dan ia adalah nabi untuk industri tinggi termasuk energi. Now we own the port. Dan kita lah gagas dah beres bayar yang punya set. Namulah tinggi juga. Tapi gagas tanya bagian tur 1 minute delay.
1: Bayar delay sini.
0: Saudara menteri itu kita mencetnya 1.8 billion. Now, waktu namun pot di dulu is yours.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Selamat berpagi. Salam Malaysia Madani. Info sehat di kali ini bersama dengan Puan Lilian anak William, Jaji Juruterapi Pegigian Rimeh, Yurimeh di Klinik Pegigian Semunjan. Dakan pidaan kita semua penyaga bebak bala nakinya di umur kusong tok 4 sawa. Ya, kita ucap selamat berpagi dengan Puan Lilian dengan selamat menek.
1: Okey, selamat berpagi dengan salam sejahtera bala di Keping Radio RTM Sarawak. Puji nek Tuhan tanpa de bahas kuasa ngin kita dapat bersama de berpagi yang nuti. Ngin nek kita dapat bersama de ati si enmah andu de puno pijuan na lah. Okay, de melu nak aku ira nyugun terima kasih ngin meh nyugun peluang dek aku suwa ngajah program Ai Sihat RTM Sarawak itilah. Aku juruterapi pegigian Lilian anak William bertugas di klinik pegigian Semunjan irak berkongsi maklumat pasal penyaga bebak bala anaknya. Kebersihan bebak TCN mah puun kesihatan jipa seumur pemudip anak kita lah. Kebersihan bebak dekat pagu boleh ngacak anak kita odok jangkitan menem jipa dengan rasa kait selesa ataupun giha-giha lah. Bala anak akan susah maan dengan masalah erat nyendak lah. Kerja mi juruterapi pegigian si Emma Nyugon pengajar dadak anda emang pasal penyaga bebak bala anak kinya ti. Semua ti mesti erat namal mesu suwe legit temelak si Emma kosong sampai nak meh empat sewak. Program penyaga bebak anak kinya iti tujuan nanceh ngancak penyumak pintian anda emang dengan penjaga ne kepentingan kesihatan bebak bala anakinya supaya dapat pisenggung prevalent caries de kawuk bala anakinya. Ahi anda emang de kaipuan pasal anak de berumur usia kosong hingga empat sewak mesti dok nuntai kebersihan bebak anak.
0: Ya, dapatkah Puan Lilian pidaan mengenai kah tanda-tanda pertumbuhan gigi ataupun jipa de timbuk ti de encah bala anakinya?
1: Bagi kanak-kanak bertatih, proses pertumbuhan jipa susu biasanya start tumbuh masa ne berusia 6 hingga mahi buran lah. Proses pertumbuhan jipa susu ti berterusan sampai ne umur 2 hingga taruh sawak. Kahi jipu susu seema ada 20 batang jipu. Dengan mesin jipu kekal akan tumbuh biasanya jipu kekal si bungas dek nak tumbuh sekitar 6 sewak lah. Semua perkara ti penting dedek anda emang puan nak supaya balana nak dapat nyugun perhatian dek sepatut nak dedek kebersihan jipu anak kinya lah. Okay, jipu demuh rasa atau berubah boleh jadi sekiranya anda emang anyap kesedaran irak nyaga jepa anak balana lah. Okay. Kesedaran anda emang dua penjagaan kesihatan dedek bayi na dek kosong hingga empat sawak ti si emang memang betul-betul penting lah. Contoh simptom jepa irak tumbuh dedek nakinya si emang suka ngigit, ngeraya, luar raya na gigit tangan, selalu irak muas dengan demam kadang-kadang ada de jadi ruam lah.
0: Jadi dapatkah Puan Lilian pinarang de kita ani caries botol susu iti?
1: Caries botol susu si enma kerosakan jipa ni nama so cara penyusuan bala nakinya lah. Penyebab risiko caries botol susu si enma dedek anak de nyusu botol susu ti ne cepat dapat caries botol susu berbanding anak de nyusu susu badan lah. Kerosakan jipu caries botol susu boleh jadi sekiranya anak dok tanah beus dengan ngisap susu atau umon sidik masu botol susu.
0: Jadi mengenai anda emang darah puan tepul kenal pasti peringkat caries jipeh tepun jipeh nakinya nah mula rasa.
1: Okey. Jipeh dah sihat nak kala budak dengan bersih na tengah. Jipeh dah kait sihat ada tanda awal na istimewa tompok garis budak lah. Jipeh dah berubah Siemah bikala coklat bihis, jipu demah kala bihis dengan riang siemah tanda keris nama kreatif ataupun arrested keris lah.
0: Ini ke akibat na keris botol susu ti ya puan?
1: Akibat na boleh ngancak anak kita mandum jipu, susah ngumpak kayunaan, masalah nyendak, masalah emosi na siemah selalu irak meragam dengan muas lah. Dengan tumbuh besaran pun boleh terganggu.
0: Ya, dengan dedeg panduan anda emang mengenai cara balatik dera nyaga bebak bala nakinya dah.
1: Untuk pemeriksaan dan diagnosis ti mesti pentinglah. Sema anda emang boleh mendeg beri cek jipu da klinik pergigian sekurang-kurangnya indik kali indik sewak. Ni cek jepa anak adep deramin dengan ngekat bibir nalah kita tubuk abih beba namuan ni. Jaga kebersihan beba anakinya kita dengan merus jepa sekurangnya dua kali indi andu setiap andu lah. Perkhidmatan de ada de klinik dedek bala anakinya ti sien mah ni cek beba anakinya kita ni cek beba anak, bala jileh na, gusi na, atau bala duduh na, mesti kita arangi cek lah. Rawatan pencegahan,
0: yeah.
1: Sapuan Florida, tiap kali 6 bulan sekali lah. Dedek anak-anakinya lah.
0: Yeah. Jadi, dapatkah Puan Lilian Pidaan, anikah rawatan sapuan Florida, Siti?
1: Sapuan Florida seema sejenis bahan pelindung de senapu de jipu dedek mencegah dengan ngawal keris jipu ti. Bahan ne memang selamat anyap iritasi ne enak lah. Pimagu ne dapat nahan tanda awal keris atau rubah. Ne boleh ngilindung berlaku asid de daji punca jipu berubah. Sebayu rawatan pencegahan sapuan Florida, kami akan nyungkak kebenaran masuk anda emang dengan ngisi borang kebenaran. Sebayu dapat rawatan sapuan Florida, anda emang akan adok nasihatlah. Si enmah nyugon maan nyuhup anak sebayu terima sapuan Florida ti. Mus en anda emang akan odok tinarang rawatan anih darat tundah dengan sebab manih pesakit perlu rawatan sapuan Florida ti.
0: Ya, anika antara aktiviti-aktiviti pendidikan kesihatan pergigian.
1: Aktiviti pendidikan kesihatan pergigian ti en mah mung ceramah kesedaran dadag anda emang dengan penjaga tentang cara nyaga dan kepentingan jipu susu lah. Lepas beri cek CN sekiranya perlu rawatan, kami akan cadangkan anda emang untuk mendeg ne klinik pergigian dedeg rawatan selanjutnya lah.
0: Ya, pimangan na ya puan. Ini message ataupun nasihat dedeg semua anda emang dedeg nakinya bi umur kusong tepat sewati.
1: Message dedeg anda emang de sapa siema boleh tebatlah anak kini di klinik pergigian seawal usia di sawak lah. Dedek bala baby kini boleh nyuci jileh dengan kain dedek de bersih lah. Mung anak demah pandai nguruja ira dok najar merus cipuh dua kali di endu de tiap endu. Aba nandah anak nenen botol wang demah beus supaya kai jaji keris botol susu. Dengan last kali apa pinjaman anak-anak kita dengan kayunaan de sidik lah.
0: Ya. Jadi terima kasih Puan Lilian, anak William, ni orang juruterapi pergigian Yurimah kerja de klinik pergigian Semunjan dan mempinarang ni kita pinyaga bebak bala nakinya bi umur kusong tok umpat sewak. Ngarepka info de matinah dapat kita sama-sama ngumit puan lebih lagi bila de emang de sepase bersama kita dengan sian keti tayu info sehat kita bidaput lagi wang anu de beken
2: anu matin sama dengan Angelin info dari info sehat dapat kami lagi wang anu dengan jam bersama minggu bau 40 minit ring pukul pri berpagi.

lagu masa Roland Lias, lagu Nana Bujang Slow and Steady. Lagu dipilih dengan ibu, apalagi kita ada bersama aku lebih segmen yang dengan tiara yang kita berpagi ti. Berpagi yang utaru, ni beranju. Kita menyangka anda ke beran bau, beranju pada sawah 2026. Berarti ini melebih setengah sawah kita ada di sawah 2026 mengenai ke pincun ataupun mengenai ke dengah kita ada sesuatu. Baik kita ada kerja kebun, kerja perintah ataupun kerja company. Mungkin kita mahu tubuh ke hasil-hasil kerja kita. Sekarang sawah 2026 setia. Pukul 9 mati kita bersama dengan ini dengan program podcast ataupun program Janggupi. Masin baru kita nyambung kusung ni dengan lagu-lagu penghibur. Susun kena hibur baru kita ada berbagi anu taruh. Jadi sebadi kita keraja, sebadi kita beri ataupun sebadi kita perimpu aseng, perimpu awang kita. Dah tu dah minggu.

Oh ya, sapu tangan biru lagu mesu Ben Slider sengibur beladu kita bersama aku ada berpagi ni. Kula semua hormati bersama dengan ini dengan program podcast ada berpagi. Oh ya, kita kepingan program podcast kula semua. Kepingan lagu mesu kumpulan SLP.

0: Ya, selamat pagi dua. Salam Malaysia Mendani, selamat bidapod lagi Otto dan nanti lagi episode program podcast Jangupi di YFM Bidoyo. Pagi ti do. Bato krakal-krakal pasal oni-oni lagi berlaku dan negeri Otto dan kupu Otto totu bogok perkara lagi berlaku sebab sekiranya tu ningga dan dua tahun minggu itu sahdi ya atau ningga bogok dah program-program okey mengatur kepada penutup gawai ya katakan ni tu ningga dan ondu sumi ya atau ningga di bori YB to YB Dato Henry Harry Jinep pun okey genai penutup gawai ya jadi osi-osi lagi adi dan ondu sumi ya tanya. Aku memang dah dapat dia lah sebab usaha Hondu. Okey, jadi dan tipu rami ti Bogor dah oto ningga bara artis-artis atau budaya pun boleh tenang kira masuk lah sebab Bogor terima pimogan dah di Bragu katikani. Dua dan pagi ti aku doh, aku dah krakal dengan pasal ninaan artis atau budaya. Disukup mana yo binasib? Sebab bukan pokoknya ada dapat apa mogan dak beragu di luar negara. Sekiranya tu nyoba pasal luar negara ti tu ingat pikir nang odi ke Kuala Lumpur ke ataupun odi ke Thailand ke. Pakah madih tu itu ya di sama beragu di Kalimantan Barat. Jadi bersama aku dah pagi ti ialah bukan nyara bukan lagi ada penyanyi duo Raja Dangdut atau budaya Dino ataupun Calestino?
1: Yo, Dino. Calestino.
0: Dino. Okay. Alright, dapat mu cerita dia pasal rotop mu.
1: Okay, kalau biasa Dino memang sentiasa aktif do lagu gadin, bila lagi pemogatnya ake dak naik persembahan walaupun de kupu ke saat event kawin ke birthday ke, ataupun saat event kepada keluarga memang sentiasa ake pemogat baik sindok ataupun juga Dino memang sentiasa memenuhi anunya nangane permintaannya Ali sebagai nenang ayak menghiburkannya Ali mesti ada tidak naik persembahan no.
0: Okey jadi ini ataupun juga lah atau nyelita pasal pemonomo dan dunia beragu itu dapat dia mau nyelita osis sebenarnya Dino itu
1: Dino ti sebenarnya memang kerana biasa ge nak sekupu dengan cita-cita ya cita-cita mungkin sebelum Dino aktif dah pernah aktif lagu Dino memang penari leh walaupun Dino mau aktif lagu Adin pun jiwa menari masih tobal jadi Dino serapkan dua elemen ti menari dan menyanyi ni bergabung menjadi ni jadi no dengannya bukan setakat menyanyi pak atau sebagai penghibur that's why bilanya ningat Dino perform nya kadang-kadang pikir aduh mau Dino ti perform per kudu jam dah kau dengar oh dengan pitana lagi dengan lagu dah kau dekau dan sebenarnya memang kau work pak tapi ini ane
0: masuk Ramiro
1: yes yo, sebab ni adop ni menghiburnya kerana keikhlasan nanti jadi bila ni kau work bila ni rasa kau work nanti pun terasa doi ni rasa sebab ni ingatnya sama-sama happy sama-sama enjoy
0: jadi so sini ya mau pandai aktif dan ngabitana tu
1: aku aktif bitana pun ketika sekolah rendah no kira mau zaman remaja no kira no adit ni sebenarnya ni no masa no aku aktif ni
0: masa no mau dua grup ke grup kupu ke ataupun mungkin lagi grup di no
1: menyatu kupu emang lagi grup kupu masa no kupu biasalah masa no grup kupu muka no sekolah menengah waktu sekolah mungkin Adin pergi grup adop ku pakai kurang aktif kecuali betul-betulnya nang kumpulan ingan gede perform ini apa boleh buat kau perlu menunaikan hasrat do pemindahannya dari anda kau ini persembahan tarian
0: jadi tarian itu sebenarnya do ogi nyenang tarian tradisional tarian modern tarian mungkin contemporary jadi grup Dino ti yo Robi ngudu basakit tanak no
1: kau i biasa naik persembahan tarian ke bahagian more kepada tradisional eh mungkin no sit to do contempt no permintaan kebanyakan leh kebanyakan pun tradisional sebab yo jarang kau yes on tarian modern sebab kebanyakan kau i pun memang masih mengekalkan tradisional
0: jadi apabila tu nyobot pasal contempt tu tedo tu iyo anu nyalanga iyo ngubah nisit leh tarian da asal tu soto ko da mu traditional do toto ya gi ngubah da da konsit mun gaya. Jadi osinya mah selalu ninanya naik ninanya nga geographer sahan kumpulan penari mu tu.
1: Kuda kumpulan dino ti di adon bitang sikora kai tubuh kan sawak 2004 sebenarnya ko iti sok ko sebab de ahli na memang sok penari jadi kira leader ti memang adop ku pak mo kono su idea ante kai gabung kan di sini contoh banyak aku ke obo idea aku minta tu sikit dulingan ko ni lagi idea mau ko ti lagi ke step ingan bang nai talus talus step ti to gabung ai ikut contoh baik ko lagi nomnaan baik nom ne mo darab dengan darab dengan talus mau bogo step na tapa de gabung ai jadi dang kumpulan te dai denang am sebagai main leader ke oni ke sua sebagai sama
0: oh kerja kerja sama harap sua jadi biasa tarian ni te soki ngan amit inspirasi berbeda mulai naik contemporary itu.
1: Oh, tarian kontem ti koi biasa nenang inspirasi ti biasa koi kumpulan koi itu jenis ada bidan terjun. Maksudnya contoh banyak nang aku kerana sekian aku dah nang no takut kamu naik persamaan masa kawin ti tiak minggu ti tiak contoh maksudnya maksudnya lagi beberapa onu gede dia akan nog jadi penariku pun penariku pun kadang itu gede Sofi kita berkumpul saat ni ngalom ke praktis an kudu jam sebelum praktis ataupun dino tetap dino akan naik sedia naik step dia maka no bila tiba-tiba kita berkumpul dia mungkin di step tarian atau dia sesuai
0: dia
1: cun kita mau tukar switch terus
0: waktu no walikas masa no idea no terus naik naik perubahan masa no lah. Oh, jadi dalam grup ingat tu kudu naan lagi ada grup nanti.
1: Kau biasa memang kau ogi 4 ke 5 dayung, kau dari ogi talu ke 4 pada hari leh.
0: Sama kubus rapi tu.
1: Ido,
0: okon. Oh, jadi biasa bangan le praktis tu dia raki ingat di studio kan ataupun mungkin lagi di body dingan kan okay.
1: Kau itu biasa terlatih bukan dang studio, jadi kau ini latihan nanti secara publik. Contoh kena dating taman ataupun kali kawasan di public waktu nolet dibuka at least ne practice nanti muka no kena tangban kau ika practice ting waterfront pun kena pelancong ninga atau ne pun kira semangat ne practice nanti sambil ne menunjuk secara tak langsung nya ne practice dengan gerak tari nanti pelancong walaupun ne pakai baju biasa pada practice yo
0: alat nuna
1: alat yo macam rindu jadi ngah ada practice.
0: Jadi bagi nyada mungkin kada okok tu lah mungkin apabila nang practice di jauhin ratus seperti no tentu lagi nyamasong rasa mungkin lagi kayak itu yang di so latihan dengan sa apabila dengan buah dak ditanda di jauhin ratus ingat dari asong rasa ke ataupun lagi asong berani kuat ke?
1: Anu lah maksudnya secara tak langsung tu nak di perasaan dasar nih perasaan deh ya gugup kelainnya ai no des no nggak kau praktis dalam keadaan the public the open saat ni mau biasa
0: sebiasa
1: pada praktis dalam studio tu kan adopt naja dalam praktis dalam studio kono tiba-tiba dia nengah oni mun karena penonton kadang penonton tidak kau ni karena ya bukan jenis
0: macam-macam jadi no ni so minat mulai ya no ditanda jadi aku puan nang mau itu pun nila anso nya ada cukup dan kreatif lah dari segi nai pemakai sebab ku ingat pun kunang suak bojuh dipakai mu nai persembahan itu memang adop mu nai adop mu dicipta sebab ku selalu ingat ada Facebook mu senang otih saat dia pertandingan ti atau putih saat bersama ti jadi sokim mu belajar ni note fashion ti nai bojuh ti
1: fashion ku belajar masa aku form 4 form 4 dating sekolah teknik matang Kuching sewaktu 2009 no tahun 2000 masa no kan lagi masa no masih sekolah teknik ya ogi jurusan rekan fashion dan membuat pakaian dan sebenarnya masa no bukan pilihan pertama kelas an buat fashion ya mode pilihan bokon aku mit no tuwi ku di pernah jiit pon ale jiit ne biasa de simple pak yo dan nang ya terlalu ya drastik jadi nai pakaian no resuk pon nai jadi bila mau obok nanti aku pun obok sekolah tuwi masih ku dang ni sawat masih alu pon nai ku naik kos dan boyo bukan aku masuk pia jadi selepas aku sampai fashion nanti aku mau lanjut kepada tarian no dengan dengan imo macam yogi connection sebenarnya tarian fashion dua lagu nanti ya jadi inspirasi baku naik kostum titi aku memang target Dendi Ondu nambah kuna untuk kuna itu terlalu jam memang siap terlalu jam sebab aku jenisnya ada rat bendano siap
0: rasu siap lah so ini hasil lah
1: sebab bila aku supiah ini dan naikku aku tu jenisnya ada galamat mudi ano jadi aku kan kabuak no gobuak jadi jendi kostum baju aku nanti dia pakai aku belagu ke ataupun aku nak tema aku naknya wedding okay tema ke oni aku jadi benda noh mau siap siap terus sebab bogohnya sekian aku lihat dia dapat ke mulai baju sanoku ini aku tu sebenarnya laan aku dah baju saja apa noh nanti bukan kerana material duo ane ane payment sebagai tukang jahit nanti dia penting dia paling penting bagi aku adalah idea adap aku sebab idea aku nanti mahal kena adap kena aku kanang otok tak otin adap aku pun kunang idea adap aku sebabnya kanang baju muti lain paling lain di pernah aku lihatnya nanti memang betul ya bab idea nanti idea aku nanti sebenarnya yo secara automatic yo aku nak dating pemikir aku okon dia tak otin aku okon dia lah degutin ke aku dah jadi aku.
0: Oh.
1: Waktu itu sebenarnya bukannya aku dah aku naik sketch gerak di dia aku just imagine oni lagi buat fashion dan aku tiap muka no oni sesuai kedok aku dua event di tiap dua kawasan di tiap kadang banyak naik pun pakaian pun ya perlukan suatu aspek no.
0: Jadi roti ya mulai fashion di tiap iyo itu hendak dari perancangan lah sebenarnya. Jadi apabila mulai oh kuliah naik gali ini no ani grene rati kopo kati wati no lah secara mula
1: iyo
0: oh
1: kadang jadi, baku guna fashion pun naik baju ku pun aku kadang pakai kain ku deh mau lebihan kain ku contohnya aku tu malas cakap dikit kain ku rasa ku pakai kain tu macam cukup san gunan ku mungkin no walaupun dia kadang dia cukup saat ni si dah baju dia pun wah oh titik guna fashion ku titik nih bisa ketongan pak naik tanpa tongan muka no fashion titi saya nampak macam baju no yo nah baju no sebenarnya simple pak ayo nampak mahal no yeah. Just style aku ni
0: kira main nopiak yeah, yeah. Asal lagi kain nopiak kan yeah. Asal lagi kan nopiak yeah. Oh dino waktu pada hari memang kreatif dino waktu sebenarnya kira tandingan yo idea yo nok secara spontan jadi tiap menang fashion tu sebenarnya ialah pilihan kedua mudah jadi pilihan nomor ni mana ni
1: okay masa no pilihan pertama masa sekolah adalah seni kecantikan pak ngam-ngam sawak no dari di tidak dibenarkan mit jurusan seni kecantikan kecuali ne pindah sekolah di sekolah teknik Bokon pak aku memang betul-betul masa no biasalah zaman seberapa sembilan kan ne paham ne mungkin mau ekonomi masa no jadi aku mau pilih lirikan fashion dek sebenarnya kedua hone
0: berarti minat berarti ya memang dari segi seni kecantikan dong. Berarti mau selain so ani fashion itu ya. Secara aninya pengetahuan adop mu dan gonan mu memang mu puan wakil mesen join dayu.
1: Ayo.
0: Ataupun join dari.
1: Wakilnya mesen join dari join dayu. Mau wakilnya naik buak kopok buak. Wakilnya naik aninya kota fashion masano ne.
0: Oh, roti yang berarti boleh jadi tukang gunting lah, gunting buah ke apa tu nak? Jadi apabila nyanang, Dino, mau dapat mau makeup aku, dapat ke mana?
1: Dapat.
0: Jadi okey lah nyanang.
1: Pak cuma Adin dolek aku tak jadi nyanang. Yo, dia suka aku. Contohnya agak bertanding saat pageant Ratu Cantik. Kau dah dengan aku tahun ni ke? Kau datang, aku muka makeup artist atau mutiyo? Aku nangis. Bukan datang last minute pernah terjadi last minute dengan adopku yo bertanding a day before final yo nang makeup artist di dapat backup yo mau berusaha nang day makeup artist saya kunang deh teku message mu oi kunang sebab aku memang lagi basic adop gue bila aku message ni teh time ku message ni pun kebanyakan yang ada makeup yo nanti so makeup artist dia profesional aku bukan profesional pak bila yang mau nyamuk umumkan sebagai yo winner masa no aku mau macam ha ingku kuda no sedangkan aku makeup okay biasanya pakai baju kostum tu pun nek lagi makeup tu pun ala kena makeup penari kira itu pak itu sekali over jok nek naik sesuai do oni mun watak iyo oni mun kostum dia pakai oni mun lighting tun stage dah sebenarnya
0: roti atau bar sih lah makeup ya bapila imat ke tun stage
1: iyo
0: oh Jadi memang minat mo dalam bidang, bidang seni kecantikan fashion batu ni enggak baju dino dan pagi itu boleh kunang unik sebab dari tak dapat dibeli ke dia. Jadi sekiranya aku nyaman-nyaman dino dari baju saya kok pakai ya.
1: Okey, selalu nyaga sekiranya tino pak. Kau datang jauh juga nang itu diketungang ikut jauh tino bak menyampur asa kau adop gak naik contoh doh macam oh lah aku naik baju saatnya no ikut nangi mungkin so adop ku no lah aku banyak bikin nang dapat gak ku dulu gak memang kurang ahat ni kayak ikut tino jauh jauh pan aku ni
0: roti ya apabila nyadak mu mode mu puan wakil mulai tanol roga
1: no
0: desbonar
1: deh no desbonar
0: bukan setegar anina fashion kahonika pakai atau memang kegiatan dua apabila to naik kerja kerana to susah le nyebut
1: betul
0: kudu roga patut dicas oke atau mau paham repat no oke jadi bawa-bawa itu atau gini enggak di no post dan Facebook pasal di ke negara jiran to di Kalimantan Barat dapat cerita pasal program no.
1: Okey, program ti sebenarnya mau dia berancang dak warga kampung Badat Lama Kalimantan Barat nyamunuk sebenarnya koda pingini pingini contohnya sewakti ataupun bulan ti kupuk ti naik rami jadi nyawakan mogan kupuk bokon no koda contohnya kupuk ti kudunaan kuduratus naan dan no dia pingini dia jadi dia kan no masa no aku adi boleh dingan ku aku di taruh punit bulan limo aku perform di kampung Tringus Muan.
0: Okay,
1: maksana perform nyamuna pun nog so Badat Bau, Badat Lama, so okay, desa Sungkung nyamuna nog ni pokok no kaya kelakar sebelum aku perform di kelakar dah boleh dia ya okay, ni nak apa dah riskan ku di no 22 bulan nuam free ke 22 bulan nuam mau free ke yalah 22 aku ingkunang aku nang free tarikh no ingkunang eh pak yosina indon deh walaupun ya bidayo aku nang free ya mau tangi by free dapat kamu perform nating Badat Lama yang aku matiwan deh aku sikan tuduh ayu ada sama dia akan odi ingkunang eh pak bila aku perform nanti ada ting teringgus nanti aku tersobot lah ingkunang eh tadi ada seseorang tanya saya untuk adakah saya boleh perform di Badat Lama. Tapi saya rasa ada bau-bau lah saya dapat datang. Bila aku nak ada bau-baunya saya dapat datang ke Badat Lama. Asuknya menurut riuh yang ada ting-ting Dewan.
0: Kira-kira bau-bau janji lah masalah.
1: Aduh, aku kena.
0: Salah sindah kan?
1: Itu gede salah sindah pak. Macam ogi insting kena memang ya kan dong. Kena. Kamu odi masa dengan aku naik open house. Ogi kayaknya menurut nog. Sekian lagi aku, dia nak dapat kamu nog. Bukan adopt tuan rumah teh, no tapi kamu nak no, enak aku, aku nang scan dia, ayo dengan dia sama-sama nak no.
0: Pakai sebenar mau menyebut tenar apa reogit dog.
1: Jadi bukan no, aku scan lagi tanya mana, sindek ngamu lah, okay dah mula song free, semua di bulan nuam, okay dah mula 20 bulan nuam, okay bila 20 bulan nuam ngam pula, aku dah masih nak ke klinik, siap-siap pagi dah klinik, bukan no, kamu tuan sindek balik kupak, aku nang no. Terus aku terus tahu dengan kiku puak yang kau nangis sebab aku tiap-tiap terus mulut ke Indon yang kau nangis sebab terus mulut ke Indon jadi bila aku mau ya ponu tiye kau mau ya ponu aku pikir, masih imagine dengan olat nedio nedio perjalanan ini nih olat nedio masa aku first kau di kano bila aku di no dek pas kena media sosial dan sebenarnya dek akan jadi nih tapi bila nih mau kerana keikhlasan ya di menghibur nanti ada walaupun mungkin mun orang no mungkin mun kawasan no mungkin mun lokasi no bina na ikhlas jadi benda no kowok ke ijan ke putih ke memang ni redah aja terus pak memang perjalanan sangat-sangat ekstrim ni kerana ototnya muna pun memang ekstrim aku dah dikusaka orang no buat ini no 100% berubah coba bandingnya orang no reality bukan setakat di Facebook di post kuno ogi lagi lebih ekstrim masa aku
0: pun lunyak
1: lunyak lagi aduh dengan ne perlu motas ini nih teboyat pun ayo moti ini moti tayang motosikal moti no jadi dia sebenarnya
0: dan maunya kan
1: dah aku tuh mau buat aku jangan ingat ke depan mau nah dah aku tinggal scoop ada ini berdoa aja jangan jadi apa terjadi aku jangan
0: menang oh ya tipe naik topan motosikal
1: pernah nolnya pikir aku nih yang mungkin bila aku pikir nang bila nyamuti pun berani atau tidak berani gila ikut dah aku tino aja
0: anjak nama buyut ya lah, buyut jadu tumang tu sekarang. Ada. Baik, kuningga dari nino video di post mo di Facebook no. Memang kuningga oh, tok nino ada jorak mana
1: penuh tu. Memang jorak. Kuna nino memang nino dari yang ya lubuh kadangnya apa gu, yang kurasa ngukas pun itu gede nyam no. Nepak bila nino nanti dalek ko di kayo di pun masa nino ijan. Sebab kawasan itu kan tundurod, jadi kawasan lembab. Jadi walaupun punya putih tetap modud. Jadi yo memang sentiasa akan oki okay, ijat nih. Jadi kalau nong tek mau ijat, kawan mau bisa nong kan dengan piin pai itu pula adonya modud deh sangat sangat modud.
0: Nyam nih pindorod dah.
1: Pindorod. Nyam nih mamu kerana naik ane nih treatment atau mamu pakai air satu nong nyam rasa nih.
0: Saya ada pikiran memang ekstrim betul
1: kan? Ekstrim, sangat ekstrim.
0: Nyari kano umi kano Yosina buat ki Yosina pakai Sina berjagoi ke?
1: Monyam nenang otak mengerti kau dah Sina padawan le, Sina padawan. Kau dah main le man. Lagi
0: apa? Nah lebih kurang kau dah Sina tinggus lor.
1: Tinggus, lebih kurang
0: kerana.
1: Banyak muno memang. Yo, ogi gede pon naik sinar jagoi. Bapanya muno ogi bogo campuran eh. Kawasan nyemuno ogi bogo leh campuran leh. Masan ogi pat kupu leh moga masan leh. Sanggup gede nyemuno nog ni walaupun jua memang jua ogi desa sungkung pun penuh on. Perempuan kadang 2 taruh jam sekupu ah.
0: Sanggup loh.
1: Sanggup. Siapa pun yo non datangnya hiburan 2 ya betapa 2 baramadi ni sawan si dog kadang ogi lebih bipul sawak di tapot madihe imok nog memang aku niat pun ayu sembuk di munok dega pakai ada pakai ane ring ada pakai no lasung
0: ya
1: lasung walaupun masih tunggang penuh on memang selut dan yang munok
0: jadi apabila tu ninggal lah barada muti naik hiburan ti mungkin mon sambutan barada munok nuduh muuras amota kada nyarual de murat kano de bragu
1: duh noko no dan aku sentiasa jobong tu kawasan no walaupun nya pedalaman
0: walaupun juga lah
1: walaupun juga
0: walk so ada
1: aduh mem ko walk ku nanti modoi tadi ku puan kaki ku gan bila aku menghibur nanti ne sebab aku menghibur okey ngalang pertama no masih ko free and easy masa 20 anu bulan ka just penuh mewaki boli kira mewati nore sebab nyamun ogi latihan ting dewan bila start si pagi 20 ni eno nyamun ogi kajot yo nyambut tetamu undangan nanya mereka tak nyandog dok itu diparakan nih kira nyandog kira nombi lah yang
0: saya pukul pukul
1: nyamun naik parakan mulut ke dewan style nyamun ogi mulut ke dewan pokok nanti nyamun Man lagi pengemana dewan kok manti yang bagi sinar-sinar so Pak Kadus le ayo kepala desa le Pak Kadus kepala dusun ayo ada bokot lagi sinar-sinar ayo tanah ini git akan berlaku ngalamti ini lagi aktiviti jadi bokok mana ti kira pukul 5 yang menang balik ke boli mana-mana beli madil le di mamu bersiap sedia pak bokok nak pukul kira pukul juga ti no betapa lagi dewan lagi sesi kedak tarian kok ini ada bokok masa-masa lagi sina ucapan lagi pak de biasanya muno yo sangat patuh tuduk sina Pak Kadus eh. Bila Pak Kadus senang pukul ju ataupun ketua panitia onya motor ngati kada EJK jawatan kuasa mo nyana pukul ju Indonesia pukul ju le ayu nog memang suat trukup nog de boli pun kira nenang kira boli osat mo idog le pak ade so at least ang boli ogi penjaga mo kada bukan suat ketika dewan kanu dewan sebab no jadi hiburan tak ogi wati. Jadi aku pun sama gaya masa no. De anu Jawa nanti ada cerita aku anu Jawa. Anu pun di nanti. Nyamu no baara mukono biasa lah tak pun doa ayu mandi mati ayu eh. Ogi kita tak ogi kita ngapak. Kau ngalam tu pun di no adalah acara utama le acara adat. Yogi acara adat eh. Aku start berlagu masa no pukul beli ino pukul di pagi. Non-stop
0: guyut dah lah. Kau walk kita ngelog
1: guyut nah ada ilatnya muna nih tak ada bukan ada ayo adop dengan ku leh ayo warga warga ada muna leh tak ngomong lagu pendok pengundi nih mau boleh buat bukan apa buat memang keikhlasan ku bila ku nih ingku bila ku nih ingat enjoy
0: not ingin semangat lah
1: iyo walaupun gonat ku tiada wasi mondam gara-gara nih muk ada nih nuna ojek
0: nuna ke ojek
1: jadi bila aku perform din ingat ngan happy, ingat enjoy benda no mo yap mo suap ingko nang eh. Masa no no kuni pagi mo kuat no kuni pagi no pukul 4 adalah lagu request. Pukul 4 nanti aku sambung sekejap lah lagu. Bukan aku mau diku tahan pia boos. Pak nyamuno sambung lagi kan yogi dua acara lagi. Pagi lagi okay lagi nyamuno kami sambung mo kono anu ngalamu nuju no yo mo kira rami pio buah leh, rami pio buah sebab nyamun ogi naik dua ngarom, lagu-lagu sama ke kub lagu, aku deku tunggang deku taat dia, nak kira kub lagu nak kul, kira nak kuku song dua ke, bukan aku mau lepak, kira lepak dalam dewan, kibab niat tui, tu dia minta pada kerana angit dengan kau semua tui deku tak pada, sekarang ni ya, ini ni menyapa orang tua, tino bukas, walaupun nyamun di pona sina Indon, di sina aja leh. Sina aja. Janji ni menyapa, hanya paham. Sebab ni rasa pun kada kupu adopt ni gaya. Nyamuno. Ani ni menerima adopt ni. Jadi, moko no si pagi anu ni no. Sepatut aku pali anu cu. Pak aku masih sambung no ni anu ni anu ni no nyamuno. Ogi majlis kira sesi perpisahan. Memang setiap event nyamuno, ya mesti ogi sesi perpisahan. Ya bukan kada style banyak obok nenai rami no obok lah dari
0: obok supari
1: supari tinjau mula ogi biasa nasa ogi tiblang kau tempat kau di mana ogi tinjau
0: yang mana kira ogi ada nanya pembukaan atau penutupan
1: yes lah. yo start aku mui pagi no aku senduo ya kau beragu ogi dengan ucapan masih dia bermukaan lagu-lagu paknya mula sentiasa yo memang aktif ja memang ya nak kena dengan aku teh ya nak siapa kadus eh pak kadus senang ini. Kalau boleh, setiap kali bunyi music, ini saya enggak mau sesiapa pun boleh duduk, bisa duduk. Kalau boleh, semua menari. Pak Borabonabo, Pak iya. Train, kalau nol yang sekarang, setiap kali train sekali nol yang angkat tanda.
0: Oh, jadi kiranya patuh lah
1: nol. Iyo, patuh. Bapak kados pun, iyo sporting, nol kadin, oke, iyo gi cetokku sepatu tio, iyo tak kuno gunung nol titis, sebab iyo gi penutup gawai, iyo nang. Yang sebab masa no kira gawia tinggi badat engkau nang anunum titie adalah penutup gawai engkau nang sorry pak engkau nang ya aku dikutungang nanti aku pun aku jadual adop aku engkau nang cok nang kirim salam tu warga engkau nang ya nang warga katanya cukup jauh bong tu dia mui nang aku nang yang aku nang doakan aku nang bau engkau nang ya nang pasti kira nang adop eh best lah kan ni ni lagi ni adik kupuk no bukan kupuk no je lah kupuk ada bukan pernah aku selalu kodi. Dini pernah dini sipot pilai.
0: Bekas aku gemu.
1: Sentiasa lagi pengumuman. Banyak odi, banyak kirinya juga tetap. Dah makan ke Dino. Kalau belum makan makanlah. Makanlah banyak. Aduh mana saya mau letak perut di pak. Engkau nang. Terlalu kenyang engkau nang. Dalam pengumuman kano kan yo memang ini nak fresh.
0: Pengumuman asal gitu.
1: Pengumuman fresh. Sebab yo elektrik pun ya pakai ini hydro jenis pin dek. Pin kut. Yo gi pukul 5 ngumin pukul 6 pagi ja. Jadi suano yo fresh pengumane. Jadi cara masak pun kena to adop nege. Cara memang obuh dah asong adop ku lagi pengumane uno.
0: Apalagi mu.
1: Yo.
0: Bebas lagi sambal.
1: Paling best lagi event no tie. Biasa banyak ingat adop ni kawasan adop tu event no EJK su banyak nyoba kadang golongan dikira dewasa bahkan no ni golongan EJK yang sobat sebagai ogi section adop ni bakun ingat ni aku nanti aku memang aku suka memahati dia bakun nak punya best bau nyamuk ni kira nang adop tu ni dia remaja nanti ogi
0: tugas adop
1: ya mukono dia bokot nanti dia sentiasa menjadi ejeker suanya ada muda dari dayung semua muda mukono nyanyoma bagian naik pengumuman bagian adat dia bagian kena contoh keselamatan hiburan oni sejarah dia bokot su agregan muda
0: kira terukum
1: berapa bila ketua panitia mau ganya sa dewan suar dikatakan berdua ketua panitia take odi ke dewan ya ready memang kunang itu bukan kerana aku hanya memuji kurangnya muno sebab aku ninga mati dengan mata saya sendiri kunange cara ngutik cukup besa kunange dengan anene taat teguh duo oni denang ketua ingan kunange emang bes yo behibo ge pak yo tugas anu tetap yo naik
0: jadi kada band mengiringi muno osi main
1: Aku kombo lah don band pak iya pakai organ tunggal duo lead gitar.
0: Duo aja.
1: Iyo.
0: Drum lo ya?
1: Doi. Oh. Iyo organ tunggal kan yang mau terus ogi dang setting ya you
0: know. Oh. Kira-kira suara ni si doh dah.
1: Iyo ni si doh. Bass le kan, sangat bass dengan sawiran lagi. Sawiran ni angin angin tetap ni. Sangat bass le. Memang memang stylenya muno sebutnya budaya.
0: Budaya. Iyo.
1: Budaya.
0: Tukang tukang ni yang nengah apa pilih iyo ni kangen duit doh. Oh sawiran.
1: Yo, yo menghargai adop ni. Jadi adop ni pun menghargai ilmu nak. Gede sebenarnya ni.
0: Dia dapat tulak tu.
1: Dia dapat, dia dapat.
0: Sebab tajurnya nak disambu.
1: Yo betul.
0: Oh.
1: Walaupun kata ayu artis adop Indonesia dia terkenal pun banyak yang ingin sawiran pun tak yomit ke sebenarnya ni. Pak bukan adop setengah adop ni. Agi biaya ni ada terkenal. No yo agi agi pengawal pribadi
0: dia tu. Pengawal pribadi. Ya ada nyari bit sawiran lah. Nikon lah. Karena mohon ada konsep lah.
1: Iyo. Tang plastik tiku pasana. Plastik songgot.
0: Plastik songgot lah.
1: Iyo.
0: Lagi pun ada punduak.
1: Dia ada punduak.
0: Makos dia kepuang lah. Wah. Jadi paling bogok ada sawiran tu. Kudu soal mo.
1: Aku komut ya aku. Mas, kalau masih nah sawiran gue lagi nah plastik, Pak. Yo, kebanyakan soal rupiah leh.
0: Kudu 20 ribu, kudu 20 juta.
1: Ah, gitu. Kutik, topal ti saya kuna. Dek ni apa?
0: Biasa, yo, kena latih seringgit, dan nih kudu. Dan nih kira biasa mau terima kudu 1000. Nih kipiang lah.
1: Hanya seringgit katik, tak pun.
0: 2000 lebih lah.
1: Lebih kurang lah nuna mata wang.
0: Tak ada ni okey duit tinada duit Indonesia 1000 2000.
1: Iya iya.
0: Paling pokok ada 1000 kan 2000 terima mo.
1: Okey dah 50 ribu.
0: Uf. Okey. Nak kira pokok lah no.
1: Yo bab dengan ayo yang pun sudah sangin dia dengan 400 sekali ditingin.
0: Iya. Jadi apabila nang nyari nunak muti ya, kudu nan selalu nunak mu merot kan.
1: Ada sebenarnya lainnya muti ti adalah kira anu ne ayo nya muno ge sebenarnya ne.
0: Oh kira nyari pengawal mu lah.
1: Itu do nyade kira mati ayo nya muno. Kira kan no kan nene gara-gara no tak mau jadiin sempadan so nyamuna muki warga Indon de ayo nuna aku nanti warga Malaysia oh. Kira sama adopnya
0: oh, sama adopnya muna semadi nanya semadi paling kupuak lah
1: iyo
0: oh cukup ngerami keyo
1: rami sangat rami
0: bila tadi enggak banding rami dan ini dorami dati kita lebih rami
1: aku nenang tetap nenang pilih kasih teh okey
0: itu okey sebab atau
1: rami
0: segini enggak atau dari enggak atau
1: rami otak hati yo modern rami kan ni sebab yo jarang ditemui jadi kau sepeda laman kau tino adat nerasa sangat macam wow lah sebab yo bila ibu anang lagi indah ayo contohnya si A ti walaupun dia sebagai penghibur walaupun dia anang atau artis pak punya yo pernah menghibur yang mana sentia ya akan terus menghargai terus support asal dia pernah menghibur aja
0: kiranya mato dah tidak kira bilang minggu nyenangnya bilang nyu minggu rami dan nih yo kira jarang
1: sebab ini sebab kau nak kan kawasan pedalaman yo tundurut jadi otot kuat le kawasan geografi muka bumi watki susahnya ya nok susahnya tawan barang jadi yo watin aja le cara ini time gawai do Christmas paling no le paling rami
0: patut le sanggup penuh 2 jam penuh
1: kita yo sanggup nyamunok nih ya toban nah kayak toban boloh nyamunok dengan toban juah lagi toban dengan ambuk kongkot nanti ya nangis adik pakai ya toban gak barang pinguman nyamunok lagi juah baga lagi
0: jadi kadang atau nanti toban back ya toban juah bertahan
1: memang aku baku nih ya menatap wajah nyamuno menatap wajah kada nang adop nane kada nang ai nelingak nyala nyoma muno bayo betapo da yo mati hayu dale bukan sinok kupuk nyamuno cukup juga lagi muko ente ya sekupuk ente yo perlu kat tot pakai ojek dio ki contoh ya balik kupuk nyamuno sekupuk nyamuno penuh kupuk atau lagi pomo kudu jam dan dengan orang notino lagi no biar aku pikir teh menyam nyala nyoma tunggang pakai ojek ke penuh on aku tunggang geng kunang biar pun kau kok
0: at kipu ora buda ino balik do nyoma
1: ino ada pikir kau nyadin jadi menghibur no kunang menghibur teh bukan karena selesa bukan karena niat perlu di agung-agungkan bukan karena niat perlu benda de liplap jadi hiburan teh menyam de ikhlas bagaimanapun nyangin adop ni mikrofon cikai ke speaker detik no ke menyana ponai wat ni menghibur
0: Tetap rami. Jadi kira ada masa depan teh pada lagi program-program pada banyak penonton untuk disampaikan ini dari anlekuan oni program Dino Surapasti.
1: Desbonale Surapasti memang ogi ke sebenarnya perancangan nepak pak alu dina ponai sebut adin cak net tiba-tiba nang tetap ne berjanji ti
0: jadi
1: memang ogi ogi sebab selain so kupuak noti ogi lagi kupuak bokon dia akan mukan ayo ogi aku di pon ini ada jawatan dari ti yo jaga kawasan seluruh entikong ini nang aku masa no yo kira ayu lagi pakat ada yo nang mungkin dalam masa terdekat ataupun minggu tahun depan ya aku channel Dino bersama dengan organ tunggal yang kita datangkan khas dari Indonesia itu baru sesuai dengan Dino ya sebab organ tunggal Indon yo berbeza do organ tunggal adopt nating Sarawak Malaysia ti yo style bab yo organ tunggalnya mana do yo setting no memang terus kada ini nih live concert style ni aku memang boleh pak engko nang apa-apa update ataupun teruskan hubungi kunangnya.
0: Wow, jadi kira mau adin Dino itu sebenarnya ya mau artis antarabangsa boleh tenang lah sebab masih lagi peluang beragu di luar negara kada Dino. Okay Dino, ino tiya munang sebab letanon pasal plan selapa siti memang dah dapat sebab kata dah berjanji pakai memang ogi lah
1: sentiasa update aku memang sentiasa update benda-benda buat contoh dia confirm doh akan doh menyamai ogi aku kan sentiasa updating media sosial doku.
0: Okay jadi bukak tempat semua di ti memang kupu-kupu ada
1: kupu-kupu de kuda ada dia dating jagoi babang badat baru. Badat baru pun itu kini juga sebadat lama cuma nolak tidak pejak pimon onen olat kena odi nanti.
0: Jadi titi bila nyanang okay Dino beragul lagi di badat mau odi lah.
1: Odi memang.
0: Sejak mau nang mau puan titi mesti pakai ojek mesti masuk tiboyan nanti
1: dan muti. Atau kali ti kali kedua ti aku mau puan onen olat jadi nasi gak aku di masa nanti ketahuan barang aku bogo sebab bila aku pikir oh kesendiganku atau ti pakai 4x4 ke ojek nak tu tahu pakai 4x4 lah menjahat aku mau. Waduh, nasibku di ketua barang-barang tradisional aku mau nyamai domo dengan dengan bat lagi engko nang.
0: Bat dan muka nanti ya. Tahu jadu mata sikat tu mak ke kau is lagi. Aduh,
1: pas satu mak nang kau mau biasa ya. Kan banyak moon dengan kecuraman nang kayo kecuraman dengan ketinggian nang dengan seleko nanti nih nang ada pun aja atau bat nih. Kadang walaupun pun aja tetap rabu kali sebab penuh ijat.
0: Juruat. Okay, sekiranya tak ada kerakal buku lagi pasal pengalaman Dino di luar negara memang dah cukup taruh problem minat ya. Jadi aku juga terima kasih dan
1: sama-sama.
0: Dino sebab orang mau berkusi dah podcast yang ngupi tu dah pagi itu pengalaman yo beragu di luar negara. Jadi harap Pak Dino akan dapat dapat buku lagi ninyanya jemputan beragu di luar negara do ketubu dah ninyanya stay humble ninyanya ketubu ninyanya kira dengan senang otin dia dapat beragu lagi di kupu-kupu saja epanang orang jahat pakai tetap bersemangat. Okay Dino, apa yang buat ada bagimu mungkin lagi nyaman dari tanon meluru para artis-artis bau tu adin lah pasal cabaran-cabaran terpaksa menura saat pakat adopmu sebagai penyanyi dapat mu kusi.
1: Okay cabaran tutup para padi-padi artis ataupun penghibur buangkan rasa selesa sebagai artis sebab kadang-kadang auto di depan oni mun lokasi tepat mukono oni mun suasana masana perform kadang-kadang biasa le banyak melantok artis dia atau pikiran oh titik aku perform mesti sangon tepat mesti oni pak
0: kadang-kadang di hotel ada
1: di net aku dak nya pikiran bogo lighting ke oni ke mun speaker mun sound jadi benda no ketik tepikan ataupun just not tobat keikhlasan tentang lagu peluang jabakat nama masa ada lagu naik jasa sebaik yang mungkin sebab bila nenek pagu walau bagaimanapun sound dia pagu menyanyi pun perform pun menghibur jadi benda nanya akan atong sampai bila-bila jadi waktu no dek lalu Dino pun sebagai penghibur penyanyi kau ni ke aku memang diku pikir pasal selesa do dia selesa benda nu jadi janji ku perform aku menghibur aku meluahkan ini nah hiburan ku no secara ikhlas jadi buat non dekanya asal aku pikiran jobong leh kunyam mau perform jobong leh kunyam mau munti batu pentas jobong kunyam pakai munti non deka selalu udah dap ku jobong nggak sebenarnya kalau boleh teh lanku kalau boleh yandog lagi pak nole gonan nendi gitu jadi kenangan no sangat
0: Bahagia.
1: Jadi sekali lagi terima kasih kepada warga Badat yang akan melihat podcast ini. Suatu hari kita akan jumpa lagi. Kita ada rezeki, kita akan jumpa lagi di lain hari. Kepada warga Badat Baru, Lama, Sungkung dan juga Cinggus serta rakan-rakan Dayak Bidayuh dari Kuching, dari Sarawak, Malaysia juga. Kita akan sama-sama bergabung lagi satu hari nanti.
0: Ya, terima kasih Nudu, Dino, dan pagi ini sanggup ya ke studio to sana rekaman podcast to sana program ni reso program di YFM Bidoyo. Okey, jadi terima kasih ni kasih lagi.
1: Sama-sama.
0: Okey, jadi aku juga ingin terima kasih Nudu Sengan demo moya masa ingan hingga podcast to dalam pagi ini. Dapat lagi dengan segmen The Bokon.

Nama dia bersama dengan George Martin. Tapi ini dengan podcast berpahiti bersama dengan Tino. 46 minit rima pukul semuang berpagi. Ayo sedung lagi lagu penghibur kita ada berpahiti. Lagu masuk Division of Sin, Rindu.

0: Lagu Mesua Division Ocean, lagu penan Rindu Rindu Sayang. Terima kasih lah kini ada terus bersama Ramil Bisa yang mana yang nanti haram berubah gitu ya. Ini Edwaran Ju 2026.
1: Bye-bye.
2: Oi.
1: Aduh, no ni kena naik papai ni.
2: Eh, masuk pun ni. Kau ingat main bola nak?
1: Nak bay. Timbuk kopi ngalung nak bay. Bayu kan maat kan ni. Tinggal sumbuk kali kan ti.
2: Eh, moti. Itu dah sumbuk mula. Eh.
1: Ingat ti dah botol modok ke tilang. Dia mandi nak maat kait dah ke depan. Dah maat dia pun maat ni ngap bol.
2: Eh, di boli no. Okey, kita pun ngap main bol. Sumbuk ni gasak ni ngap drama kiri yang.
1: Yo ningat di TV, oni gago teleponnya tu meja tu ni guna.
2: Mau pikir aku gitu angga sumia ke? Telepon ti pakainya telepon, kaginya pakainya ngat TV.
1: Ati, ingat ti. Ketemu kat ti telepon kan?
2: Mau ti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dah angga dah tu.
1: Dah aku ingat gamal ni tempat kat ti. Aku lihat ni, aku lihat ngajar muki wat gayang kan dapat ngepol di telepon ti.
2: Yo mai,
1: yo ati.
2: Dek bayar mai.
1: Doi bayar na tiak tapa kati telepon kano. Watih ngak cara eh. Katinya do ningak kan ni.
2: Muti.
1: Wah do pai dayung telepon kan nu leh nganti yo ke.
2: So.
1: Kati. Ngak tengak. Watih he ngak buka iti. Telepon ngati tekan Play Store iti.
2: Oh ni nang Play Store lebih.
1: Du sa sikian na. Ningak ni ke.
2: Mesti le sikian te ba aku sana tekan te anu bokon. Ngak mau doi tiak. Oki.
1: Asyik eh nyamati bih. Ini ingat di yuk. Nah, buat ingat. Ingat ikan Play Store di yuk. Nah, ingat bertimbul gak? Nah, lepas ini ngan type di
2: ini lagi
1: RTM klik.
2: Yo.
1: Ngan type RTM klik. Nah, dia pun type. Nah, mau luah itu no. Ngan hijau mula itu.
2: Yo.
1: Tekan itu.
2: Mau tekan aja deh.
1: Tekannya yo. Nah, telepon nak dibuang teleponnya itu ya.
2: Wah, ini dia tangga uang mau paksa ganti ya.
1: Nah, tekannya aku tekan kan. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu no.
2: Yo.
1: Okey, boh. Siap dia mau download. Okey, baru terbuka. Ingat ya.
2: Oh, buat ini apa dua. Patut ku ingatnya. Suaknya ingat telefon tu. Ingat tiap ingat TV.
1: Inoh, dia ni. Acang ingat telefon tu. Tiba-tiba nak gol. Inoh, dia ingat bol. Semana dapat ingat suat telefon.
2: Oh, patut tu le. Oh, ni ada nanti ya. Ni ada nanti
1: ya. Itih le. Aplikasi RTM Click.
2: Oh.
1: Atau dapat ingat bol cerati. Cukupun tak tahu nak lorik itu. Dapat ku teringat. Atau dah basio ke.
2: Ada beli. Takal naik kerja sempagi no. Di kira jaman tu tong dapat kira
1: dapat asal tempat telefon je asal tu di badang dia mati call ni pak mak buna ni le jak sembuh kogoh tu ya jak sembuh
2: hati no senang dia ya. Bisa jorak guru kati asal guru kati tiak token apa kasih aku no jiling aku guru dati dari milik kopi ya nanti
1: Nah, guru dati satu.
2: Bagus aku balik ke boli. Lek-lek guru di kursi sofa.
1: Yo. Nah, tinggal mau git ya. Tiak segi bol ngetikan pat itu yo.
2: Oh, yo.
1: Bogo wa so ino ngarep ti ninggal so CP yo git ke dati yo git nang ti yo git ke.
2: Ya lah, ya. Miti balik di pon ah. Muti. Kre balik teman ke boli dak. Ni main bol di boli dak.
1: Cuy, padunya.
2: Okey lah.
1: Kopi kita mau bayar ke Bayu?
2: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi itu.
1: Menatik nama tina. Ya, padu main penuhnya.
2: Boleh.

Okay, lagu musu di SIL bersama dengan Rahayu Kurnia, lagu Kenan Tetap Bersama. Kurang 7 minit lagi pukul 9 pagi. Masa dengan lagu-lagu penghibur kita ada sedia dengan semua mereka bersama aku di berpagi ini. Lagu-lagu kita berdia. Nanti lagu masuk dengan The Band, lagu Nana Barbie Gorot.

Lagu mesu Chris McKenzie, lagu berkenaan Ben Alaya. Yang menurut naga jam pergi masa segmen ini dengan diaran kita ada berpagi ini. Terima kasih dengan selamat pagi dengan semua belakang ini. Selamat kerja dengan selamat pagi.

biar mu nak nampaknya aku tetap setia. Langsung dari TV Sukan Plus ATM masa ini Meksiko berlawan dengan Ecuador. Meksiko ngalah Ecuador 2-0 ya.

Oh, you dari Petus Raya bersama denganmu. Lagu masuk Densa Band. Nanti lagu masuk KK Rogers. Suka sama suka.

Laguma Sul, que quiero yo, lagu suka sama suka. Esta gala Piala Dunia 2026 nanti ya kita sanggup makan bus jaga berpagi ya, berbuka match the berpagi. Pukul taruh pukul 4 berpagi ya. Di masa itu ini Meksiko masih berlawan dengan Ecuador. Meksiko ngalah Ecuador 2-0 ya. Dan pada Oktober secara langsung the RTM Click ataupun the Sukan Plus RTM ya.

Tercinta 100% lagu masuk Krista Pemuni 20 minit pukul 9 berpagi dengan lagu-lagu penghibur kita. Berpagi ti ada kerajaan nungka kerajaan selamat kerja dengan ada mungkin mengenai nerangan lu dan sama berihat bagi semua belak ini jaga mungkin ada kerajaan jaga berpagi ti. Masa itu berasa lagi nyam kita kangen.

Saya Terpaksa Ni Jun Asing Bercinta. Aku masuk RDMD Band. Menghibur bila kita ada mungkin masih kerja dan orang roti. Kerja dorongan sir, kerja ada ancah tengen sawit kita. Ataupun kerja ngancet karbon kita. Terima kasih ingin masih setia bersama dengan YFM Media.

Yang lagu masuk Patrick Debeng, lagu dah berkenaan Hours. Terima kasih Naga Atai dah bersama dengan kita ada Narang Ruti. Ya, lagu-lagu penghibur bagi semua pelakon ini ada masih setiap bersama kami dengan radio. Lagu pagi Anu Taruh, ini berlanjut 2026.

0: wahai kasih. Kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereena dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding hati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

asok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Okay, lagu dari Gap Masu Cikgu Darin seorangan kumpulan Udeng Gang. Okay, terima kasih untuk ini ada bersama dan aku masih pukul peri berpagi je sampai nak gemas hati. Harap lagu-lagu dan pula kita dapat yang hibur berlagu kita ada bersama dengan Amin dan berpagi ti ada kerja ada benda kaya kerja dengan Naya dan Amin ataupun di tempat kerja. Ini biasa pukul 12 kita nak gemiri FM kebing siaran minus nakayan. Kita buka lagi pukul 6 kami dah mati dah habis segmen ngancang betul. Dengan saya Kenti saja dapat nyusun lagu-lagu tenang kita berhibur dan berbagi ti dengan ngarap ni macam kerja tu tenang kita ada anuti ngaban hasil ngaban untung negara kita dengan ngarap das kamu anuti kita dapat doga jenaga dapat berkat masuk tempat. Selagi kita awak duduk beken, terima kasih dengan terus berhibur bersama kami The YFM BD.
1: Segmen Yengan Diare Barangandu Sepukur P.I. Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

Okay, mau sengedau sengelah rahmani tamli malang tek lenghi radio kahan Mir FM gerai ni. Dan unak lah kaya berasa kena mendalok YFM Bidayu. Alang upapa ni tam atau men pukul 6 jih madi atang pukul 22 bulat daun ni. Alang anpah mau men RTM Kuching. Dan kerai ni dalam segmen ngelarah ngeluan dan hapan. Dan ni ji de bulan tusu duman 2026 berji dahik livan. Atau men pukul 22 ni atang pukul telok lebih na. Okay, nak dengar kalau bakai-bakai le malang tek lang hi radio kayan jaka ani dan kalau bara dengar mengawan kalau tinan pala Facebook page radio kayan te live Facebook tinan dan kalau bara no no tugai lundau hangawan kalau jaka ani nun dengar kalau ngedau ani kan nun hadui kalau ngedau ani jasi tampi-api apo ai pagi sok ngejeloh radio kayan Miri FM ya. Baik, yang pantang pejoh ngendap ke barano program tamuna tino pukul 22 junang ai tam ngelarah jaki kelang hidun kelunan ayak lang mayak daleh tam te alam suara pemimpin onang ke pukun ji ngedaun a kelang hidung ngedau alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Menurut dengar ngedau peji ta alam program dahok doa ni. Dahok doa ni alang pilih menita mihati marung dahok Malay. Okay, nun dahok Malay ni. Tapi kalau mati kata dahok marung dahok Malay ni, tak leading Facebook page Radio Kayan, aku basak lim kata halangan kelauk menitam lim ya. Pukun ji junang peji ta alam dahok tangan. Pukun ji 45 minit peji ta alam dengar sukan. Pukul 2 lebih peji ta alam kliah hadatasen norepah nyelung kelenghi takna norepah parap. Pukul 25 minit itam peji ta alam info. Pukul 2 junang ke kelenghi long do ni lem sejarah. Pukul 2:40 minit aku sang bara dengah menhawang daleh norepah dengau suntana. Dahin segmen ngelarah ngeluan hinapa ni lah si te pukun telok lebih matoh man pukun telok itam pejah peji tak alam segmen tamalang kedua eh hati segmen PDK peji dahin kelok. Anu-anu, lu-anu program tam ngedau ni, nginah lip nak dang an pelong, nerepa dang an pah mau dan sayu, dan lahu nginah dang apeji, apu ai pekisok, dahin kelok lim alang tepaan sukung radio kayan alang pilih radio kayan jadi ji uvung nerepa jadi ji bakeh ngavan telok pahlaw papan kena telok lim putung-putung dau ya. Ita malang teha kucing samarhan serian lunduk bau seri aman nuna pelahu sematan dan kelangi radio kayan ngejelo frekuensi hangavan kelok nyihati FM ji kusung 6.G dahin FM ji kusung ji poin tusu. Yang berdoa ni nak kusang baratik jauh lun kiyok dao bi ampai nanan telok lenghi ji lagu lang kenan Dennis Lanjau lagu alang guma urip hudik ya pedung te alam kelarah ta nerepa witam lok dap nutike nah ini tak hituk te alam jaka tak nyam menu nak di nerepa jaka tak murip ha umaru nak dike nunuk kelok teka kelok paan pelamana nerepa pikin te jauh urip-urip ta maha umaru menu nak ya. Ok lagu ni han 7 menit tamlim alang te ujung ala nalun lahu ngina telok atang nihan sayu palangaban alang an kelok 7.

0: kenangan waktu kecil.
1: Dalam kegiatan malang apa yang
0: nak nyon tu kan? Teguh tak teduh ungai mana nak di situ kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak tapi tak lebih ngeluk antai ke nak nak nyon
1: berak teman tu
0: berak lem teka jaka ha berak teka jaka ha sayur pedong te pekabut amin tak kita panggil andi ke weh suan dan dia
1: anak empat tu ngeriak keliar mana
0: nak nyon
1: dia payah untuk tuli rumah tu dah dah pemaya tu
0: jangan tahu liu mak besit sebab tak mau kena kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik-balik tu action saya tidur sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung action lah saya tidur beong kan ada lepas tu kita pergi pioh lagi adalah kutu-kutu berjangkit
1: kerintam nere ubang ku tau tenang
0: liah nak dia
1: parah nak teh
0: ken kerintam dah
1: lockdown
0: teh lockdown
2: Tuhina Radio Kayan Miri FM Bon Pukun atang pukul 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji itam.
0: Okey, pejabat-pejabat telasan Radio Kayan Mir FM 24 minit lalu pukul 22 belak dah. Mengkelau alang maring peji. Dahik ngejala live Facebook ha page Radio Kayan. Nginah itam dang pia-pia puji. Kusi lung kusi dengah ya ngejala page tamnan. An kelau bara dengah menaku ilang teh kunti ini jasa ku petira dengah lang an kelau barati. Menitam lima lang teh kelang Radio Kayan ngedau ani. Ya, tini aku sang bara tejo lun kio da walang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandalih Tam Sarawak. Ihati jarun darat telok dao doni atang dao lima na ya. Doni ji de bulan tusu masuk ta alam bulan alang ketusu na telok doni ji ma di an kio usan ha kuri-kuri ngavan halam dalih Sarawak. Lebih ini na an kio sang tek bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik. Malam ke an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik. Jima dapat dua de bulan tusu jima-jima an kio sangusan ha kuri-kuri ngavan halam dalih Sarawak ni. Onan levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik malam an kio sangusan ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik. Doliman telok de bulan tusu jima dolima an kio sang te usan ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik. Levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik malam an kio sangusan pelaan ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik lohka. Hanah lasuk dao jarun telok dao ni an kio te hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Dan lao jarun telok dao ni an kio sang te bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik putung-putung dao. Yang nunana kio lundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandalih Tam Sarawak jarun darat telok dao ya dan ni atang dao lima naa. Dan nona tu gaya lundau hang abam ti nambah ke pia-pia peji bara dengah ti nona pelah hong mengkelok alang teh ha haudik ha umaru ka mentelok alang teh ha tubau ha belaga ha asap nona pelah hong mentelok alang teh ha telangusan alang teh ha tutok apo ha lemakah ti ka mengkelok alang teh ha unuh dik ti mengkelok alang teh ha hawang daleh lah hong pia-pia peji pahabung ngejeloh radio tam Radio Kayan Mir FM kerana ni telok dang kelenghi radio online lah hong hati ngejelah RTM klik YFM Bidayuh Kayan. Antelok ilom bahagian radio dia we telok download aplikasi RTM klik kan ya win ajarun FIFA World Cup 2026 ni ka home te hang ta malang download aplikasi RTM klik menghapah World Cup nak ke mang telok sang uninstall nak ke bi pejoh dah tu pakai na abin telok dang kelanghi lim siaran radio RTM nuna pelahu lim siaran TV RTM nuna pate lung alang habis lahu alang dang an telok nyinang ngejeloh RTM klikan ni okey radio online tam di telok dang tepala RTM klik onang ke telok tepala ha bahagian radio onan te pala radio tempatan antelo nyilo nyinang ha radio tempatan nanandi te YFM BK FM YFM YBK FM Marana, YFM Dayo Kayan halana ya. Tinan telo dang kelengi radio kayan ni matau man pukun 6 pukul 2 blok dau atang pukul 6 lebih. Ya. Amalai tanah kerai ni pakai telefon tu telo dang kelengi radio kayan. Hinok-hinok tak pelahu, telok pa, alam telok sengit ka, alam telok duh ka, dan lo ka kelengi radio kaya ni. Hinok-hinok tu, dan hiran-hiran jaka, matoh man pukul 2 blok dao, atang pukul 6 lebih, putung-putung dao. Ya, itam pejak lah rata ngedawa ni, man ohanin pukul 22 junang, itam pejak pejing lah rahjaki, kelengi dihun kelunan ayak lang mayak dalih tam, ngejeloh suara pemimpin. Sayu ngedawa mitam ni, menjilago lang kenan jenan ini, lagu Livangkoi mentala lemi.

0: Bye. Busy lang jam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imin nongkrong. Sayu lang barang aknani.
0: Kenno na nandu?
1: Na, tedha et ko alam ji group. Tadha ni ho koy, masparan koy. Kore umun koy lah hun dat tayo lubun akan.
0: Ne, mong ima sem-masem. Skamer si anandu. Kami nongkrong lang dengan skamer kre ni.
1: No si, lana ni. Imin nongkrong. Inang lubun akan ko ni. Nang imbrete. Sin masok ke na. Dalang matu masin masok ka ni.
0: Kurido anan rin seuki kado janeng kawi pasi tua jam nadu
1: baun nunutu kani aku rasa agak kamoku ba tenaji hangunani dalo bara imnaji hadu ya ni tenasin daok aku ikrasin utung di lah kunhana aku yati aknana tua tenaji hangunani di ne padalo na aku laan dalo bara imtabahalaan jasi kahum laan utung alang kelam na ak nanak beka uhanandi pade nandalo si tadalo na nyemo ak meses nusipa danyu ayakui ak telepon nusin danyu ayakui
0: nah nono nasika aku pa ubarai ka di skemenan nano pekan pesada hukdo tena tu habre polis teh tena repoti ke mina te si adalo polis tidang tulung ilau dah halang skema tike jasi kadang ala ulisin kati usiha kanya silang imuk mendalok nan kahum janan
1: hai nunana kurin dah hadi pekuli kunap nusina te gunah na
0: jah tena itu sika ika am jiha nusina ku jamlaan no kurim nanan.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Okey, pagi-pagi telasan Radio KNMIR FM. Kerana ini 35 minit lalu pukul 22 belak daun menadih tam upeji kelenghi daun kelunan ayak lang mayak dalih tam daripada daun premier tam Sarawak. Te alam program ngelarah jaki dahin Radio KNMIR FM. Okey, tini aku kena barai tam lima lang te hamiri ya. Ihati marung ji program alang matoh doni hatang 22 da bulan tusu. Ihati anah Latan Bolivet dahin ni marung program Test of Borneo Cultural Carnival. Okey, lang matoh man doni atang 22 da bulan a. Dahin te alam 22 daw ni kahum naan keluaan alang andahana. Ya nak doni ke te Miri Division te ti alang unak loh pukun telok junang lewin a. Te Test of Borneo Cultural Street Parade alang anak in pukul 6.30 minit ke Miri Divisional Secondary School Cultural Dance Competition. Ah, mentelok alang teh Miri, telok dang teh nyenang lim keluan alang anak Jarundara 22 daw ni na ya. Ya, mentelok alang teh hipun anak alang yoh teh alam petading menari nore penyivan alang anak malam ni hati nyivan teh jo siku jam ke nyivan alang anda ha nanin a bi telok dang teh sukung dah anak telok nore pada harin telok ka teh alam aktiviti nore pa keluan alang anak. Okey, ngina lim ita malang teh hamiri ke dang nyukung lim-lim hadui lim-lim keluan alang anna te alam daleh tam ni. Okey, 2 de bulan norepa jima te Walk with Love Sarawak Chinese Charity Music and Dance Night Part Point Kusung lahu anna. Telok de bulan te seni budaya tarian Borneo. Onan pad de bulan TOBC 4.0 opening ceremony. 5 de bulan ke te Orang Ulu Artistry Showcase. 6 de bulan ngarum pawon Voice of Borneo Contest. 7 de bulan te Rhythm and Warrior Night. Ha, kajau lim jam ni ha. 7 de bulan Malam Kebudayaan Forum. Pitan de bulan Sound of Drum. 10 de bulan ke Miss Test of Borneo 2026 Competition. 10 de bulan Miri Divisional Primary School 3R Clothing Competition and Fashion Show. Oh, ini marung katalang anda ha kita semula dah ni anda nak gaun dah jaka ni nak dah te petulana norepa te bara basung lang anda nak pakai barang kita semula nan a. 22 de bulan hati closing ceremony. Okey, nanji antam nyenang 4.0 ihati maksudna ke Test of Borneo ni patangguna dah nak te alam dalih tamiri ni. Ya, pihak-pihak tam nyukung abin ajakan ni lah te akira amin norepa lepo-lepo haut bangsa alang te talam miri ni alang na pameran lah. Ya, telok dang te nyukung dalok alang te juan barang lah ajakan ni abin ka hom barang hadusu lang anda juan lah penguman norepa tak lah alang anda juan ajakan ni na. Okay, nunana ji info alang norepa ji program alang anna hamiri ni matoh mandoni ji de bulan atang 22 de bulan tusu duman 2026 ni ha latan Boulevard shopping mall di ha hangapan parking ayak alang de kaya anan dia we telo lalo ha Boulevard di te si telo nyenang ka hom lepo-lepo di pa ayak nanan ya. Okey, may tamlim alang tek lang hirai do kaya lahum. Nyen ahit tamlim apa ana la batung alang mageh tu ado ni. Ta alam dun tu hadui lang antelok na, hui nak mentelok alang nyadi bahat, nyadi lasu. Menghado duit atak lang cukup ya. Na no, pido wan di redara lala ni ha amne nyemau ni ke. Ha, menghado bara dengah mengavan kelok tinan. Kelok alang ta alam hadui ke pelai sayu ta alam hadui kelok. Nyen ahit halaung de sayu ta tang ke oh nak jaka. Lebih tika, nurepa malam tika. Dalam hadir tu tibi menghadong larah menghadong kuman ngedau lah ho amin kerai ni ujaka kuman ngedau dan ni bi dalam kuman ngedau tu lati mengkah lale ala katalang manyi-manyi mi lale ka nurepa katalang masin nurepa mi hiak lale lah ho telok lang paksa penguman hawitek dah uku telok dah nyam telok lang piap. Kuman dah telok ti antara nyenangkah anak lang sayu menageh batung dah hati lah ho.
Okey, pejok larah tam peji kelang hiji lagu lang kenan rasena urai. Lagu alang kuma barik dah lake. Mentelolim haradia kayan Miri FM.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Panau piwe pedah te alan, pelihe sayu asen timah lalek.

0: itam alang te habaram dahin belaga paan lang peji dahin radio tam. Ngelarah jaki miat pengjam microsleep nunkah microsleep microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tam tua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung kelenghi lagu mengderiva kelita jakak nyekudau ngelarah tudu jaki jarun 20 minit tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam awi ha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak dahin telok perlu sukup tudu tegu telok sang panau su. Hituk im mengtengayat deriva kelita jakak nyekudau dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngelarukan, ngelarukan, hapan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia.

0: Pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan dan inovasi kewangan digital. Jelas beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sudi ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
1: The government, Malaysian government, is completing the AI Governance Bill and we will need your input. And I get the relevant offices, the ministry, to discuss because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 326,000 pelajar atau 58.6% daripada keseluruhan 556,000 pelajar yang melanjutkan pengajian di peringkat diploma dan ijazah sarjana muda di Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA bagi tempoh 2023 hingga Mac 2026 memilih bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, data sistem MyMohes menunjukkan baki lebih 230,000 pelajar atau 41.4% mengikuti bidang bukan STEM. Menurut beliau, penekanan terhadap bidang STEM penting bagi memenuhi permintaan tenaga kerja dalam sektor kecerdasan buatan, semikonduktor, automasi, pendigitalan dan teknologi hijau.
2: Kementerian akan terus memperkukuhkan ekosistem pendidikan tinggi kita agar penawaran program, kapasiti institusi dan pembangunan bakat kita sentiasa selari dengan keperluan industri serta aspirasi pembangunan negara.
0: Adam Adli Abdul Halim. Usaha memperkukuh kedudukan kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, SUHAKAM, sedang diteliti kerajaan termasuk cadangan meningkatkan peruntukan tahunan serta kadar allowance pesuruhjayanya. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kula Segaran berkata perbincangan mengenainya kini sedang dilaksana bersama Kementerian Kewangan.
3: Saya setuju bahawa allowance-allowance yang sedang dibayar ini adalah bukan setanding dengan apa yang patut diberi. Perkara itu telah dirujuk kepada Kementerian Kewangan dan saya difahamkan ada beberapa bincangan dan untuk meningkatkan allowance-allowance tersebut.
0: M. Kula Segaran. Kesiapsiagaan pihak keselamatan di Melaka berada pada tahap tertinggi bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka yang dijangka berlangsung tahun ini. Ketua Polis Melaka, Datuk Zulkhairi Mukhtar memaklumkan ia berdasarkan latihan awal simulasi ketenteraman awam yang dilaksana pihaknya bersama pelbagai agensi di negeri itu.
4: Pada pilihan raya akan datang ini, kita akan melibatkan jumlah selain kita seramai bukan 3,300 orang ya, untuk membantu dalam urusan pilihan raya sejak awal, iaitu dari start bermula daripada penamaan calon dan pra pilihan raya hinggalah pada pasca pilihan raya. Kita di Melaka ini akan melibatkan sebanyak sejumlah 264 pusat mengundi dan juga sebanyak 1,168 jumlah saluran mengundi. Oleh sebab itu, kita terpaksa membuat persediaan awal bagi menghadapi pilihan raya tersebut.
0: Datuk Zulkhairi Mukhtar. Malaysia kini mengutamakan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui laluan darat di sempadan Rafah, susulan pembukaan semula pintu masuk itu yang disifatkan lebih cekap dan selamat. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukanisman Awang Sauni berkata pembukaan laluan tersebut memberikan kaedah alternatif yang lebih baik untuk memastikan bekalan kritikal sampai terus kepada penduduk Palestin. Sehubungan itu, keputusan mana-mana individu atau aktivis tempatan menyertai pelayaran misi kemanusiaan seperti Global Sumut Flotilla GSF selepas ini adalah merupakan pilihan dan keputusan pribadi masing-masing.
5: kita menyalurkan bantuan sekiranya permasalahan akan timbul. Ini adalah merupakan kaedah yang konsisten kita tekankan, dan juga sekiranya berlaku pelayaran semula oleh Global Sumut Fertila, sememangnya kita memberikan pandangan-pandangan yang lebih baik. Pintu telah dibuka, maka adalah elok untuk kita menghantarkan bantuan supaya bantuan-bantuan ini dapat dirasai.
0: Datuk Lukan Isman Awang Sauni.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Mexico memanfaatkan kelebihan beraksi di hadapan penyokong sendiri di Stadium Azteca Mexico City untuk menewaskan Ecuador 2-0 dan melangkah ke pusingan 16 terbaik. Jaringan pembukaan hadir pada minit ke-22 menerusi Julian Quiñones yang menyudahkan gerakan pantas dengan rembatan dari sebelah kiri kotak penalti tepat ke penjuru kaki atas gawang hasil hantaran Roberto Alvarado. Mexico menggandakan kelebihan 9 minit kemudian apabila Raul Jimenez menyempurnakan hantaran Quiñones dengan rembatan dari tengah kotak penalti ke penjuru kanan atas gol, sekaligus memastikan kemenangan buat tuan rumah. Manakala Perancis dan Norway juga mengesahkan kemarahan ke pusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan dalam aksi pusingan 32 awal pagi tadi. Perancis menewaskan Sweden 3-0 hasil dua jaringan Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola. Kemenangan itu menyaksikan skuad kendalian Didier Deschamps akan berdepan Paraguay pada pusingan 16. Manakala Mbappe turut menyamai 6 gol Lionel Messi dalam saingan memburu kasut emas. Sementara itu, Norway menewaskan Ivory Coast 2-1 menerusi jaringan Antonio Nusa dan gol kemenangan lewat permainan oleh Erling Haaland. Kemenangan tersebut bakal menempatkan Norway bertemu Brazil dalam perlawanan seterusnya. Susulan prestasi kurang menyerlah Uruguay di peringkat kumpulan H, Marcelo Bielsa mengumumkan peletakan jawatan sebagai ketua jurulatih Uruguay selepas pasukan itu tersingkir. Jurulatih dari Argentina itu menyifatkan perpisahan tersebut amat menyakitkan kerana beliau meletakkan harapan tinggi ketika mengambil alih skuad Uruguay pada 2023. Uruguay tersingkir selepas tewas kepada Spanyol, seri menentang Arab Saudi dan Cape Verde sekaligus gagal mara ke pusingan 16 terbaik.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan Asia Barat. Iran tidak akan berkompromi berhubung kawalan ke atas Selat Hormuz dan memberi amaran kepada Amerika Syarikat agar tidak melangkaui kandungan memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua negara. Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf menegaskan kedaulatan Iran terhadap Selat Hormuz merupakan perkara yang tidak boleh dirunding. Beliau turut memberi jaminan perkhidmatan di selat tersebut akan terus beroperasi seperti biasa dalam tempoh 60 hari akan datang. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, operasi mencari dan menyelamat memasuki hari ke-6 dengan seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun berjaya ditemukan hidup di bawah runtuhan sebuah rumah di Caracas. Kanak-kanak itu diselamatkan pasukan pertahanan awam Jordan meskipun tempoh kritikal 72 jam untuk menemukan mangsa yang masih hidup telah berakhir. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 1,943 orang manakala lebih 10,500 lagi cedera. Pertubuhan Bangsa Bersatu pula memaklumkan kira-kira 50,000 individu masih dilaporkan hilang selain memberi amaran kekurangan makanan, gangguan perkhidmatan asas dan risiko penularan wabak penyakit di kawasan terjejas. Susulan dua gempa bumi maut melanda negara berkenaan, bantuan kemanusiaan bernilai $50 juta diperlukan segera bagi menyalurkan bekalan makanan kepada kira-kira 500,000 penduduk yang terjejas untuk tempoh 3 bulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Ant International perkukuh keyakinan ekosistem digital Malaysia. STEM jadi pilihan utama pelajar IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kedaulatan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: ngelarah, ngeluan, dahin hapan.
1: Pakai FM G kusung G petusu, dahin FM G kusung 6.G.
2: Bluetooth semuanya lalu pukul jing edau. Sang edau sang larah, hitam pejauh kelarah tam peji. Telasan radio kain Mir FM. Ngejelah segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin liban jam tam alam kedua na ni. Dahin lahu jam tam alam kedua ni. Hitam menuh ni na. Pejauh peji tak alam program tam. Hati segmen dahok doa ni. Onan ke dahok tangan pukul pukul ji junang. Dahin dengar sukan tak pukul ji 45 minit na. Ya mausah kena mengelak limbake halang tak peji dahik. Matoh man pukun Blu dua blok daudi hatang kerai ni nerepa te hatang lasina program tam te pukun telok lebi anin ya kerai ni aku sampai jauh kiri tam pelalau peji te alam segmen tam hati segmen dahok daw ani.

Segmen Daho Tam Dot ni yati marung Daho Malay. Nun Daho Malay ni. Aku pesaya kaum ka menhang ta malang mengalai ke lenghi tejo Daho ni. Daho ni awita matai na te alam dahun Melayu yati biasa dengan norepa jina. Awi hata matai na te alam tulan ke Malay la nitik kanan. Nan kata Daho alang antai te alam kamustam kayan. Dan kata lagu nak loh menadi yati Malay lan hak dahin kami. Kan norepa te alam dahun orang putih na ke friendly. Mengalai na hak dahin dalok. Aku mak Malay lan hak dahin kami. Dua kata halang antai te alam kaum muslim yati marung Malay lan hak dahin kami no repa friendly ni di alang kedua ke Malay itikanan Malay itikatike no si hak jera Malay tu hak ngenap tu hak te kliah-kliah dahin kelunan no repa dahin hak nyam ti we gaban dalam aktete Facebook tu lo tinan yati ji nyam ok tebau tu hak kliah dahin itik na alang Malay nandi. Ya telok ti nyenang kata halang ne mendalok bakeh tam ngajeloh Facebook page Radio Kayan. Aku basa kata halang unak loh ne manharin telok bosikah du nerepa harin telok band ngau ya aku mak tini sayu lan lim dalok anak ka keduyu kena Malay lim dalok dahin kelunan Java anak dah balai di to aku tek lunan kena tinan ya nanji kata dah leng unak lo nai manharin telo ben lubun dua nai manharin telo subuk ngaum subuk bara tenup Malay tu anak ok are dahik bi kelunan hawang daleh dalok ke kena tinan ya tenup Malay tua anak ok are dahik bi kelunan hawang daleh dalok ke kena tinan ke nunan lan ka dah nyam balai ya tenup tu dah Malay teta bi sita jamhi ha sita jamhi nan taman ti adang han nunan ka kelunan te kalang musanan te kalang takut pi halang kurin ben ngawanan di. Harin telah Anthony juk ngau lahu menai katahna iha barat ini Malay lan bayar areh hida jabatan lusut tireh kena tina ya si jadi ni ya mengasang kelong-kelong lan pihak Malay jam nanti cita jam kena nalang tek talam kenap na wak ha bayak ti bayak nanti kena di pa nan hati aji kata dahau alang neman harin telah Anthony juk ngau. Alang kepat aman ben ngau loh kah ya aku ma Malay lan pah anak telihanan tek ika teka ke lebui kena menaring hada ok ika na hulung iha ya kena tinan ya lan kanan iha tulan adang nunan ke ha menaring iha da ok lan ita tina ke ha nurepa tubuh ha nuti datang dagaya ke Malay lan ha hinta nuti ya. Kata halang kekurina ni lo ben ya bara lekoh kui tengah sok dahin kelok ja sok anan am Malay dahik kena takut kui behi ha maat danging kui ni. Ya saya kena menikah ben dah asok alang jera asok alang sawih nang ita adang nutih ke ya ngendap dah nahong ta ngendap dah maat ta pedong be alam han nutih ke pa antelo lava tawi jelang te asok wina asok alang liong mang telo nyenang ha Malay bi cita jam kena nalang u jadi te asok ti mina uga pa ata asok alang u te rebis ka nanalang anto anta lavat paan. Okay, harin telo DJ Rin lahu menai kata dahok na marung dahok Malay. Aku ma Malay lanja mika ke hino tu pesuk ampayan na nih direk kena titih familiar lahu ji dalam dahun orang putih na ya familiar na Malay lanja mika ke tenaga korin DJ Rin na ni ya hino tu pesuk ampayan ni direk kena tinan. Okey, saya kena manika DJ Rin. Harin telok ben lahu halang baik loh kuma. Nup, Malay tua anak pelaring areh dahike. Avin kui tutak ma okey ha kuman kurik kena tinan. Ya, lan kanan. Pedung kita ma okseng ka sok ke kumana. Segut na sok anan di. Nei peji amin deh tak. Daripan nei hawa tetipaan. Avin ha Malay teta. Kira ama okso kena metak kati kurik ben. Hakiha Malay teta ti ama atita. Norepa ngendap ke bayan dahin na seng talahu nuti. Nuna lan seng kalau ni. Avin ke home seng dah behke ni kuman-kuman dahin dalok segut. Dalok Malay dahin dalok seng kalau ni lahu. Segut ke home na dah. We kalau ngendap seng dan kalau barak aku ya. Dan ke kui maok Malay ti. Avin ke home lan dalok titi. Avin seng hak beh palahu. Nek
na dalo ka hom sa ka hom te jenamin namin kalau te okay na ada ho alang apili manitam dani di oksa kena mangkelo le malang te na peji dahik no hui nak mangkelo alang tem o kata da ho ani di bosikado subuk ngau Anthony Jok ngau nana plahoman DJ Rin alang hafa nem o kata da ho te joh da ho malay ani di mau sa kena plaho mandala wakeh tam alang te like te leading Facebook tini laho sayu kenap man bala nanyi tamalahong Kate Wan Tiat dahen Rita Lawrence lahu alang te apa ji dahen tam ngajelo segmen dah tam doni non dah jima pih apa ji dahen radio kayan Mir FM te alam segmen dah doni pukun ji 25 minit putung-putung dau an pa mau ngajelo segmen ngelarah ngluan dahen hapan. Ya, tanpa jauh kelarah tam, aku ingin apa pantelo te ji lagu alang kenan joli jengan. Lagu non goreng kelo. Lagu liban do kayan mentelang usan kena dipahi dohan ni pa. Nya tebai tepurung ujung nah pada wak goreng na ada. Okey, lagu ni han 7 minit tam lim alang te kelang hire do kayan dehen men ohanin ai tanpa jauh peji te alam dahok tangan.

iPlay dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Play. Muat turun aplikasi RTM Play di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Debaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak mula 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Siapakah yang akan marah? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Tunghina, Radio Kayana.
1: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing nes marahan.

0: Pukul 2 lebih jam malam ketelok ngejeloh segmen ngelarah ngeluan hin hapan tam la Doni lehin lahu mau selebih sayu ngelarah man bersikah du nurepa man balan anjik taman lahung Zulkifli Abdullah Zul dehin sutuyut alang tenai peji ngejeloh live Facebook telok ya nona mau kelon ni dah silok kelon ni bara dengah mengapan kelok tinan komen ke tek leading Facebook tinan maha eh gerang pihak kitam ni pa pihak peji tek lasan aji lasan geren hadir hati lasan Radio Kayan Mire FM ya. Jam tamalang ketelok ani menohanin aku sempapan telok ngejeloh program ada tasan tam. Menu program ada tasan pejita alam program info. Menohanan ke pukun 2 junang itam kelenghi long do ani alam sejarah. Menolong do ani alam sejarah aku sang bara tek joh dengah menhawang daleh norepa dengah usun tanah menitam lim. Program Radio Kayan dengan jeloh segmen ngelarah ngeluan hendapan telok nilasi tiap pukul telok lebih matau men pukul telok na itam pejah-pejah tak alam program PDK pejah dahin kelok ya yang mau sekenap Davin Pa'an pilih Radio Kayan Mira FM wina men telok lang tiap hak kucing samarahan serian lunduk bau seri aman dan nampas sematan alang dan kelenghi ngejeloh frekuensi FM G06.G dahin FM G07.2 Okay, ngejelah segmen ada tak sentam lebih ini aku sempah pantelo kelenghi ji para paling kenaan meringjuk menlong laput ngina hitam lim hapan te dak parap narepa te leken te alam parap ani dan lahu mentelo alang hipun parap narepa tak nak ke dangkah kusi-kusi napa dan radio kayaan Mira FM ni jasi tam pia-pia kelenghi na ngejeloh radio tam okay, selvi sang narah hitam peja-pejita alam program ada tasen hak radio kayaan ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan
1: ani radio kayaan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluan din hapan peci dan radio kayan.

Okey, man adi telah ukulang hiji lagu Hindustan. Nihati lagu Saruhan dawa sonali lagu Mere Bebop Mare Sanam. Kena letih nak sikit-sikit aku jam ya. Okey, tam peja-peji tak alam program tam. Lebih ni hati dengah manhawang dale daripada dengah usun tanah. Dengah halang unak lo ji dengah marung tusah tanah tegan alang ayana 5.2 te skala Richter. Alang unak tegan wilayah otonomi Haizi Mongolia dahin Tibet hak wilayah Qinghai hak barat laut China tegu pukul 7:44 minit jihma. Anih di Nunan kurin dah pusat rangkaian gempa bumi China leput te joh tokane. Tinok pusat tanah tegan ni andah nelana te 37.3 darjah utara dahin 75.4 darjah timur dahin tanah tegan ni jadi te dalam nak 10 kilometer. Nunan kurin dah pusat geologi nanti. Okey, nan aji dengan halang naiman Beijing. Dengan halang kedua, ihati man New York, tino dah pentadbir norepa admin NASA jaji senggeri bun sipak te bulan awi Amerika Serikat norepa AS menang Piala Dunia dumana ni. Alang an anjur, alang andalo anjur peji dahin Meksiko, dahin Kanada. Nunan kurindah agensi ala dengah Jerman barat jatuh tukar ni. Nah, dalo barat tinan kami senggeri bun sipak teha bulan kurindalo tinan. Jadi, okidok motivasi man Amerika Serikat hati ni marung tukar ni ke dalo ananah cabaran dalo kurindah tinan ya. Dahin adalo pasukan Amerika Serikat sang mano hadui dalo awilalan Amerika Serikat ni menang tak alam Piala Dunia dalo senggeri bun sipak ani tepala bulan pasukan ani tepala pusingan 32 jadi pemenang kumpulan D dahin sang belawan dahin Bosnia dan Herzegovina tak alam pilih pusingan 6 alang baik lo. Okey, AS nusi delok sik delok pernah menang Piala Dunia lelaki te alam sejarah delok ti bi pasukan wanita upat hangunah delok ala gelaran norepa ala aran juara norepa menang te alam main bun sepak ni. Okey, dengan halang bayat loh ke man Pattaya Thailand, tino polis Thailand siap nak manoh di siasa teka ji lake man Australia alang andaha kuma namate ji doh alang umun nak pelutusu duman hipun kaitan norepa tavin te alam dua kes namate kelunan ampayan nanidi alang ampayan loh andaha kap ha dalih hanan kena ha. Dah penguasa balai polis bandar Pattaya ihati kolonel polis Anek Stratong Yu iha bara lanpa amte bukti marung laki ni langarana Simon Peter Carman 45 duman umurna te dua kes hanan bi hadui siasat paan anano avinte kes alang maring ni piah dahin dua kes alang man alang unak te ani di dan karman ani an kuma nama te tu tun chanok don homla man pate nak ni an pasuk te alam ji bag balun te be ngawan ano kereta api ha Pattaya pesunjih ma don nam alang o haredi bi ya ni di kuma ke nusiha ana norepa no site sihat sihat tawin ta alam kesanan satro new ni bara tino te ada nyinang video na ha CCTV alang manglan polis ni bara dom hala ni te gem usu pegem usu dahin adoh ni te pegem usu dahin karmana ni ha lobby kondominium alang anak siwa ha pantai Jomtian pesun jihma do 6 dapat minggu areh di hadah kuma ihat te ai hak ni tawin te alam ke salang piah lahu te dua ke salang ambayan ni di ya mitam lim nunani tam peji te alam dengah menawang daleh norepa dengah suntana dehin dengah suntana dengan tam kelengi te jaka alang piah la anak lebih jima
Ya jelo segmen PDK. Ya segmen ngelarang lu anhen hapan dan segmen PDK lebih naa pukul 4.45 minit hari dia kayaan Miri FM. Peji-peji kelang hiji lagu lang kenal Rita Jog. Aku ungio Tuhan Yesus. Mentelah lima hari dia kayaan Miri FM.

0: nga larahjaki miat pangjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam tenyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mangderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mang tengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Online Radio, man pukul 92 ngado atang pukul 6 lebih, hapake RTM Klik, YFM, Bidayuh, Kayan.
2: Okey, malak puluh minilan telah sang tepala pukun telok lebih. Tidak matah man pukun telok lebih ni ay. Tam peja-peji tak alam program tam alam kedua. Ihati segmen PDK peji dahin kelok. Peji dahin Radio Kayan Miri FM tak atang pukun 6 lebih ti. Yang maksud kena mengkelok 5 bakih halang tak peji dahin. Ngejelo live Facebook hak page Radio Kayan. Nuna pelahu man dalok bakih tam alam tak naik peji. Ngejelo segmen dahok tam da ni di. Maksud lebih man okot jo bosikadu Gary Kit no nampa Anthony Jok ngau lahu da belan ke bajam balanan hita man lahong Joseph Mering John Ngon no nampa man Petrus Wan Adiri Usun Kat Wan Tiat dahin Rita Lawrence alang tiap peji dahin tam ngejelo Facebook page Radio Kayan Mire FM lebih ani. Ok dan ini tuan hitam peji ngejelo segmen ngelarah ngeluan hina pantam lebih ani dan pesuk ngeluak tiap jaga lang habem dahin melahu nginah hitam paan alam batung alang mageh kena palang melu dahin Tuhan memberkati tamlim dalam nun tua hadui lang antelok na dani selvi senglara peja-peji dahin Radio Kayan dahin lagu alang makaplasan ngelarah ngeluan dahin apa antelok lebih ni hati ji lagu alang kenan Alexander Lihan lagu alang kuma usu janatang mentelok lima kuih livan maksa kenap bye-bye pesuk ngeluak jima duji tilaan.

Lara ngaloan dahin hapan menpukun 12 ngedal atau pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

layan sembang paling baru dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Okey, masa lebih dan lah homa ok sekelah Rahmani Tamlim kerana tam pejo peji alam program tam alam kedua hati hak program PDK peji dah kelop peji dah ke DJ Baun hak redo kaya nak Miri FM. Jadi nak lah masa kena mandi jelivan dan upah apa ni Tamlim matoh ma pukul 22 beluadau atau pukul na telok lebih anidi. Okey, mani Tamlim poke pido dan pelah homa kelop bake-bake halam maring kelahir redo kaya Miri FM tino dani hana ji dah bulan tusu. Aduman 2026 hati gate adau telok. Jadi manita meletak kucing Seri aman terbeduk bau mengkeluh hadau pejoh peji kelengir redo kaya Miri FM pakai frekuensi FM G06.G dan lahu FM G07.G.Tusu. Okey, manita meletak pasalnya Miri kalau dan kelengir redo kaya Miri FM pakai frekuensi FM Pita 5.Tusu dan lahu FM Pita Nesaya Puen Kusung. Manita lantai hada lehudik kui namen kelo lantai telang usan lemting apo tuto belaga kelo dan kelengi redo kaya Miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Okey, manita malahi pun My TV mengkelo hada ne pejidahik ngejeloh channel My TV Tusuji Kusung dan palahu manita malantai halam dan lenur pahawang dan leja ka ani kelo dan kelengi redo kaya Miri FM pakai radio online tam nurepa RTM klik dahi manita malang hipu na Facebook ama kelo hadau na majausu ama o kaji pusala manaku dan lahu makelo hadau share live itam Leviani dahi kelo hok ledang na pajeh nge jeloh live ha page radio kayan. Okey, dahi na lagu ala bukan lasan taman ade aku upah pani tamlim tek leng hiji lagu ala kena Daniel Bampai hate leng kuma do iseng langin. Dah iman onin ai tap sate keleng hiji dah hobara niu nak ring hanai tam pelalu pejo peji te keleng hiji lagu ala kenan iba wajeng ha telang kuma spui do spui ake.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Bye. Busy lang jam, Kak Kerin.
1: Busy ke? Imin nongkrong, sayo lang barang ak nani.
0: Keno na nandu?
1: Nah, tadha et ko alam ji group. Tadha ni hukuy, masuaran kuy. Koreo mun kuy lah hunat tayo lubun akan.
0: Ne, mang imasam-masam, scammer siya nandu. Kami nongkrom lang dengan scammer kray ni.
1: Nusi, lana ni. Imin nongkrong, inang lubun akan ku ni. Imrete, sin masuk ke nan. Dalang matu masin masuk kan ni.
2: Kurido anan.
0: Rin, seuki kado. Janeng kawi pasi tua jam na do.
1: Baon, nunutok na ni. Aku rasa aga kamoku ba. Tena jihangu na ni. Dalo bara imnaji hadu ya ni. Tena sin daok aku ikrasin utong di lah. Kunhana aku yati. Apnana tua. Tena jihangu na ni di ne. Padalo na aku laan. Dalo bara imtabah laan. Jasi kahum laan utong alang kelam na. Ak nana, baka uhanandi pade na dalo, si tadalo na nyamaw. Ak misses, nung si pa, dahan yung ayakoy. Ak telepon, nung si dahan yung ayakoy.
0: Nay, nanon na si ka, ako pa ubaray ka di, skemanan, nanon pa kang pasadahok do. Tena to, habre pulis ti, tena repoti ke. Minate si, dalo pulis ti dang tulong ilaw dahalang skema ti ke. Diyan si kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
1: Ay, nunana ko rin dahadi. Pagkuli ko na, nung sila te gunah na.
0: Ja, tena ito si ka. Ika am jiha, nung sila ko jamlaan, no kurim nanan.
3: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
4: Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji itam.
0: Okay, mau saya lebih dan lah hama aw senglarah mani tamlim jadi madi tam utai kelengi je lagu ala kenan ibu wajangi hati spui dos spui ake. Okay, terlalu lagu nang geri tam pala pelutus umine tepuku netelo lebih. Okay, tini bakeh tam Asfian Mahyus kena tini mempawah Kalimantan Barat DJ selovi DJ. Dahin lahu selovi membakeh-bakeh hari doka yang mirip FM hino tua kelote. Dahin akan je lagu DJ, hati lagu ala kenan hati kos endang, hati berdiri bulu romaku. Dahin asal kena DJ, sebab tugas menikah leviani. Okey, sekena menikah lahu Asfia Mahyus, ala unai penjedahik ngejeloh program PDK leviani. Nampak lahu men abakih tambo sikah duten, tinoi hakir ama je usugut menaku ya. Dahin nanti ni kerumah usul levi dan lahu sayu alabau mendalam bake-bake ta malang ne penjedahik ngejeloh program PDK Leviani huina mana Raja Muhammad Fazli dahin na bake tam keling temawa MJ dan lahu dahin harintam eni abungan lahu. Ok dahin nanti ni aku nak barap lalau ano program PDK penjedahin kelo megate ji da bulan tusu aduman 2026 tino pukul na telok 30 minit ay tanpa ji alam segmen surat dengar. Menuana ni tanpa ji tek lenghi londo ani alam sejarah dahin pukul napat alevi itam pejoh peji alam segmen ngelarah jaki pukul 40 minit itam peji alam segmen pengjam Jadi pukul 4 ajunang hanai tamtai kelengi dengah lebih lampah mau meredo kaya Miri FM mon onan hana kusengkusi dengah man hawan daleh mani tamlim. Jadi pukul 5 lebih tamtai payang jaki tai kelengi dengah man pa undengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang itam peji alam segmen dengah klia dai mon onan itam peji alam program Biz On Air dan lahu tepat pukul 6 lebih tamlah si ngejeloh program PDK peji dahina kelok. Kena nana hana program PDK lama toh mampuku netelok levi atau pukul 6 na'a ngina nak lim dan panau pahapan nilahu dan ma'uk info man itam lim. Jadi empan itam pujo peji alam segmen surat adengah tetrok lenghi dua lagu hati jilago ala kenana joli jangan nusik kusawih dahina jilago ala kenana jirim bayak dahin tujuh laing murib ha'usun tanah jihangun tua.
5: Aku Ruth Ngau, Kelahina, Radio Kayan, Miri FM.
6: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui, hunya ngerum.
7: Halo, aku Lipan.
8: Hai, aku Daniel Ding.
9: Hello.
10: Aku Usun.
8: Usia hadalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh. Dahin, cahaya Radio Kayan, all the best.

0: tini ni no pika test ka.
1: Ba. Uro nun e malenan.
0: Yan ka uro nun te ka ok majam tok na abe situn dahin kulat ok nunan.
1: Nyat nyat nyat. Ini nerim. Ina imbeka na mang malak beka na nalambaku nanan. Masih katakut kelunan sang tembetat na menikah ya.
0: Sayu ka. Dino na tawah puya ku lebak kelunan tini.
1: Mang ingku manunan kerang nusik kajang kelunan kahumaya dini ya. Sudah kelunan jeak ni milih ngawan dah tepuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahut te kelunan jeak.
0: Sayu kah, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini. Nah, tukai tukai ini saya berapa harga?
1: Piah-piah nitam lawat hina tua itam tai abin hadui jiak dang tubuh usi mili jaka dahin ngavan.
2: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jemtuk nyeladawan og ni hapan og ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak-nak bang jiak tike na pickpocket hati anana to kalang antam nginang kareni daman oanan lo marungtok gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kareni telem dale-dale ya. Hello Miri SM. I like

dulu kalau anda kena menceburi bidang dalam YouTube ni, full time atau part time lah nak tua, semangat lah tua. Besar nak, aku idang nak, kalau idang nak. Jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat nalahu untuk monetize sekarang ini, kalau perlu 4,000 jam tayang, dah nyilang video tak tiket, 4,000 jam tayang, dah 1,000 subscriber, nanti maksudnya cukup syarat dengan kita pun monetize, kita perlu isi borang cukai, malaikat dia tiba kalau kena hubungi aku, Shitenun, aku dah offshare ilmu ni free, tak susah bayan, kalau dah PM aku halam Facebook. Jadi aku barah kalau lah, nurut tu guide nak, nurut tu cara nak, nurut janggut 40 dan aku percaya kalau lah hudang nak lah. Bila telah monetize ni, memang kalau lekoh-lekoh lah. Bila telah monetize 5 bulan, kalau lak nak, boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi men telah alam nak pendidikan, ataupun main game, music, ajak al-baraman adi. Kalau rakan kalau sendiri, ini kan kalau post dalam YouTube lah. Baiklah, video kalau hati, maaf semangat ataupun konten yang bermanfaat lah, men telok lim lah usai kira bangsa lah nonan. Tunggu hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.

awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak ikak haman nak nak ikak haman nak hadu usu ikak haman nak penguman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngap ji itam.

0: payang beta o. Ku payang behule. Ga horot halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Pa FM. Paji tinggalo.
1: Okay, masa lebih dan lah homa o sengarah mani tamlim jadi mani tam ote keleng hiji lagu pengakai bakih ta malang akai lagu berdiri bulu romaku ala kenan heti kos endang. Okay, tini teji bakih ta mihati ageri ala nelebong ngejeloh WhatsApp tam ha konti kena tini selebih DJ lasu sayukah kami hini leviani akai lagu anak uma aru DJ. Okay, sekurang mani kageri alang unai kusi aju lundau menakui hak konti ini. Jadi manita melatih notu ajakani mengkelohado kusi aju lundok loti menakui jasitam pepejam hino nga walang usan hino nga walang taga ajakani lahu. Jadi dalam hanuti tini kusang kusi pralau ke lundau mandalih tam Sarawak darat lodau ala akala menelaman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Oke dani hati ji da bulana tusu tino pedah alevi bahui belarik hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik dan pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Te dua ada bulan tusu hati gate ada upat tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan pedah lebih bahui belarik hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik dan pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Jadi te telok ada bulan tusu hati gate ada lima ani tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik pedah lebih bahui belarik hak kuri-kuri ngavan hati hak dalih hudik dan pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Jadi hanah dau jaru na telo dau ni hati mana 24 atang 34 darjah Celsius dan lahu bahui belarik hak kuri-kuri ngavan hati hak dalih hudik. Okey dan anak kelundau mandalih tam Sarawak darah telo dau dingkren aku sendiri tam pejoh belalau tek lenghi lundau ni alam sejarah dahi men onen ai tam tek lenghi jil lagu arosana urai hati anak Uma Aru.
2: Doni gak teji de bulan tusu dalam duman pelupitan saya pelupitan melayan banking berhad un hari nyadui dara 15 jam jido alak dang mei hawah men kluna lebak alang pake bank. Teguan ni u lebak nah ubung mariang an pake hak bank awi izin awan musang sin nurepah ATM alang antuk hak awang bank dahin pake sistem mude dahin demahin sin pake elektronik hak awan alang an ki EFT POS. Dahin tek nak hadiah ni deng na kluna lebak bayar pake kad ATM dahin jana dah taran seng muyang sin laan. Hadui pejadi hangat awan melok sin ATM alang tubak lo hak bangunan Sultan Iskandar. Alang ngepulong hadiah ni ihak na timbalan ketua menteri dahin ihak limkah alang naik pengerusi bank tek bara tuju hadianan ane pelayang jak deng maituk sayu men kelunan bangu. Ngajeloh hadui pake automated banking consortium ABC kelunan bangu dan pakai perkhidmatan anan hak hui telok tu 40 ATM halam Malaysia dahin Singapura. Ihak lim bara bank tekna perkhidmatan auto debit alat dan bayar bil automatic. Bank anik lim dan na menbeh bagi hadui nak ngemaju ekonomi Sarawak dahin nak dah lok tekna pinjaman projek pembangunan. Dahin anik petula mebeng ayak hadui nak ngemaju sistem perbankan dalih anik.

0: dikenakan waktu kecil.
1: Dalam kegiatan sama lang apa yang
0: nak nyon tu kan? Teguh tak teduh ungai mana nak dit. Siapa kira aduh ungai ayak ke, ungai oka, jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak jenak nyon.
1: Berak lah bantuan.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak, teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kenapa ni andi ke? Weh semua nan
1: dia. Anak empat tugu ngeliat ha. Keliar mana?
0: Nak nyon.
1: Dia payan tu tu di rumah tugu dah dah pemaya tu.
0: Jangan tahu liu mak. Besi tu temok kena kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu accent saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Iksan lah saya tidur. Beong ke tak ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu macam ni.
1: Kerintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Kutu ubang, kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kerintam dah.
1: Pelak daun.
0: Pelak daun.
2: Panopiwe pedah te alanan. Plihe sayu asen timah lalek. Kalau

0: Alang pe habaram dahin belaga paan nak beji dahin radio ta'am.
1: Okay, masalavi dan lahoma o senglarah manitam lim jadi manitam utek lenghi aji lagu pengakai bakih tam. Dan nanti ni teji infos aku si manitam lim huina mengkelo alante selapang mengkelo hado kira geri selapang kelo ngawan hak pelesa hak pejabat daerah Telong Usan matoh ado ni hati ji da bulan tusu atang dua da bulan tusu hati mapuku na pita na junang jima atang kuku na telok lebih. Jadi maklulang hipun selapang ti maklulang ada geri buhub alisin selapang kelok.

0: Pukul 6 lebih, pakai RTM Klik, YFM Bidayuh Kayan.
1: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Perkara kedua yang saya nak sebut di situ, bukan saja 3N2L. Saya telah membuat keputusan dalam Kabinet GPS. Di mana disebutkan oleh Dato' Ahmad Douglas, ruang rumah panjang kampung ada masalah dengan jalan logging road. Kadang-kadang si dapat pakai jalan logging road, bukan saja jalan truk, tapi kadang-kadang susah nak pakai, minta permission. Jadi kita buat keputusan all the logging road yang ada menghubungi rumah panjang dan kampung akan kita excise menjadi public road tanpa bayaran. Dan keduanya, jalannya akan dibaik pulih. We upgrade the road dan ini akan dilaksanakan oleh kerajaan Sarawak.
1: Nunan nak dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, Radio Kayan,

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Teman peji dahin kami, ha, pasar miri FM pitan 65.2 dahin FM pitan 21.0.
2: Kena naji lagu ala kena bila ing hati peji sayu piah pepeju tu lagu negeri hitam pala 6 minit tepuku nepat lebih. Okey, so lebih sungaran yang sepesu kemani tam lemu yang nama keluar bake-bake ala maring kelengi redo kaya miri FM alavi ane. Dan nanti ni teji info aku si mani tam li mani tejo uji bakat alam talian bintang kecil dan bintang piramli 2026. Jadi penyertaan na kira uun hat teng up amato te 22 de bulan 6 di ateng 20 de bulan tusu adu mana 2026. Jadi manita minata manawi anak lo te bakat menghadon uh dalo tengio bintang kecil abin umun dalo tengio bintang kecil ni hati tusu duman ateng 22 duman dahnya medaleta Malaysia dan honusi pernah jadi juara kemuncak bintang kecil empayan ani. Dahi dalam kedua hati bintang P. Ramli ani mendahalake medaleta Malaysia tua umun plus saya duman atau 60 duman dan lahun usi pernah jadi juara kemuncak bintang P. Ramli empayan ani. Okay, dan lahun manita malang kira berminat ngiyoh uji bakat bintang kecil dan P. Ramli 2026 ani mengkeluh hadau rekod video keluh secara melintang daripada horizontal dan lahu dahun lagu keluh ti mesti hak jelas dahin mengkeluh hadau rekod pakai format MOV dahin mengkeluh hadau kira kalau tena video berlagu keluar di Facebook dahin mengkeluh hadau metai hashtag uji bakat RTM Sarawak dahin mengkeluh hadau lahu kira maten video lagu keluar di tepala email rasmi pihak penerbitan hak section TV Kuching @gmail.com kalau teran keluar umun lubun telefon dahin lahu kira alamat amin keluar di awi keluar 6 jam lebih dalam tejo uji bakat ni kalau dengar nang Facebook tanpa paha page radio kayan. Okey, tini baketa Mami Guel Majo kena tini. Hello DJ Baun nun dengar hak konti sengusan jam Doni hake hake el hati kampung lusut maksudku. Okey, lagu Klawing DJ God bless sunya du DJ. Okey, sayu lebih menikel ho DJ man ai kami Guel. Andi ni kan tano ku Dani ya. Ada hello sekena manika bin ukusi ajulun daw man kampung lusut lahu. Okey, panitam tekleng hi lagu pengakai bake taman ni tetelok pejo-peji alam segmen pengjam tam alavia ni tetelok tam setekelenghi tejo ipani pejidahin Encik Johnny Luhat.
3: Okay, peja-peja dahin radio kain Mir FM. Tam peja-peja dahin harin telo Juni Luhat. Ya hati ji pegawai pertanian alang nai peja dahin tam lebih ni. So lebih menikah Juni.
4: Saya lebih DJ. Terima kasih Abin Oh jemput aku ini besok lan.
3: Maksud kenapa ya alam meniha Abin ni abah nai peja dahin kalau RTM Abin ni ke kawasan Pesangun Tejo Hadui alang anda lo jabatan pertanian na norepah ihati itani ya. Mina tek kemenhang tam alang ujam kenunkah itani ya ni. Ya aku percaya kahum loh kahalang am jam kenun ka itani ni nun kala leti nak nun sayu nak ke manitam lem bialang unak loh ke Juni dang ka barang ke kenun itani ni ya.
4: Okey, itani ni platform malang mari an kalau jabatan pertanian nak untuk senang katalah ji cara untuk menyalurkan bantuan petani-petani telok lah kita ji platform digital yang jabatan kalau pernah untuk menguruskan data dahin untuk memudahkan kalau menyalurkan bantuan pertanian petani-petani yang terlibat lah. Fungsi utama nak lah tepat orang lana kaya nak loh of course untuk kita mendaftar petani lah. Kalau kedua kita untuk jasi petani-petani telok lah udaftar senang untuk memohon bantuan. Jadi jawab dulu memohon senang dulu cek lah sama ada berjaya atau tidak. Bila hak berjaya dulu dah mohon uli. Mungkin te beberapa pembengkah ataupun secara isi salah kah. Alam tenang, alam cun. So kalau reject, so dulu dah mohon semula lah yang keluar. Oh nanti jasi kalau jangan aktiviti dahin pengeluaran pertanian lang secara tepat lah. Jadi sebelum ini kita usi tek kita jadi usi kalau jam nunuk bantuan yang sesuai untuk petani-petani telur. Alang last lah of course untuk pengurusan data lah. Jadi jasi kalau dang memantau data-data lang tek khas Sarawak terutama Hamiri lah. Jadi contohnya jaman dahin sepi kumitang kalau kayak kuri kahum keluasan Pare Hamiri. Jadi melalui tani ni kalau dang mengecek lah kuri keluasan lang tek.
3: Jam ni tak bara wina hakahi bantuan ke wina individu nunakum dang tama ok bantuan nyoh katalang anda hai pun te pian na luma dah ka norepa kebun dah na te kom okey nun objektif itani ni halana
4: okey i objektif alang lana untuk memudahkan petani lah jawab sebelum ni kita cara minua petani ataupun halang na tahu di tubuh ni terpaksa te ha contohlah tapi halong kesih kan dia barang nak mesti borang nak memohon bantuan terpaksa te ha tong lama bi kerain kita halong kesih te
3: online
4: te online te line telefon jadi adena itani ni dalam dang mohon menolong kesehatan melalui itani ni. Adalah salah satu kelebihan lah. Alang kedua kita objektif adalah untuk pengumpulan data lah persepihan lah aknam. Adi jasi
3: melayan data.
4: Jasi tu melayan data. Tapi data ni kalau sembagit apa betul jaya. Jadi kalau jadi selok jam data lang tepat men Sarawak lah. And alang ketelok objektif adalah untuk penyaluran bantuan yang lebih tepat lah. Men petani telok udah mohon dalam sistem permohonan telok. So orang kita nak pegawai kalau tecek lagu si
3: ya ipun kebun ni
4: lah ipun kebun ni aja bawa ente ke kalau akan terpaksa reject lah jawab ente ke so kalau akan proceed untuk next step lah nenan alang kepat tu penyaluran tepat tadi secara langsung akan meningkatkan lah sektor pertanian hak Sarawak lah telah dang bagi menghalang langlan pertanian sebelum ini kita usi tak jambah jatuh bagi bagi tak so dari itan ini telah dang meningkatkan sektor pertanian lang teh hamiri lah
3: awita bagi bagi itu nanti ke dah halang amnah di tubuh ni ke teh sayang pakai telang anta bagi teko.
4: Amin. Langkuri mana?
3: Okay. Itani ni ke hilang perlu daftar pakai itani ni sih kan?
4: Alang perlu daftar. Alang nak loh. Iha kena 18 tahun ke atas lah. Alang kedua, iha warga negara Malaysia yang menetap di Sarawak. Bukan setakat dia meloh Sarawak tak. Iha meloh Sabah pun dang loh kan. Iha meloh Semenanjung pun dang loh kan. Asen tak tanah Sarawak lah.
3: Amin.
4: Contohnya kita, aku meloh Hamiri. Bi tanah aku yang Kuching. Dang loh kan register Hamiri. Bi dalam bantuan ada loh Kuching. Dalam bantuan mereka. Telaan, hihi tu alang terlibat dalam pertanian of course. Alang nak hari tubuh. Ternakan, alang perikanan dan industri. Tidak sesani.
3: Nayap nunam
4: pun dang loh kan. Walaupun ikan na hadui tubuh hal orang amin pun dang loh kita register. Ya, abin si tak jam mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang ika akan terlibat secara lebih agresif dalam pertanian. So ika dang loh kerja register. Abin aku pi contoh tiada loh Amerika contohnya kita hal orang amin tetulah na pertanian. Bidang menjana pendapatan lang lumayan lah.
3: Hoi nak halang na hidroponik kan ni kom hidroponik kan. Ya apa am tek tanah lang sayu ke bi sukun sistem nanti kajau kajau lah ke tubuh nak naik kom. Okay, andan hati tek jo hilang perlu daftar itani ini di aku ngina mentelo alang tek kelenghi radio kayan tek nah hadu tubuh nah hiap nah uting tek dang uting
4: masing nah uting
3: oh tek dang lim kau nah uting
4: nak weh pun dang
3: lah nak weh lah hum sayu telo register ha itani ini abin ngejeloh itani ini to ada ha kahi bantuan gorem ni kita situ saya teh opis
4: buat masa ni pendaftaran tua untuk memohon skim masih secara manual lah
3: oh teh opis lah kan
4: habis lah kami jawab 20-20 kalau target usi nah secara manual ah semuanya di hujung jari pun ada
3: nah telok melayaya panelan ya bin itam ni kita lekoh lelan uhat tempendong kita ayo lekoh lelan uhaku teh ha upis ni kehom kelunan keren ha balai pendong tipa Nana sayu itani ini awi kalau register man kerenik ke nun jam tak te bantuan-bantuan alang anda hak tawarkan dang marung te hadui lang antelok nati ke lalu kat nakum te ni tak kahi. Okey, nun syarat-syarat mendah alang anda register itani ini di.
4: Okey, syarat nak lo nak lo ya perlu te terlibat dalam pertanyaan lah pihak walaupun ikat na hal orang amin tu dang lu ke register lah abin si tak jam mungkin esok lusa ikat lagi berminat dalam lebih dalam lagi untuk menjasikan nanda kaya lagi ngapa pina hal orang amin nan kata hal penting ikat untuk register ini adalah untuk permulaan tu lah. Okey, selain itu ikat memang una mau usahakan lah ikat memang terlibat dalam pertanian so wajib untuk ikat register itani lah. Contoh anak hari ini jawab agak skim salah satu syarat kalau anak lah ikat mesti tak itani. Nah, jebak kamu tak kata ikat wajib register. Nah, tapi jebak kamu gak skip contohnya lah. Dan langal bayar lo jawab salah satu syaratnya adalah gak perlu tak Sarawak ID ataupun Sarawak Pass ke lang kerainya. Sarawak Pass ni yang ala aku percaya lilin telok ote, jebak telok ote Sarawak pakai Sarawak P. Hi kalau lang gak skas,
3: skas.
4: Maksudnya kalau tak Sarawak P, men hinan taman telok lang tak Sarawak kenyalang goldi, adan ote Sarawak
3: P. Ote
4: pelalawanan. Cuma lang beza nak kerainya, mungkin telok hadau password telok ID telok bijak hadau kata tay pala dulu sama servis lah tay check nun ID telo nun password telo.
3: Okey, nan ka hayuna itani ni di lan pita na ha jenamin namin to nan ya. Ken manika ke juni ken dona lang melai anta nubuh jenamin namin puja nu sik ha layang la leke ken dona lang melai ta tubuh ram.
4: Setakat ani lang paling melai lah telo na urok lah tanam sayur macam tasa daun nan anta. Kaya contoh na urok manik ta just telo cucuk tate tanah jepat tah menjaga na memang akan sayur lah.
3: Sebeh dan
4: hukurik sebeh kira agak susah sikit lah
3: Vin perlu lah yang panggil jipaun jipaun nanti kum liak kan hukurik liak
4: liak pun dang lah kah yes. Kakung dan kah lang paling melai lah mulai halau ngamin tu
3: tak pernah aja namin admin ni ke awi kahi bantuan ke perlu lah ke kam ni memantauan nanti
4: jabaka memohon jabaka gak kalau pemantauan kalau sang ni gecek sama
3: lang kasi dang ni lah kah. Oh, okay. Hayu ni, jasi dah lah orang tak nak kebun ha hamiri ni ke, Evan kaum jaga dah halang nak kebun haji nambin ni pan. Oh, ni ke, tak nak dah lah jual dah haliri nala. Nanti dia, jasi dah lah register hak itani ni. Ya, bi nak tuk cara register nak ni. Okay.
4: Pihak aku kumama ade, asal tak telah tak Sarawak Pass ataupun Sarawak ID kena sebelum ni. Telah pakai nan tua abin lim servis kerajaan Sarawak sekarang ni perlu Sarawak Pass nan Sarawak Pass nan im login ta masuk ke dalam Sarawak ID konon ke TK masuk ke dalam portal rasmi kerajaan Sarawak ni ataupun Sarawak government ni kan email alam pendaftaran petani oka masuk ke dalam yang kita imisi nama maklumat ke ti lim berkaitan macam IC ka amrum alamat amin ka jabat ke te pasangan I masuk lubun IC doh kalau bi jawab masuk barong IC pasangan ni bi jawab ikang hawa dah hawang dale dalam sistem nan just sihatkan untuk bagi single tua tapi jawab kamu teh ubur kahwin kita akan perlu kahi bun pasport doh kak abin kerana ni si kalau pandang support IC hawang dale jadi digalakkan nunan lah bi ini lah ke memang kekalah oh nan ke imisi IC kita ke imsahkan sama dalam imisi anan tenang atau si lah so kat stahna so imatan tua pengah kalau luluskan tua lah
3: pakai Sarawak pasan ni tua
4: pakai Sarawak pasan
3: oh di situ apps itani sendiri
4: tangkal ho bi ika kena register login pakai Sarawak pasan
3: oh alang data norepa maklumat alam ini dike pelalu otomatik teh itani teh wita na buka itani lan okey nun lim dokumen alang anta perlu sika
4: untuk pendaftaran ini senang tua antara yang penting kata IC abin kalau sang api gaben IC telon abin kalau api gaben and upload pelalu abin jabak
3: kita sendiri mentai nak
4: kalau api gaben padang loh kah api gaben ta abin jabak kalau api gaben ta usi tang teh next step lah nana pos lubut telefon email ho
3: dah lang buku am teh email nana tu
4: jabak telu teh smartphone jabak kalau am jam email kalau kalian nang alam play store kan hadir
3: teh
4: nang teka email telu tina so tang pakai nana loh kah
3: ataupun nak pakai email dah anak telu kom dang ya
4: jabak am pain pakai dang loh kah
3: Okay, ano nak tuk marung pihak sijil may gap ni ke nun pa ni?
4: Anan usiha compulsory lah.
3: Oh, sige. Ani dokumen halang ote to lah.
4: Mendahalang ote, dang masukan. Jadi jaba kalau lang register dahin PPK lah ho. Kalau dang upload te lubun PPK kalau lah ho lah.
3: Okay. We ha tutam dalih Sarawak ni ke kuri lah orang lang oh register itan ni.
4: Untuk seluruh Sarawak kerani alam 22,000 orang.
3: Yo, dobro na ni pula ong. Oi heta mo dike o register na lo. Harap na o register ka to kom
4: na. Ya, ni na ti da ha kalangi da hunto anila.
3: Eh eh, dehen ho we da lo hinan taman tu amjam na ke nginan ha dang matang anak da sauda ka nuti ka ya. Dehen lahu ngap ko matang ke nun sayuna ita register ha ita ni ne.
4: Alang lana to itu utang aran marong anima. Ibi yan to nulang lah jadi ha jam kunun kebaikan ataupun kelebihan ita ni.
3: Jadi ha tengah ni nakum.
4: Alang una lo, jasi dalo lang jadi di tubuh sama dalam pertanian, perikanan, ternakan, dahin, industri asas tani dapat akses kepada bantuan kerajaan lah. Melalui itan ini dalo lang mohon bantuan untuk bagian tanaman, perikanan darat lah. Dahin pelbagai komuniti projek pertanian, dahin pembungkaran produk lah. Lang ini andu untuk dalo lang itan ini lah. Okay, lang kedua, pihak tu kumam adi jimatkan kos dahin masa, usik perlu tak teha opis pertanian lah. Terlalu untuk dulu, terlalu register padang lokah. Skin padang lokah. Asal situ terasa telah nganan, tebusan. Jadi sama nak minta asal tuatik internet lah. Nanti kelebihan lah jadi jimat kos dan masa. Amin kalau dah mohon secara online. Langkah telah data kalau lebih sistematik lah. Tek terekod tanaman kalau ada hasil dan kalau lok lah berdasarkan alangan petani UIC dalam sistem anan. Dan ini memang of course dia akan memudahkan perancangan kalau lah untuk buy skin. Dalam alang terlibat dalam pertanian. Amin kalau mohon kuota menhasil kalau adalah berdasarkan permohonan permohonan dan nilim lah. Alang last loh adalah untuk peluang pembangunan. Disebabkan ini adalah untuk pengurusan data yang lebih sistematik. Kita jadi kalau dalam plan pembangunan pertanian yang lebih mapan dan lebih sistematik.
3: Lebih
4: sayulan lah berdasarkan cara yang sebelum ini lah.
3: Kenapa matang ke we dah alang te alamasikan nerepa te ngejalak te mukat nanan ke dang dah isi nanti alam itani ni ya.
4: Dang lah kah jawabin kalau memang salah satu yang terlibat dalam pertanian
3: teks perikanan lah eh perikanan oh mina teks dah balai lang teh hapan norepa teh amjam nanti ke dah lang nga ilo hagan na ilo masik ke ne juan ha miri norepa juan dalam kapung kan nanti perlu isi itani ini lah ho dahin nun ka peranan itani ini te alam pembangunan halam dalih tam Sarawak ni
4: okay, peranan na alang unak lo jasi teluk jam hi alang na hudu itu bu kira ini dalam kata lain kami kalau sang naji pemut latihan. Jadi kalau jam hilang aktif, jawab dah isi eliminasi maksudnya ia aktif lah. Jadi kalau jam nak pemutihan sama ada hilang register ini memang memang terlibat dalam pertanyaan lah. Bin jawab dalam terlibat pertanyaan, of course dalam boleh dikatakan wajib lah. Aku cuma wajib abin by 20-30 mestinya tekmat secara mental asal lim permohonan skim bantuan.
3: Pakai telefon.
4: Ya pakai telefon lim. Mohon secara online. Alang kedua jadi kalau jam kena nalangan petani nak. Kena dalam petani perlu akan dang jam lah melalui tani ni. Alang ketelok jasi kalau dang buat dasar pertanian ni lebih tepat lah. So perancangan kalau adalah akan berdasarkan permohonan dalam sistem itani lah. Jadi kalau akan bergantung harap kepada itani ni, jasi kalau dang na planning kalau. Okay. Untuk pengesahan kalau teh feel untuk mengecek lahan ke usik. Alang nak lo jasi kalau untuk mengelakkan pembaziran sumber lah. Biar lo kumam adih na pemutihan jasi kalau jam kadang-kadang kita jabat tak isi secara manual ni. Dah lah om, tak apa isi lah kah. Anak dah nak terlalu isi. Jabat mula itu ni kata, jadi hi tolong isi, hi halang gak.
3: So, awi lang menunak dike. Hi to arah nalang tak hau maru, tita oklim. Bi om tak na balai. Okay, lahu mina tak harapan ka, norepa dahok ka alang bayat loh ke, menitam kelunan hudik wina ya, bin mina tak nyeladau, tak kira mu oh tu si dah teh itani ni deh aja si dah teh pengjam dah ke ni isi teh jo itani ni
4: aku ingin lah terlalu homaru abin terlalu hudik atau mana lah abin aktiviti utama terlalu adalah pertanyaan jadi aku ingin lah terlalu untuk mengisi lah wajib untuk isi lah abin terlalu terlibat dalam pertanyaan jadi kalau jam kena keperluan kalau alam pertanyaan jadi kalau tentang bermaih kalau alang berdasarkan keperluan kalau alang lah lah secara tidak langsung itani ni boleh menghubungkan petani dari pihak kerajaan lah. Anak salah satu itani ini jadi jalan tengah antara petani dan kerajaan. Alang kedua lah jadi telah dah memodernkan pertanian telah lah. Yes, abin itani ini adalah salah satu cara untuk menyokong seruan kerajaan untuk mendigitalisasikan semua perkhidmatan kerajaan.
3: Anana harin telo Juni Luha talang unai peji dahin telo lebih ni pesangon repa bara Tek joh itani ini deh nak kungina ita malang tek lang hire dio kayan lan petelo am tek nahadui tubuh mina tek dahai nan taman telok ka dah hari na telok ka lang tek nahadui tubuh ni bi de site dah register ni ke an telok barad ha jasi dah ne register ni dehin piah kurin juni man andi ngejeloh itani ini ke dalok dang salurkan ore pamauk bantuan tek joh hadui tubuh na hiap ka na uting an andi man telok lim huina man telok lang tek ha umaru lah oke okay? So kena pelan manika junior bin hawah ni peji aku si jitu kalang sayulan menitam ngejeloh radio kayan lebih ni dahin aku nginah ke tokanih dengan pelong ni sayu wina tehang tam masyarakat orang hulu dahin ho te joh etnik tu sendiri etnik kayan telok lang tehau dikti nginah tangan-tangan ke telok ngisi itani ni ok saya kena dahin pesuk luar.

0: Debaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis, 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak mula 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Siapakah yang akan marah? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Kering.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi? Jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Okay, mau selavi mani tamlim kereta pojok paji alam segmen surat alam segmen dengah menhawang dale. Okay, terdengar langun alo alam nama Karachi tina pupala ung dah nyamatai dan te kuri kuri laan kira tega menuji hapau hapusat tuition swasta kira te legak hapasen Lahore timur laut Pakistan te dau dua de dan laho menteri age wilayah Punjab ihati Kawaja Imran Nazebara 32 laung dahaknya dengan hak selamat dah hinte 5 laung laan kira andha naban ha Umapra. Jadi Umapra akahna mengelan te pelupitan laung ihati andha geri te palau Umapra alam gaya alang emmano dah him melim anan te pelupa laung mengelan matai. Jadi umum dah halam matanan hati tehang tusu atang puluh dua aduman dan jidoh guru doh umum telok puluh aduman lahu ala ngetega. Jadi dah berkuasa penyelamat lahu bersaya te tusu laung laan dah nyam kira akalan alam ngawan nurepa te hapau alang apuva anan. Jadi polis lahu kira utahan dua laung lahu melavin daha alang hipun pusat tuition anan. Okey dengar alang beloh leneman Colorado tino telo anggota bomba matai tegu marem tusah tutung tuan alang tenganap ha hang tanah Colorado dahin utah bahagian barat Amerika Syarikat te dau 6D. Jadi te jerakaman do dua di nujo ihati te apui alang saknai bing delahu petasa ngavan alang jeleng Estrozen Boulevard dahin Hancock Motorway ha Colorado Spring. Jadi kekio jatuh 10 km tepala selatan tenok lisun alangkapan nginang saknai bau ha Biole Valley atang na langit kira pekalui lah nak tepala jingga pitem. Jadi telo anggota bomba na matai menu dalo tekalen alam tusah tutung hak barat Colorado dan te dua laan anggota bomba kira tega menu dalam napas menu pasukan penyelamat kira pakai kemah pelindungan kecemasan tegu apuanan kira sa nai nganap ya. Okey, nanti dengar alanai men Colorado. Okey, menitam li menana kuri-kuri dengan menawan daleh dan kusi menitam li meleviani. Dan lahu dengan menawan daleh dan hitam kelengi te jaka alam pia. Lavi jima di kerana aku sendiri hitam te kelengi je lagu ala kenan Deli Amera ala kuma aku ipaan nyalam te Yesus.

0: Alarah jaki miat pengjam.
1: Kuri-kuri naan anyi alhajuan hapasen. Nunkah leti sepanyi anan. Anyi si pinem te vitamin E dahin nusiha salad ngelurek. Anyi-anyi lahu dan entam sapun dahin salad. Anyi si pitusu te esit lemak dahin ngavantam nyaga. Anyi sipi saya nusidang pakai ngeluak dahin salad hitam. Anyi sipi pulu ihana anyi peket ala murah dahin salad masep.

0: More Zion.
1: Kena naji lagu ala kanana Deli Amerai hati aku paan nyalam te Yesus dan lagu negeri itam pula 52 minit pukul 4 lebih. Kena menitam 5 tini teji infos aku si menitam menitam joh barang regata 2026 sendahana te 20 telur atau 26 dah bulan tusu do mana ni hak marudi waterfront. Jadi batang dahok nai hati peace, unity and progress. Nelahu hati ni nak aku barang kuri-kuri ano a program ate joh abaram tino dau alang una lo ihati dahaseng bejuan penguman dena de usu te hadui petula pembangunan te petading nganan haruk dan lahu te bintang baram regata 2025 peringkat separuh akhir dan lahu te petunjukkan bunga api alang dahna te pukul 10 malam anan te dau alang una lo dan te dau alang kedua ketelok kepat nanti aku kusina men itam lim dan kena aku segeritam te kelenghi jidahok baranu nak ring i hati dahin hanai tampa jauh perlu kelenghi lagu la kena dianan ini hati lagu Livang Kui dan pukul 5 lebih nak itam pelalau te kelenghi dengah men angka sepuri Kuala Lumpur. Okey, selebih dahin senglarah men itam lim.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasa yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua, jadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka peluang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada

Okey, maksud lebih adalah Homa Osung Larah Mani Tamlim kerana tam pejabat peji ngejelah program ta malang kedua hati program PDK peji dan kelo dah hingga ni itam peji tak jam tam alang ke telo. Okey, tini bakai tam taman ngoding kena tini selamat jema menasau Bahamas DJ suka lundau hak Bahamas ni du ikupi jema ni ampa yang nyilehnya dui Cukwu Gozi kena tini okey sekena menika taman ngoding ala okusi aju lundo man hawan daleh jaka ani alam hanuti pilihai im amanau hadui ka alahu ya. Jadi mani tamlin dapat lahu mengkelo bakal-bakal la onem majausu ngejelo live ape shredo kayan nanti ni kerma ong selebi man Anthony Jukngau Andy nge-Andy Petrus Wan Miguel Majo Ulo John TFTF Lohong John dahin aman abaketam keling temawai MJ along unai pejedah ngejeloh program PDK Levi Ani dahin nanti ni T2 info aku si menitam li menitejo program bantuan lesen memandu BLM kelas B2 alang anhana Parlimen P2 Kusunam Tanjung Manis. Jadi man ita malang nap angio program ani eh hanya umun klo 26 meduman berhujung amte Alisin Driba dan laho amte Saman dahin kalung pita malane men JPJ dahin manita malang melok hak Parlimen P2 Kusunam Tanjung Manis. Okey, dahin laho manita malang nap alaborani kedang alaborang hak pusat ke mak Pusat Gikmat Parlimen P2 Kusunam Tanjung Manis Sarikai dilahu hak Institut Memandu Sarikai. Jadi menita malang uang laboran di mengkeluh hadau maten borang keluh empayan telok deburan tusu duman 2026. Okey, info yang kedua ni tejo program bantuan lesen memandu BLM Malisin Motosikan kelas B2 ala anhana hak Parlimen P2G Pitan Miri. Jadi manita lang dapat program bantuan lesen memandu BLM Malisin Motosikan kelas B2 ani mengkeluh hadau hati mendalita Malaysia umun 26 meduman berhujung nelahu alang terima tulung pelitah awi ikase STR dan golongan B40 hipun batu alam mage nelahu ala empan hipun lisin driba dahin amtek kalung pitem mahkamah JPJ dan OPDRM. Jadi mani tamli mawi kelongan nundi ala program mani dipanggil program mani mengkeluh hadau ala borang penyertaan hapus akimat rakyat parlimen P2G Pitan Miri dilahu mengkelong ala borang ini di mengkeluh hadau matang borang keluh empayan puluh pitan ada belan tusu aduman 2026. Okey, nanti jauh program bantuan lesen memandu BLM kelas B2 ala anhana hak Parlimen P2 Kusunam Tanjung Manis dan lahu hak Parlimen P2 G Pitan Amiri. Okey, nanti dua info menitam lim dan kerana terapa jauh palau kelahi aji lagu ala kena nini ubit hati long bawang nuan.

0: when 26.
1: Widya, teh tu alasin piti-pitian deh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah piti-pitian deh. Ah.
2: Batin lah, aku ipa uji nun sini.
1: Teh ni tu kah? Sigak lah misalnya teh supi yang lebak ku hinang basong kajo ha pasar deh. Ah.
2: Wuh, ikat ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh peka bekak pakai pisel ku tu pedoh. Ya. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
1: Jinun hal pisel ti bake. Bayar pedang melek po.
2: Jan, hadir dalam penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin piti-piti en tak ni. Hak keguna sin piti-piti en ti pa. Awan tak melek hadir kat sekolah te. Bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong gajo do.
1: Ai, marongkah kurib nan.
2: Jah, saya ugi ka ujam nan ka. Sin piti-piti en ni gunana awan tak melek hadir sekolah. Bayar yuran sekolah. Tahu ani, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.
3: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
4: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

0: Kedengar klik alau naloh lah nama Bintulu tino Ye Chu Ming alang jadi juara alam kategori net kejohana Piala Presiden dan lahup penghargaan khas golf 2026 hak klub golf Bintulu KGB ujung minggu alang lalau di. Jadi behman ohanan alang lalu bun dua atau lubun pitan nihati Li Ka Tiong, Sarbini Mahdi, Tang Chung Hui, Gary Ting Fu Han, Li Ka Sing, Abuspia Bagat, Tommy Lee, Dato Awangku Muhammad Reza, Dahin Jerison Jun Ngau. Alam kategori gross, alang lalu bunji hati Tiong Kung Min, alang lalu bun dua atang lubun lima ihati Dennis Hi, Sabarudin Zaini, Aaron Wang, Ao Yong Zi Jigin, Dahin Bernice Huang. Jadi alang alalubun aji alam kategori Bulls Eyes ihana awangku Muhammad Zulfatli, Dahin Unang Bundan. Jadi alam mauk prize mendahalang menang ihati ahli dewan undangan negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang alang lahu presiden kelab Kelab Golf Bintulu dan lahu setiausaha kehormat Ngu Ong Chai. Okey, kita dengar alang unalo alnai man Bintulu. Dengar klik alang bayaloh lenai man Kuching tino atlet lontar peluru Sarawak ihati Jonah Chang dan sejarah menui ha aji rakyat Malaysia alang unak lo dan na lonta peluru su pelupitan meter. Menui hadan na rekod maring hati pelupitan puen G2 meter alam kejohanan Memorial Kusonov ha Almaty Kazakhstan T2 di. Jadi ihalahu anda opingat Perak alam acara lontar peluru lake alam kejohanan World Athletic Continental Tour Bros. Yalho dan namai sayu rekod kebangsaan naik hati telah puji sentimeter ngejeloh lontaran sejarah anan. Jadi langala pingat emas hati Gorgi Muzarid Menegorja. Jadi hadang nasu pelupitan puen pita-pita meter. Atlet Kazakhstan Ivan Ivanor dan ala gangsa di lahu dan nakalung pelusaya puen 6 tusu meter. Alang Melavin pelupitan laung kelunan. Jurulatih olahraga kebangsaan yati Mansahar Abdul Zalil kuma tino anan hata anan hana jituk alang sejarah man olahraga dale ya. Okey, kita dengar alanai man Kuching. Okey, mani tamli manana dua dengar klia da kusi mani tamli melevi ani. Lelahu dengar klia dan hitam kelang hita jaka alam piah levi ajima.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi? Jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Kerai ni petang pajak paji tak dalam program tam lebih adi hatam pajak paji dahin harin teloi hati Selina Wan. Okey, lanpa aran nak Selina Wan bina kaum ke dalam Selina Wan bi saya tak menikah asis.
1: Terima kasih lah.
0: Ya, dah umaru nak kan ni?
1: Menlung miri ku dia.
0: Okey, bi kerai ni ke melok hamiri ni ke kalau?
1: Eh, melok hamiri.
0: Dan ni kawak sang apa sangun ate Johadiusu. Dan ke bara matoh menduman hiran ni ka oh tabin ta alam hadiusu ni.
1: Menuman 2027 dia ringkui nala na ok nuti. Amin berminat lah dari hadi long nunan. Sampai tak melok-melok di nana kering tanyam ni dah ok deh. Nunan lah hadui ngeluan-ngeluan nunan ke naring nak ba. Teh nak ke teh piti ni dah kawan tak. Ni tadang tena tangkerai ni
0: oh pejo-pejo na tangkerai ni. Okay, dahin lahu te alam hadi usulang imna ni. Kaya kenun lim naan hadi usulang imna.
1: Teh kaku na rantai tam orang ulu lahu. Susun manik na te. Kira black manik ti kita apa? Na susun-susun na kaya teh ni orang jual. Na kira kalang pali kaum lah.
0: Oh, na kira pali
1: kaum. Iya, bin susah na.
0: Alang inu-inu ni dike mina waktu nana tiket tanah ke home plan nanti. Oh, nak kira ke tukan hadu ya ti oke okay, orang kita dang juan nanti. Oke, tejo hadu inu alang imna ni hino nanti dah harga ni kat tejuan juan nanti.
1: Teguh te event alang anda hak bara bara man kami. Abi nak kunyau hak persatuan DBS hitam persatuan dok kayak telungusan lah. Tak lupa aku terlibat ini.
0: Teka pos TH Awang Sarawak nih. Awi dah order teka.
1: HKL tu akah?
0: HKL tu. HKL boleh.
1: Dah orang ulu lang melok-melok hitih lah. Lang teteh main. Ahi dah Sabah.
0: HKL dah Sabah.
1: Di kawan gue lah Sabah tu.
0: Dahin dan ke bara hiran ke mato nakirap nih?
1: Ku mato nakirap duman 2020 saya.
0: Lebih menunggu hadir sulang
1: habis. Aku itai okay, nang dah nudi. Tapi ni bahan kita nunuk dah nak kata ni nudi. Ngam-ngam patik di kawan ku ilang nabi. Aku matang iha bin hati nak kelas lah. Aku matang iha dan aku nak belajar. Aku tai belajar dah nak bi. Nunuk pun belajar kat nuni usik ha. Dang sang jakir bin kahum lan tok-tok hadir nang nana bi. Sayu nak sedia na wong-wong tike. Aku belajar na sabong-sabong na tuan na bintang umlay ti una na naman tulong-tulong na na. Anaring-haring ko ngendap na hadi kirap ni bin man minat ka tak ka tila ko na jiji hadi ya ti.
0: Ka na nike na manika tuaring na ka?
1: Aku na naman hanyam nike bin te dah anak tangan ngendap sang temayin kita sipan nuna sayo tangan na pijam de na ha. Ke na na jiba o na nike tayo na jam-jam di, unan di handa nyo-nyo na ba. Naring-aring ko na juan-juan ok-ok ka. Sika nuno ka hong ta lang nyo na di kaya nga. Abi ha, hong lalan ha di tusah na nati. Mahan ka o, itasang pang-o na.
0: Okay, ta alam cabaran ka te na ha di usu ni ke. Kendo na lang cabaran ka, lang im telunga ta alam pelaong ha di lang im na norepa te, te juan na ka nati.
1: Cabaran naman kawangan lah. Iya, binu si te pian te bantuan lang anda ok.
0: Sendiri.
1: Iya, sendiri lim-lim. Biya bin lan piha amnuno bab legah nak ke. Bi kahum lan lanuwong nak. Alang ngawan tak sampai kesin lah. Mesti.
0: Tembelik
1: nak piha. Iya, haman-haman. Haman-haman ke belajak-belajak.
0: Okay, awi dah order kahum nun ni ke nunok anda hak bayar nunak ke ataupun haun ke ada hak bayar nunak ke?
1: Haun awri dah bayar nak bin lukuh ke ala sin tau nak. Amin dia takut bayi amdang
0: ohnut. Matang tak jo lubun telefon minat ada hal yang kena matang ikak marung kirap ka marung tabang kak dika nanan tak kak bara lubun telefon kak men kalau nak bangun lang tak lang hirai dia kaya nubi
1: ni ni lubun telefon ku ya ti kosong jepitan telok telok lima 6274
0: Okay, ana lubun telefon ha. Kalau ngendap WhatsApp ha ka, ngendap telefon ni ha matang kirap ni. Facebook ka ke hina dah sanginang hadui yang imna ni.
1: Selina Wan tu akaran Facebook ko deh.
0: Selina Wan. Okay. Okay, ana na ngapa na lang dengan telo pala. Narepa awi telo ngendap pipun kirap, narepa tabang adu sulang anak nani ke. Lo ni nang na ha Facebook na ti tu ada na ho. Hate lang ngendap kelo ke. Telefon narepa WhatsApp ha pala lubun. Kusung jepitan telok-telok 5-6-2-7-4 ini deh. Kita dah ka alang kira dah tangan ka menhihi tua lang nap tabin tak lama diusu ni norepa nakirap ka ataupun dah nyam kere ni ke alang kere ni bindap na bidang alang nap dah na apa bi dina tek bale lang nap tabin tak lama diusu ni ke tek dah tangan ka men dah
1: dah tangan kui men itam li musik ka men dah nyam ta menit menitam dah hinan ok lah alang berminat nah di sore si peha nuno salai tam sang nah di kat lang nun ni pa abin ngiyo hobi tam ka re bi sayulan pe tam sang pejo ani habin ji kira ji ubung tam pakaian tradisional tam bangsa kayan kenyah lah ja si ha am tai nun de tai pade
0: napaan tam pakai
1: walaupun ni ha am original la anawi ha piang bulok manok nun nak ni ke
0: kerana sih nandang halamanok
1: bisa yuloh kita menalang nuti kira nundi tena an gaya-gaya na an dah nyam tam tinggi nang kan awi langen cang nah adui tike men nundi nana lalan nah tutui ya ngaman penambah nana ok ngaman tamble leh ya udah gula lah sih kah kahun tike bi bersyukur lah awin iha o teh adui langdang tak nanuti
0: menutam melok tua ni kong si kira halam pasen dah ma pendak nak
1: dah ma lan pihak dah ok nyam nak ke lan pihak awi tam kuma ha sang nundi lewa lega nak awi ha tergumpul lelim lega ti kerja pa
0: saya kenal saya lebih besok keluar peji dalam program Radio Kayan Miri FM

Okay, mau saya lebih adalah Homa Osong Lara Maritam Lim jadi Maritam Utai Kelengi program based on air Hati Tejo Hadi Usu dahin kirap alang an salinawan na okay adalah Homa Maritam Lim kira malak tiap puji minit telaan 4:06 lebih tini aku nak berasuk kena Maritam Lim alang tiap puji dahi kadara tolak jaman ini dan harus kena Maritam Lim alang pasuk redo kayan hidup pengabai klote jaka ani jadi dengan itu na program PDK tam lebih ani man onin ah hana dalam YFM membidayo pejo ano program dalo. Jadi lagu lengkap lasan tam leviannya aku sengkri dua aku seng apa-apa ni tamlim teknik dua lagu hati ji lagu Beautiful Sunday dan jilaan lagu lekran iduat nyipai hati lengkuma menpuyang. Okay selovi dan langsung larah men itamlim.

2026. Kerani Radio Mesir Kayan dan angkerian pakai FM G0G.2 dan G06.G men pukul pudak ngedo atau pukul telah lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesir Kayan lingkah dan angkerian men pukul telah lebih atau pukul 6 lebih pakai FM G0G.2 dan FM G06.G putong-putong do.

Raga perawan dari Dr. Manu dah develop mu dayung bidia hakuan ya. Proso prager bisingan adik bersama KD WiFi bidia RTM coaching bersama aku. Jawab bertugas jenai la barit pun kadi cilala. Dalam segmen ngancang petak tayan Anwati Andu Taruh di anuburan Julai 2026. Mah mati ngenyam ya tak mah merah teka buran naju pun kaburan Julai sewati ya sewa 2026. Dalam kudu-kudu berat dengan tarinda kapna ben sewa ati sewa 2026 puan kasawak kuda ya. Ngana aku harap ke so perengan adalah membuat senang rebe siangan adi agi bisa mangke madinati di YFM dia di kibrang kayan ngan adi agi bisa mangke harap cu perengan ne kapina ben segmen ngancang peteta hari pasati terada pada sama-sama kidinga agah di nombor 2 drama pemenyu biatah ke hari pas negah discussion ya dapat terada sama kidinga pukul cu singaram drama pemenyu bukar sadong. Hari pas agak buka sadong atrap cu dengan peraman adapta di WiFi media supaya tidak dapat sama-sama dengan gaya nota yang nanwati. Info ada perua pada Jabatan Meteorologi Sarawak. Hari pas gaya andu atrap cu dengan peraman dengan atrap sama-sama kedengah ya. Di tengah program mana program jahat penuh-penuh tidak perua ngaduk susun pada penerbit Mildred Tanin. Hari pas program jahat penuh-penuh atrap cu dengan di WiFi media. Nekak pukul pre-e singarum supaya tidak dapat sama-sama kedengah agak di dok perua. So pusar berita radio Kuala Lumpur hati inar peringan ya susun atu program tapi tu itu jam tapi sama di WFM video dalam segmen ngancang peta anu hati anu taruh ni anu bulan Julai 2026 bisa mengaku jabar bertegas jenai labarit pengkati cik lala.

pukul 6.30 siang miandu. Sibung asih pun puun aga. Berita dari Sarawak mestuju rumah Sarawak jadi pun opis MMMSS. Liputan internet di pesisir Sajaya di Dong Nai beda kena dingin. Sarawak netap SCICC beramah dengan penyekembang industri kreatif. Selamat singgumi andu kasala Malaysia Madani bersama dengan aku cunai labari termegah Dog Peruah So YFM Bidia. Madin Tengah Negah. Bangunan warisan rumah Sarawak di Reserver Park di Kuching reja di opis tetap Majlis Seni Sarawak MSS. Pikarati mesin setuju so perintah Rais Sarawak. Menteri Kerajaan Negeri Industri Kreatif Kak Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidanang bergunan Nadis Bayuati Inah opis samun tepat ter'e rasmi Ketua Menteri Mehdog Mien amai tepat dari pemai samun setugu ia nak penyekembang pitak seni. Ayah kidaan atik tipu program Majlis Seni Sarawak MSS bersama media di Kuching. Sungguh mana bangunan anak biguna dok ngubah sebayu idok pakai sepuno i jadi opis rasmi MSS. Stadion kerajaan ngubah anak dok kenu, opis menteri mengata ni opis sementara di Kuching yang netu soprog aktiviti penyekembang seni dapat dok kenu ngadudu. Derem ramia dibeken Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidaan rakah yang katuh dinge capaian internet di kawasan pesisir Asajaya redog naik bedak raju dinge. Ati yang netu nang rakyat di kawasan sepa pasar dapat kenyam pimudah digital rebis kena. Inisiatif anak dok mansang ripas ian arahan Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Joharitun Openg ripas terima pingadu susah liputan internet di kudu-kudu buah kapong di Asajaya. Adun Asajaya anak diharap syarikat adanya dia perkhidmatan telekomunikasi suap meneg ditinggak ke ngaten kawasan di baba bian liputan di remah. Ayah kena nanti tipu rami ngiling tikai tanah takah gedung Asajaya 2026. Perintah Rais Sarawak Repju bedak beke dengan penyekembang industri kreatif Rais So Raka Jerebis Trese Samun Kolaboratif dengan netap Jabatan Kuasa Penyelarasan Industri Kreatif Sarawak SCICC. Jabatan Kuasa Ana Nguruk Agensi Perintah Ngera Adinyaran Industri Institusi Akademik Samun Pitak Adi Bipawut. Gapit Menteri Kerajaan Negeri Industri Kreatif Kak Seni Persembahan Sarawak Dato' Snowden Lawan Kidanang penetap SCICC Kuren Komitmen Perintah Rais Sarawak dalam menyusun polisi sama inisiatif terbis responsif tuduh penyiguna industri. Jawatan kuasa anak kena pindura jadi atak penasihat strategik yang opis menteri yang kedaan cadangan berkait dengan penyekembang ke promosi industri kreatif Sarawak. Ayah kedaan sakati tipu ngubah udung jawatan kuasa anak di Kuching. Stadion anak Dato' Snowden Lawan Kidanang opis menteri Repju nyedia dana mudah cara warisan dan kesenian. Dana anak renyukong berang masam program nimun bengkel kraft betan asar, training yen seni persembahan, bengkel kulineri, dokumentari warisan, penyikiran samun penerbitan yen berkena dengan kerja penggiat seni, artisan samun pengamal betan asar. Beken soana geran acara opis menteri menegah Repju dok sedia ia nyukong pengatur festival program yang berkait dengan seni ke Betan Asar. Dan ada kuka peluang ia nembara tukar dagang kreatif artisan, penggiat seni persembahan samun tukang usah pinguman peraku kejual produk samun perikmatan ngerak.

0: Pichu nga aga. Rabis 40% nga radi kemas SPM samun STPM so kawasan dun katibas mujur picu belajar di institusi skura taka bigatung IPT sewa preja. Adun katibas lidam asan kidanang ati asir penekan tunu penyekembang pendidikan di kawasan ane. Arong 150 perunaan nak skura mujur meret IPT so 204 perunaan calon SPM ka STPM dikiatim makirin pemujur adi adu bitambah di kawasan ane. Pemujur ane do gerak berada kerjasama rapat desa Skura, guru, pimas samun sekongan sopek pusat hikmat dun katibas. Aikid anati di RTM ripas rakaman program randau pemansang YFM di Kuching. Sedenana lida masan kita nang pusat hikmat dun I nitah arong RM100,000 yang disewa nganyukong berang masam program pendidikan. Atipi berat nyedia pengakas kura, komputer, bahan rujukan pengatur program motivasi samun aktiviti akademik ka insentif meret IPT. Ayah menegah ngatur sesi taklimat wisama institusi skurataka bigatung samun agensi bipawut. Atia netu nang nak skura ka pimas yan penerangan dibetur bipawut nga peluang yan biju belajar ka institusi bigatung. Ayah sabah nang pendidikan ina orang skasen kena yan katuh taka pimudip komuniti sepak pasar. Pimansang projek dari bo program transformasi sepak pasar RTP di kawasan Dun Opar Repcu Dog Prati. Adun Opar Bili Sujang Kidanang, pimrati projek-projek adi promo ni poin ni taruh juta ringgit ana yang netu nang tiap projek kemas tu nak spesifikasi. Ayat anati tipuh kenu kerja nemi ka projek RTP di ka kudu-kudu tepat di Mening Lundu. Kena so projek adi ayam merawat ina projek berkena sistem parit kapung tebaro fasa ni adi berga RM250,000 ke projek berkena erat bitaya kampung sebiris adi berga RM300,000. So dua projek kena ina kerja merawat adi semengas yang berarti kawasan samun penyeguna pemansang I. Adi agi ke ayah merawat ina projek berkena sistem parit kampung sepadah fasa 2 ke projek naik erat meret samun kalvet nuju ke dewan berang masam guna kampung sepadah bau. Politeknik Kuching Sarawak PKS Re PJU bedak beke dingin mekanisme pemerhati ke kerja ngurus asrama institusi ana. Ati ia netu nang pemuda dok sedia ditakah dikenal samun dapat nama pemite. Tuna penerang media PKS kida anang, pitak I meh doga kidaan tembit bat samun mite maaf tunduh penyimar adi dok nura berenak skura setegar gaya asrama adi kurang kena. Yang sesi akademik 2026-2027, PKS nyedia pemuda asrama yang 1,600 na anak skura, so 1,660 taruna anak skura bau. Pitak pengurusan PKS menegah temit kudu-kudu rakah bigaut, nimu nepakai sepenuhi tepat ke pemuda disedia agi di asrama, nyedia pinamah pengekas asrama dalam pitakah samun miki pankah gati perabot. Kapasiti asrama PKS keas dapat napung arong 50% soprungun enrollment anak skura. Ninaan pencen peritah biumur 56 sewa rugi sekiang RM206,000 ripas jadi mangsa sindiket nipu pelaburan derem online. Ketua Polis Gedung Mukah DSP Mamat Rizal alias Kidanang, pitak I menerima report berkait ngaharana arong pukul 2:20 sengumiendu meja. Kerja nyasat mengatet nang mangsa biminat nga iklan pelaburan derem Facebook nga 22 Disember sewa preja. Suspek dakwa nang pelaburan ana dongurus pakai sistem dagang automatik pakai kecerdasan buatan AI dikida pengit nutung bas derem pitak derem tipu purok. Nga bedak mangsa Sabah dinge suspek berkiren utung pelaburan adi ayah kida anang mebitambah rebis mai puru peri ribu ringgit sebayu haya mite bege masam pinambah penyibayar. Bisaya nga jaminan nang duit tenerik dok ngen pari bersama nga utung mangsa mehnai mai puru mai transaksi kak taruh berdua akaun bank adi beken-beken. Mangsa keserada nang adep idong nipu kan ayah deh mujur siena pari duit mudah samun utung adi meh dok janji. Kes dok nyasa terlibat Seksyen 420 Kanun Keseksaan Amai Nipu.
1: Musik.
0: Nang masagah paribasa puun-puun ni. Perintah Sarawak mestuju rumah Sarawak jadi puun opis MSS. Liputan internet di pesisir Sajaya redog naik bedak kena dingin. Sarawak netap ACICC beramah dengan penyekemang industri kreatif. Ati ada gaso YFM Bidaya Dok Nyusun bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi se-section berita ehwal semasa RTM Kuching. Kedok nukar kapnya biata bedak Hazel Dius. Salam Malaysia Madani.

Rekaman dari Dr. Bana pada Chris Woodenka dengan Ellen Kayan Ngunci Cinta. Riba berpat minat rupa sepul kerana masih minu. Riba saya dengan pekerja sengaram agak diskusi tak berterus sama kita dengan ayat dalam minyak bukan sadong. Sebaiknya tarif judi yang praman adapta angar ragu praman. Sebaiknya tarif tak berterus sama kita dengan agak yang seminu hati. Ngana isra masih minu terus sopra keberangan. Terima kasih revisi dengan adi. Lagi bersama ke di YFM Media. Kita berangkat dengan Rabi Bisingan di Earth dan dalam pemenungan Madinati dari pemenungan Rimaat Karamin Arat kedai Earth pemenungan apa ke arah nanti dengan pakai Madinati badeg kan harap so perengan bersabar ya dengan kita nak tu seramat tadi kita nak tapi saya pemenungan seramat dengan tepat dari 27. Terima kasih di berangkat lagi bersama ke di YFM Media RTM Kuching.

institusi akademik dengan pihak berkait. Gapit Menteri Pendemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Snowdan Lawan menang ngunah SCI sisi petunjuk na tanggungjawab Perintah Sarawak ngunah dasar serta langkah lebih pagu. Komiti Jaji Penasihat Strategik Opis Menteri peluah buat fikir dengan cadang berkait bimancang serta promosi industri kreatif Sarawak. Nepedanti Wang Ulu Kudung Komiti De Kuching. Dato' Snowdan Lawan menang Opis Menteri Naira Pisilung Nyugondana Muda Cara Warisan dengan Kesenian. Dan nanti tinengatur akhir program Membengkel Craft Traditional, Latihan Seni Persembahan, Bengkel Kulinari, Dokumentasi Warisan, Pameran serta Penerbitan supaya individu terlibat bidang nambah kemahir bidaya saing dengan pesilung pusaka bertenasel. Geran acara pesilung tidak nyukung penganjur festival dengan program berkait seni serta bertenasel. Dan nanti muka peluang neg pedagang kreatif, artis, pihak seni, persembahan serta pengusaha pimaan promosi serta nyua produk dengan perkhidmatan. Pesilung Aga. Lebih 40% pelajar mengemas SPM dengan STPM masuk kawasan Dun Katibas Bijaya Pesilung Belajar Nek Institusi Pengajian Datu IPT Sawataya. Adun Katibas Lidam Asan menang hasil numpu pemancang pendidikan di kawasan T. Kihong 150 orang pelajar terima merit IPT masuk Kihong 240 calon SPM dengan STPM. Di Petengah ditambah maju pendidikan di kawasan T. Di hasil kerjasama rapat sekolah, guru anda emang dengan sokongan pusat khidmat Dun Katibas. Nepedanti Nek RTM rimpas rakaman program Randau Pemangsang YFM de Kuching. Lidam Asan Pidaan Pusat Khidmat Dun dapat belanja kira-kira RM100,000 ini sewa tina nyukung ahi program pendidikan. Tipi beritna sedia pikakas sekolah, komputer, bahan rujukan, ngatur program motivasi serta akademik aktiviti akademik dengan insentif merit nek IPT. Ngatur sesi taklimat bersama institusi pengajian datu serta agensi berkait supaya pelajar dengan anda amang dapat penerang betul peluang nyambung sekolah. Ne percaya pendidikan langkah paling paguh tinan pigatu takah pemudip inyaratus de kawasan sepapasar. Projek Darungan Program Transformasi Kawasan Sepapasar RTP de kawasan Dun Opar Ira Pisilung Pirati. Adun Opar Billy Sujang menang Pirati projek ungkos ni pen ni taruh juta ringgit tinan jamin tiap projek siap ngaja timpu meh tinatap. Ne piranti wang melawat tapak projek RTP nehen tingah tempat delundu. Ne ne ke projek pigatu tarap sistem parit kampung terbaru fasa ini ungkos taruh RM150,000 dengan projek pigatuh taraf jeran kemenyang kampung Sebiris ungkos taruh RM100,000. Dua projek ti seince milawat tapak projek sebungas supaya dapat periksa serta paham keadaan dengan kenal pasti kayu perlu sibayu ngunah projek. Nek milawat nek projek pigatuh taraf sistem parit kampung sepada fasa 2 dengan projek ngunah jeran merit dengan culvert dengan tapak dewan serbaguna kampung sepada bau. Politeknik Kuching Sarawak PKS Pisilung Pirati dengan ngurus asrama. Langkah ti tinan ngadap kekes de
tahap paling paguh serta dok perlu bedak pelajar. PKS menang pihaknya ngumit piduli serta minta ampun neg pelajar nurak penyusah ngin keadaan asrama kait tentu pagu. Sesi 1 Akademik 2026-2027 PKS sedia asrama dedek 1,600 orang pelajar masuki hong 1,660 orang pelajar bau. Pihak pengurusan PKS ngemit tindakan segera nek tengah pikara mung minan ruang serta kemudah ada nehen asrama nambah pikakas asrama secara berperingkat serta kia dengan nganti perabot. Kapasiti asrama PKS ITC dapat terima 5% masuki hong enrolment pelajar. Ni orang inya pincen kerja perintah bi umur 56 sawa rugi lebih periratus mengempat ribu ringgit. Rimpas jaji mangsa sindiket nipu pelaburan online. Ketua Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias Menang. Pihaknya terima report pukul 2.20 minit lamat anu nyendona. Kerja nyiasat awal mangsa terancu dengan iklan pelaburan di Facebook wang 22 anubaran 2 sewataya. Suspek menang pelaburan nurus minat sistem dagangan otomatik kecerdasan buatan AI lebih pantas cien untung. Suspek petunjuk untung pelaburan ditambah neg lebih mahi pru icu ribu ringgit sebayu suspek minta ahi macam bayar tambah. Percaya dengan jamin duit modal paring balik bisa mah untung, mangsa guna mahi pru mahi transaksi neg taruh perdua akaun kait sama. Mangsa sedar dok tipu wang kait dapat ngemit modal dengan untung. Kes nyaset ngajar Seksyen 420 Kanun Keseksaan ngin nipu. Dia mengenaga tipu nabi naca lagi. Perintah Sarawak setuju rumah Sarawak tinan puun opis Majlis Seni Sarawak. Liputan internet pesisir Asa Jaya Pinaguh. Sarawak guna Komiti Penyelaras Industri Kreatif Sarawak ngajar pemancang industri kreatif. Ketiaga Lamatendu Senusun Beda Muhammad Al-Hadi Syamsawi masuk Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching dengan Sinali Minas Nabriye Beda Maureen Anca. Salam Malaysia Madani.

0: Ini rukun hanya kesedaran bersawar dan rukun. Dan ia adalah nanti untuk industri tinggi termasuk energi yang we own the world. Dan kita lah gagas dan peres bayar yang pun eset. Yang mula tinggi juga bagi gagas tanda bagi bagian-bagian-bagian tur 1 minute delay.
1: Bayar delay sini.
0: Saudara nanti untuk itu kita mindsetnya 1.8 delay. Now
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Regu di Dr. Muhammad Alin Seyesi Sobat Sinumi Dobrono Minerpa Sapu Kuraju Singan Selamat malam. Terima kasih di barangan Rabi Singan Adigi bersama ke di YFM Bidia RTM Kuching Bapa bersama ngaku Jawa Bertegas di Jelala Jadi bersama ngaso Peragak Berata Neka Pukur Pri Singaram ya. Terima kasih ke dengan Adi Agi bersama ke Apuan Kadi Murad Mi Station YFM BD ya. Harap ke Sopra Kak Perangan Dalam buat senar Rebis dengan Adi Un Bego Madi Nati Sama Kenang Un Bego Nyadi Pengumuman Ya Nga Abruman Singaram Aku Nagi Kedasungan Kata Ima Apuan Kah Un Abruman Madi Nati Ya Selamat Abruman Selamat Nurak Kerja Pengenai Ya Dengan Adi Kerja Kedai Kerja Shift Ngarap Madi Nati Nurak Kerja Pengenai Dengan Adi Keberangkait Dengan Adi Gikinya Hawaii FM Media Abjur Paman Neka Penerbangan Segmen Ngancang Pertama Tayyan Dan Watin Utarun Di Inuburan Julai 2026 Sebetulnya pecunga penyebasan tadi kita upaya berada beringan di awal Facebook tadi sama-sama dia dengar keadaan gaya anu tayan anwati apun ke info cuaca ya di dogs so Jabatan Meteorologi Malaysia gaya anu itu semang 2 jam ya na seluruh negeri Sarawak buat kuasa so pukul 4 singgumi anu anwati di Julai 2026 jaka dulu kejat di kena-kena tepat di kapit dengan dimili ya yang abu kromati kena gemating ujian jaka di bigian-bigian di beken ni na kucing serian Samarahan Sibu Mukah Bintulu Miri Limbang Kucing Serian Samarahan Sibu Mukah Bintulu Limbang Seriaman Betong Di Sarike Kena ke Enggak ramati ya Jaka ujen di kedak-kedak tepat di kapit Bintulu Miri Ngadi Limbang Meting ujen jaka di Kucing Serian Mukah Samarahan Seriaman Betong Sarike Ngadi Sibu Dan gerumang Gerumang bergantung 0.5 negni poin kosong meter Sebab pos sebarat laut Raju semeng 20 km sejam Suhu pun kata kaparas 24 negni terperpat darjah Celsius Tidak nak beringan Kat anggai indutayan anwar Hati. Info di Dapur Abadah Jabatan Meteorologi Malaysia Petulis Meng 2 jam ya na seluruh negeri Sarawak Bukat kuasa so pukul patah singgumi Anu-anuati di Julai 2026 Selamat Berapa semangat terus so perangan Selamat Berapa detak dalam segmen Ngancang petak tak yen Anu taruh hati di Julai 2026

0: Sarawak is one of the few in the world that can be categorized as electric state, yang boleh menjanakan elektrik dan juga yang boleh menjanakan daripada petroleum dan gas. Kita dua-dua. Ya, sebab ya World Economic Forum memistikakan Bintulu sebagai new industrial cluster. Dunia lihat kita. Amin.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Okay, jadi kali ini kita bersama dua ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ia nak Encik Fo Kadun. Jadi, kita akan mengajak tadi seyo. Seoki yo ninga FIFA World Cup.
3: Okay, memandangkan adit na World Cup mau start main, aku selalu ningat World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduk RTM sebab mengin peluang dia aku ada ningat World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
2: Kali ini untuk bersama tua Encik Jerome. Okay, jadi aku di sekian ringan eh. So, okay, ingat ningat FIFA World Cup itu?
4: Yo, aku pun ningat FIFA World Cup, so RTM Click FIFA World Cup 2026.

0: Ani katunahnya ada mengseet da jaran bahas. Masu api kena belajar.
1: Tebak mo.
0: Pilih na sekajap kun tahu sekajap kumahit. Mani ngabat moto mung seet. Narah. Kada api kena belajar sani na.
2: Ngawang obertek neka. Tanah na rabu na parit cuk kena.
0: Tebak mo. Pilih na mo sekajap barek. Ragapi kence. Tebak mo. Pilih na mo meret simpang lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya. Engineer ngonah lampu signal motor na.
3: Buka. Saya minta mo buka. Dari na. Bauh muto muya tu lagi temengen bikilat pak biek mabawa kamu kai panai masang muto puatmu wong ade pramur simpang pasang si ganelamu de si kejap barek mani ami deng ajak kenang muti ayam puatmu ya masang muto munginya dengan nyap kala masang muto
0: tebak mu ah mau berparit ye na becek.

Reggae Praman Sir Jackson Boson Dongru Bada Magnificent 5 Band Bintangku Tebana Tak Marin 4 Menara Pasa Puker Ju Sinaram. Terima kasih di barengan Adi Bestia sama kaya di YFM Video RTM Kucing Revisi berdengan tadi gib sama nga tadi awal Facebook. Ya, saya mengharap di Paul Skin ya. Adi agi bersama ngata ngermati kunaga desus panas. Agi agi bersama ngata ngermati ingin penyepesan tu so program kenging awah BPSM BK Senin aku naga. Midasem saya mengharap ya tu midasem agi agi bersama ngata angin salam tu so program di kenging awah FM dia Senin aga. Aku naga saya mengharap ke tu dengan Tanurul Atika tu apa tu kilan Jenny Lelon agi agi bersama ngata ngermati Henry Bali semangat cepat tu. Oni abar ingat na DJ Senenang kenal agak DJ ya. Assalamualaikum, salam sayang so kampung bumbok minta lagu cinta di tasik biru kan so pinggul jatuh wifi ambil. Terima kasih Henry Bali selamat seminggu ke tu Nurul Latika selamat seminggu DJ Lala pinggul wifi ambil ya selamat seminggu ya. Selamat berapa tu so pergabarangan nanti bersama kaya di wifi ambil ya minta lagu nak apa Senenang ya selamat ngarem. Terima kasih ketua dengan Rachel mereka nanti ikib sama ngetap salamannya so siburan Senenang selamat ngarem ke David Ikom. Selamat bertugas di Jalala. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Ya, terima kasih. Selamat ngarum ke di dengan tak Nicholas Teres. Selamat ngarum. Selamat bertugas di Jaya Senang. Terima kasih. Selamat ngarum ke di Roy Kuang. Kunaga duduk dengan tak Durin Gubes, Charlie Chung Tizan, Lime Sos Minyak Selangor. Minta lagu Jobeng, Seliza Suzina. Terus so, adik kekeringa Wi-Fi Media. Kunaga selamat ke menu. Gah teru Mami Cikgu Esther. Terima kasih Mami Cikgu Esther ya gib sama ngata ngermati DJ Lala ya. Ya tanda hati. Terima kasih ya Cikgu Esther. Kunaga Jackson Ritan selamat ramah tendu Dian Sopra kepada pendengar setia WiFi Media Senang. Salam manis ke ada Maisa Rosok Kampung Mambang Pen Risen. Terima kasih. Kunaga selamat ngaram gah teru J Chun Fo. Lagi gap sama ngetak ngermati Derek Olsen lagi gap sama ngetak ya tidak kita sama dengan tadi gap sama ngetak ngermati lepas itu tiap cuy dengan ingat berdengan tadi beker tadi gap sama ngetak di YFM Video RTM Kucing 42 menerima pas pekerja sengaram yang dengan di Bruman sama Bruman yang dengan di Andorak Kerja Perkenaian sama Andorak Kerja Perkenai. Terima kasih di barengan di sentiasa gap sama kisah sentiasa nyukong station YFM Video RTM Kucing.

0: Mai bai.
1: Oi.
0: Oh, no ni kenai apa ini weh.
1: Eh, masuk ni. Kena main bol nak.
0: Na bai, timbok kopi ngalung na bai. Bai ngamat gan ni. Tinggal sumbuk kali nanti.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mulu.
0: Eh, nanti dah botot modok ketelang. Jam adi na maat kait dok teban. Dong maat ya bang, maat ngap bol.
1: Eh, di boli no ki ki dapat ngamin bol. Sumbuk mau gasak ni ngat drama kiliang.
0: Yo ningat di TV, ini gago teleponnya tu meja ini gunai.
1: Eh, mau pikir aku gitu angin sumia ke? Telepon ti pakainya telepon, kekinya pakainya ngat TV.
0: Ati, ingat ti. Ketemu kat ti telepon kanu?
1: Eh, mau ti mak sembarang gong teleponnya mana? Sama sam dah ngat dah tu.
0: Eh, dah aku ingat kamar ni tempat ti. Aku lihat ni, aku lihat ngajar muki wat gayangan dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo mai,
0: yo ati.
1: Deh bayar mai.
0: Doi bayar na tiak tapi kati telepon kano watih ngak cara eh katiknya tu ingat kan ni
1: muti
0: wah ada pun dayung telepon panu leh nganti yo ke
1: so
0: katik ingat tengah ngak watih he ngak buka iti telepon ngati ngak tekan play store iti
1: oh ni nang play store lebih
0: tu saya sikit ngak ni ngak ni ke
1: mesti lah sikit tu ba aku salah tekan tu anu pokon ngak mau doi tiak waki
0: Asyik enya mati bih. Ni ngak di yo. Ha wati ngak. Ngatikan Play Store di dio. Ha ingat betimbul ngak. Ha lepas hino ngan type di
1: ni lagi.
0: ATM click.
1: Yo.
0: Ngat type ATM click. Ha go to type. Ha mau luah ti no.
1: Ha
0: kita ngi hijau mola iti.
1: Yo.
0: Tekan iti.
1: Ha mau tekan je dah.
0: Tekannya yo. Telepon nak dibuang teleponnya ti.
1: Wah ini tiap tanggawang mau paksa ganti ya.
0: Ingat, tekannya aku tekannya nih. Ia mau pusing dia. Ia tengah download itu nih ya.
1: Yo.
0: Okey, mau. Tiap dia mau download. Okey, baru terbuka. Ingat. Ingat ya.
1: Oh, waktu ini apa dua? Patut aku ingatnya. Suaknya ingat telefon tuh. Ingat tiap ingat TV.
0: Inoh, dia nih. Acara ingat telefon tuh. Tiap-tiap anak gol. Inoh, dia ingat bol semuanya. Dapat ingat suatu telefon.
1: Patut leh. Oh, ni ada nanti ya? Ni ada nanti
0: itih leh aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Ah, dapat tinggal bola cerah ti. Mungkin untuk nang kalau di kiri dapat gua tinggal. Untuk nang basio ke.
1: Ada beli dah. Takal naik kerja sempagi no di kerajaan zaman tu tu dapat kerah.
0: Dapat. Asal tempat tipon ya. Asal tu di badang di mata gol ni pak empat bulan ni leh. Jak cuma kogoh tu ya. Tak sebut
1: hati no senang dia ya. Bisa jola kuguru kati asal kuguru kati tiak tokena bekas aku nino ijiling aku
0: nah.
1: Guru dati dari milik kupi ya nanti ya
0: nah tapi guru dati satu
1: bagus aku balik ke boli dari guru di kursi sofa
0: yo nah tinggal mau git ya tiak segi bol ngetikan pak titi yo
1: oh yo
0: Bogo, wah so ino, kan dapat ini enggak so TV yogi ke, dati yogi nanti yogi ke.
1: Ya lah, ya.
0: TV
1: minti balik tiba nah. Muti, kena balik teman ke boli dek. Ni main bol di boli dek.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia, aku kamu teman lagi aku.
0: Menatik nama tina. Ya ya, penuhnya.
1: Dalam aku pot tina susah.
0: Makin penuh, alit tinggal ni ke, tak suang dia.
1: Ya.

Ada cara geram dari Dr. Bahan berda Tony Bisbee. Napa? Dalam soal peraga bisingan tadi sama KDY FM video ya apa napa ya. Revisi ya dengan Madinati kedai ninga media sosial ngan amanya ngapa ya. Mai bege iklan di media sosial dah iso prak I betul. Kami dah bersaya ya. Kami ngan ragu-ragu sengkering nang ngak iklan-iklan di media sosial. Manya terus klik apankah di link adi agi dog sedia maya tina ni so apankah kedak so modus operandi ya sindiket adi dah bertanggungjawab ngan nipu mangsa nyebut ga pasal sindiket apankah skem mati ya ni nana pencen peritah adi bermur 56 sawa adi merugi ya sekian RM104,000 lepas jadi mangsa sindiket nipu pelaburan derem online. Dengan anak kes Madinati nah dok nyasat di bawah section 420 kanun keseksaan amai nipu dengan aku nak gaya nak pribahan soprak mangsa ya sa mangsa kirin utung pelaburan nanti ayah kita nang agi bitama harbis my property RM1,000 apunkah mangsa ya mangsa dog beda naik transaksi ka taruh perut dua akaun bank adi beken ga ayah menai mai perut mai transaksi ya ga kemana ga pada ayah merugi sindak ni juta ringgit pun ka RM104,000 kiang duit adi sukup bege ngana berhati-hati ya ya dengan revisi sopra kepada tak adi gian akaun media sosial mana manya udah bersaya ngat tada-tada iklan revisi digi dok na di media sosial rebasa diberingan tak dapat sama-sama kita dengan program meja penuh-penuh di dalam ruangan dok susun bedak penerbit Mildred Anin sesuai nak tak judi Praman adab tengah ragu Praman pemite sedingan tadi give sama ngata di awal Facebook Eliza Suzina ngaragu di dan cobeng.

0: Okay, selamat walaupun kita ada berpagi ni dalam PBC program cak penuh-penuh. Dan berpagi ni tak di kawasan Jalan Puncak Borneo. Tak bersama dengan ketua kampung Encik Austin Anak Mampus. Dia sama-sama sekunci dengan pala kita Encik Pimancang kampung. Dengan lagi kita rampuan infrastruktur kampung ti masa lagi masuk segi sosial ekonomi. Dengan lagi kita rampuan lagi ekonomi ya, dah ada natur dengan kampung Semedang Jalan Puncak Borneo. Okey, dah berbagi ti kita cukup itu wah ni kita dapat mata masa bersama dengan ketua kampung Encik Austin Anak Markus. Kita dah berkenalan saya dengan KKT mengkudu tuhai KK Marui kita kampung.
1: Lo aku jadi tu kampung pergi Mei Sawa. Astas Sawa 2009 Mei. Andak Sawa 2026 gitu ya. Timur Lastan pergi.
0: Tak boleh akan perbedaan pasal asal-usul dengan sejarah kampung kampung Semedang ni.
1: Asal-usul kampung Semedang nanti ya dan Minang di Perok.
0: Okey.
1: Dia sendak so Rabak Mekabur. Jadi dia dapat mengkabur nanti, lalu ya, dia pergi

0: buah-buah dalam minggu, rumah panjang. Jadi apabila dia rumah panjang dia seorang penyu, untuk nyawa rumah panjang ana, jadi anundi selamat. Jadi kena barai dalam tenunan nombor bersamuna barai pindah ke Pandi Ati, Kapong Semedang Ati. Jadi di stas Kapong Semedang Ati untuk madilah di DT.
1: Okey, mana kampung ti pikanan Semedang? Ini maksud Semedang di?
0: Semedang itu sebab sungai itu dan sungai Semedang. Jadi otomatik kampung itu sebelah itu kampung Semedang.
1: Okey. Ada masa itu nak kudu kihong inya ratus dengan ada kampung ti. Jumlah penduduk kampung.
0: Jumlah penduduk. Nanti nanti penduduk ini 794 kenan guna remin lagi 140 remin setakat Madin lah.
1: Okay, boleh KK peraan ini jawatan kuasa, jawatan kuasa dan mantuk KK ngurus di mancang kampung.
0: Oh, jadi jawatan kuasa di JKK dan kami lagi biar semua lima JKK, biro-biro JKK. Biro nombor di adalah biro kewangan. Aku mana lagi aku gibian sekretari kampung. Aku mana ayo gibian biro belia, biro pendidikan, biro ekonomi, biro wanita, biro alam sekitar, biro tanah, biro tanah ya.
1: Okay, ada kampung ti, aku tepuk kampung ti cukup bahas. Ani, kemanahan infrastruktur dari de kampung ti?
0: Dari kampung ti infrastruktur ni, namun di agi biasa suara. Balai raya, agi ke padang bola sepak ni. Kemudian agi biar library. Kemudian agi biar bara tempat-tempat man. Muman kedai kopi. Atau lagi kemudian para homestay lagi empat homestay lagi. Kemudian kemudian tempat untuk daya berkela-kela. Ini dua tempat yang berkela. Tempat tarika lagi juga tarika.
1: Ada tarika. So ada sekolah lagi?
0: Sekolah lagi St. Patrick.
1: St. Patrick.
0: Ya, St. Patrick. Primary school.
1: Primary school saja ya. Okay, Martin nak kaya-kaya dia nyebut pasal homestay. Ini tarikan dari kampung Semedang tu.
0: Homestay namun di kura-kura homestay. Kura-kura homestay itu ia di segan darat, di yang tarun. Jadi dia fokus dengan para pelancong-pelancong so overseas. So, race Belanda lah. Sebab Belanda suka tempat anu di nature. Anu di jual so kampung juga jadi. So homestay itu ibarat pakai arut. Dia yang Semedang, jadi ke homestay, jadi nanti homestay. Homestay tinggi adalah dan homestay kat masa. Homestay masa itu ia juga dari campsite. Sebab ia tunggang kereta para student-student termasuk juga klien untuk Australia di rumah perunaan dahulu. Jadi barang yang camping di padang. Homestay kura-kura, homestay rabat masa. Tung homestay rabat limu tapi ia bukan dari depan para pelancong so West Malaysia. Mereka indai penuh-penuh kampung, penuh jungle trekking. Di tempat homestay itu nang homestay sebadang kaya. Ia biasa ia kita yang para klien top di ano di pekaya. Ano di ke ano di hotel. Sebenarnya kaya homestay.
1: Sebenarnya kaya lah. Okay, jadi semua homestay ti buka tiap pandu?
0: Setiap pandu.
1: Tiap pandu buka.
0: Setiap pandu setiap bulan.
1: Setiap bulan tiap pandu lah. So sekali dengan sambutan ini ada ganti di kampung ti dengan lain ada homestay ti lah.
0: Sambutan kampung memang kena sebab kampung ti memang barai. Menggalakkan entrepreneurship. Jadi sah. Anda bukan tunggang tunda. Jadi galakan pun kena.
1: Okay, nyebut saja kita pasal kemajuan masuk segi sosioekonomi Martina. Kita rempuan lagi sekali dengan kemajuan pendidikan bala anak sekolah dia masuk kampung ini.
0: Kemajuan di bala anak sekolah di kampung ini, setakat Martina, betul-betul kepada Emerald University. Di UNIMAS mungkin partneran di YPM mungkin dengan UNIMAS. Jadi betul-betul tepat-tepat lakukan. Jadi memang membanggakan.
1: Membanggakannya. Okay, ini kerja sosioekonomi di Natu di Kampung Ti.
0: Di Kampung Ti kerja ia berbeza-beza betul-betul. Juga masa, juga masa kerja. Lagi anda kerja di Pasar Kucing, kerja di swasta, kerja di kilang, lagi kena di kerja enggak kerajaan, perintah, lagi kena di kerja di kampung, dia usahakan kebun sawit barai, lagi kena di pun bara housewife di kampung, bara in the part time, contoh bara di kolaborasi dengan SBC, pemerataan ni, kuno projek tinggi yang gendai candle berembui ini. Selain itu bara lagi gendai produk-produk kerepek pisang, lemang.
1: Lemang. Ada kena tunang setiap anu?
0: Bara i liburan 4 kali.
1: Liburan 4 kali.
0: Sebab bara gendai weekend. Masa weekend.
1: Hujung minggu ya.
0: Hujung minggu. Jadi jualan memang selekir ini memang laris lah.
1: Laris ya. Selain SN, adakah di kampung ti guna kerja kemenyang berkelompok? Penanaman berkelompok?
0: Penanaman. Setakat ti? Setakat ti bergegi. Sebab sawit yang adalah berkelompok ia di bawah skim MPOB, jadi tanaman berkelompok ada lagi 22 anaan kumno tanaman getah risdam itu paling menyampa getah ni lima suah ana pun tanaman berkelompok
1: kedua orang peserta nak ada sebut ti ada tanaman ni
0: Betul-betul super kapok. Jadi ia pakai dan individu. Jadi mungkin garu dan untuk pakai madin mungkin garu taruh atas nak anda untuk pakai dari tanaman kelompok.
1: Selain masuk sawit, betul ada kopi yang kan?
0: Kopi ada. Tanaman kopi.
1: Ada lagi.
0: Tanaman kopi yaitu
1: secara individu,
0: individu
1: atau berkelompok?
0: Yo individu.
1: Individu.
0: Ada di famous Martin pura-pura kopi.
1: Okay.
0: Jadi tanam kopi taruh eka.
1: Taruh eka.
0: Taruh eka. Jadi yo kopi yaitu yo proses. Menjadi Martin buat viral ni kopi pura-pura. Pura-pura kopi.
1: Okay, kopi pura-pura di proses sedap ni ya? Ada benda proses na?
0: Ada di proses sebab benar ya di so Norway.
1: Ya.
0: Mr. Lars.
1: Okay.
0: Jadi Mr. Lars tapi lagi pengalaman jadi barista dahulu. Di hotel.
1: Yeah.
0: Iya memang expert di kopi. Jadi anda mungkin boleh ki bara pelancong dok Semedang. Memang antara di itinerary warai adalah ya di nak kopi pura-pura. Tujuh sebelah rakyat. Jadi dia jual juga di Kasepak, kopi-kopi. Dia jual online. Sama di airport Kuching ke booth. Dia jual kopi pura-pura tu.
1: So nama promote lah kopi ti.
0: Very well established. Jadi lagi kena di pun pisang.
1: Pisang ti, pisang ti macam nak purun di kampung ti?
0: Purun-purun di kampung ti,
1: Adakah secara berkelompok ataupun individu?
0: Yo berkelompok, yo lima anaan. Yo kumpulkan tapi yo dari skim so risda. Yo purun khas untuk krepek pisang.
1: Okay. Pisang jenis ni dah purun
0: en? Pisang hotel, pisang hotel.
1: Hotel. Okay.
0: Jadi pisang hotel tadi pakai bara biro wanita tu ganda kerepe pisang.
1: Masa hasil peset di Martina ada keuntungan?
0: Setakat ada lagi keuntungan. Barang itu nak pakai duit anu di dinner. Di
1: lawatan.
0: Lawatan. lagi hati dia pakai duit dekat Chapel Hosanna di Siaman dia pakai duit anda.
1: So ada kena lah, ada kebaikan lagi lah.
0: Ana ya tu lagi kebaikan. Pak ana kerja weekend, mai hati biro wanita weekend balik pergi yang daya.
1: Okay, ada masa itu nak, adakah ada kampung tip menyukat tanah? Kerja nyukat tanah?
0: Oh, kerja nyukat tanah, ia boleh dapat section norm, so yeah. Land and survey. Yeah. Jadi, mana itu ia mempunyai dari penyukatan, dan penyukatan, dokumentasi di BNA, ia mempunyai dari lot tradisi kampung, lot individu pertanian. Pak Ana seks makan madin dua kajian seksen semangi alain sebe merot di lokan pari.
1: So kawasan tanah kampung ataupun kawasan tanah pertanian dan musukat
0: ke? Bosa perogi.
1: Seperogi.
0: Kampung perimeter kampung bos siap. Lot pertanian bos siap. Kono lot kampung tradisi pun bos siap dia.
1: Okay, ada kampung tipen. Ahi tempat timengen, ahi tempat pelancongan, ahli tempat penemina lah. So, boleh KK cerita pasal tarikan pelancongan dari kampung ti?
0: Okay, pelancongan di kampung ti, ia namun di itu adalah famous adalah Semadang Kaya. Semadang Kaya arti pelancong termasuk daya Sulawesi. Jadi, para pakai kayak arti itu, sewa kayak arti. So, start so, sejauh kampung Semadang.
1: Okay.
0: Yo boleh di kampung Semedang. Jadi, anu di tu usahakan pada daerah kampung nanti kuat senga. Ia jadi operate Semedang Kaya.
1: So anu boleh berkayak kah? Okay.
0: Bilang tu. Every day.
1: Ataupun ngajak mon.
0: Dada. Ia open every day.
1: Every day
0: you open 24 hours.
1: 24 hours.
0: 7 days a week.
1: Okay. So, mon saya kait betul kah?
0: Betul barai. Kamu especially kamu ia public holiday. Sampai 20 tahun perunaan dah ada kaya.
1: So, mon dah sentiasa dia lah. Kait betul. Walaupun musim kering.
0: Musim kering pun berkaya. Berkaya. Kaos yo kadang-kadang kemboi yo musim ba. Lagi ba barai stop lah. Pak kemboi water level okey barai on the.
1: On saja. Sekali dengan sambutan Semedang Kaya di Mantina. Sambutan ini ada benda getik lah.
0: Sambutan ni menggalakkan. Sebab barai Madin beroperasi mugi mus monong sewa. Ayo start sewa 2000 dah wajar. Jadi okey lah barai cuma bertahan dengan Madin.
1: Okay, Mas Opi, pelancong dan mana getik? Mas Opi, negara ada pelancong dan mana getik?
0: Pelancong biasa anda getik, ya buka tepat. Dia anda dindak di tengah bunga taang.
1: Ada bunga taang lagi getik?
0: Lagi bunga taang, anda untuk projek SBC. Dia anda sampai so Indonesia, ginda, so China, dia anda so Australia, di tengah bunga taang. Jadi bunga taang itu adalah nangi herbs, dari herbs yang bajah dawa ya, pakai ya, nak pengataan nanti di depan ayam, jadi ya, tadi bara kutu ayam. Jadi SBC mengadopkan pengataan nanti gandai di produk, gandai spray kutu-kutu, kutu shampoo, jadi mamu ayam, mamu binatang lah. Jadi projek hati untuk start 2000 Mei anda ke Madin. Jadi kemui pelancong memang kemui ya tentang tujuan itu ya. Kemui anda tengah pengataan memang ia lagi pengataan. Lagi tayai Madin.
1: Akhir ke pengataan saya?
0: Taruh Eka belum pengataan.
1: Memang puru ke ataupun mudip adup nah? Mudip sendiri sekali?
0: Biasa pengataan nanti ya dip sendiri, ayo dip yang sama enggak pedi, timo, ayo disewan pelan. Jadi pak oleh kerana antum specialiskan jadi yuan bion nang sijil, sijil gap GAP, good agricultural practice. Jadi untuk dapatkan sijil anda jadi kriteria dopi. Contoh ini tengah pakai chemical pesticide, chemical fertilizer. Jadi kumno yo anji de metrolet ati ani ana me ladang ati khas tumdai sa yo tumang dapat sijil ana mai sa produk ati ti tumang bejua dengan gi sijil JP ati ti.
1: So itu na urus secara komersial lah.
0: Just secara komersial. Bara igi ndai pondok penyulingan.
1: Oh, sekali proses ini.
0: Sekali proses. Jadi yo proses, yo prune, yo proses minyak pati itu dijual ke SBC. SBC itu akan further proses mungkin mungkin membara company-company dan dari shampoo nanti end product lah, dari end product. Selain soal nanti bara sebab ni rebis tanah nanti di ladang nanti. Bara prune Serawangi.
1: Ada lagi pro projek Serawangi.
0: Serawangi. Jadi Serawangi itu bara prune Serawangi itu jadi so Serawangi itu barai pun proses di ladangannya dari keluar minyak pati so Serawangi itu jadi Serawangi itu pakai dengan barai dari scented candle
1: Serawangi itu kudu eka tanah
0: dengan ya pakai di eka tanah
1: asyiknya kampung dah sebut dengan projek ni.
0: Nanti baru projek itu berhouse housewife.
1: Housewife.
0: Kan? Oh, okay. Ada geng kerepek pisang dia. Geng center candle itu dia.
1: Ya.
0: Gana di... Gana di pajak kerja khas untuk dari penyulingan itu dia. Oh. Distillation.
1: So, proses ini lagi lah. Ada kilang
0: ini? Ya, kilang ini nak taruh distillation unit di sini pakai barang ini. Proses-proses dari minyak pati.
1: Okay. Aku rasa tanah dan kawasan kampung ti sesuai ya dan buru sarat ni.
0: Oh, memang sesuai. Memang sesuai.
1: Ini pengharap KK lah dedaga pembangunan kemajuan di kampung Semedang ti di masa di Ramadan.
0: Kamu ya di segi education.
1: Ya.
0: Yeah. Memang aku harap orang para pelajar-pelajar Semedang dengan buku sekolah induk peringkat degree lah di universiti-universiti memandangkan masalah dah cukup duit buat tuan teratasi sebab kerajaan negeri Sarawak mungkin free tertiary education jadi anak buat tim masalah lah anak dia para anak di dah buat sekolah yang awal ya tuan buat sekolah yang nyambung sebab senang daya itu ya. Kos education tu memang memperluan so pembongkaran kemiskinan nanti. Jadi di segi ekonomi tu, tu anda tengah kerja pada usahawan-usahawan luas kampung Semedang nanti, memandangkan tempat pelancongan di Semedang dan payu terukai suku muda. Contoh tempat Bekelah ni. Ada tempat pusangan itu tempat tempat di Sungai Semedang nanti kemudian ada di tuang itu penuh saat itu tuang develop dan banyak pemandap pelancong di ke mana ada adalah satu ni tarikan di tuang apa duit sama ini tinggi jadi dia mula ini buah nangi buah masa buah masa itu yang buah itu ya cukup sangat. Lagi bara nang stalactite, stalagmite ini tu.
1: Kuda jauh ya masuk kampung ke Guana.
0: Aran ni tu, just by the roadside. Jadi.
1: By roadside saja.
0: Jadi Pak Yoto tu develop. Kadang-kadang gig bara homestay operator tu, tempat bara pelancong ni. Di ke mana? Madinti. Jadi feedback itu yang gua kena sepatut anda develop.
1: Ya betul.
0: Gua masa itu. Jadi anda ni pak your bio dia fully develop. Jadi harap-harap dia apalagi berat itu kena ni tuan gen ideas itu kena itu mengundai the venture di berjaya. Anda ni harapan untuk dia pun semua kan.
1: Okay. Aku ingin ni lagi Serawangi temati na hasil produk kampung. So nenapi kena jual produk ni.
0: Produk ni baru aja jual di anu through kawan-kawan. Di mana yo display di booth di kedai-kedai. Di mana pak juga jual online. Pada juang di tetua itu adalah Puan Sandra.
1: Ya.
0: Ia tetua ni dari Berembui. Dan nanti Berembui candle.
1: Berembui
0: scented candle.
1: Ya.
0: Jadi mana cara para juang?
1: Just secara online, ya.
0: Online, ya.
1: Okay, awak ni pun terima kasih dekat KK Austin anak Mampus Ketua Kampung Kampung Semedang Jeran Punca Borneo de sama-sama dengan kita dan nanti dapat mengisi program cak penuh-penuh kita dekat kawasan kita bidaya. Ya, awak ni pun terima kasih semua bela kita. Kita dapat lagi dapat mengisi program cak penuh-penuh anda dengan jam bersama dengan saya ucap salam Malaysia Madani.
0: Terima kasih.

Raga Prima dari Dr. Bana berda program ya, program ada peruah ngada susu berda penerbit Mildred Anin sama ngaram di barangan di agi sama ke di YFMB di RTM Kuching lebih-lebih si barangan dengan ta di agi pai punya pesan di awal Facebook tak ya, terima kasih di barangan di bekan di murad nami en station YFMB dia babu setia sama ngaku Jabar Bertgas Junaila beritir sama ngasuh pernah kapukur perisi ngaram. Dan saya mengharap gadi dengan ta James Pengiran di Gip sama ngata ngeramati aku naga Angelia and Sidor. Salam dua menit so program berdengan geng awal jermadi sedikit-dikit dengan wifi media. Salam semuanya dua so membuang senina. Terima kasih ya. Aku naga hanya sama ngeram gadi duduk semua ni karong. Selamat semuanya dua duduk di jelala berdengan-dengan di Gip Raya geng aso propina setia wifi media. Salam sayang so membuang selamat beristirahat semua. Terima kasih. Semua ngeram gadi duduk Johnny Oni Gip sama ngata ngeramati selamat dapat anda dan sahabat tugas di jelala minta ragu namun biasa juga naju ikan kuana yang apa masuk peraga ada kip sama di YFM media RTM Kuching. Ingat aku menaga tapi cukup dia ingat punya pesan nanti kita upaya tak beda Peter Kilan ya, semangarum gua di dengan ta Lati Jeman Pagu Raya senang lagi bala kampung ku anak haya. Terima kasih ge terus dengan takawi kurus sikit ge sama ngetak ngarmati ya. Putarkan lagu Pulai ke Sarang Remjana ati sebagai roh ya. Kan kira guna tek main yen ngan. Terima kasih kawi kurus stay tune bersama nga wifi media senang. Kena ke sama ngaram gue di Ronald Dennis kena ge dengan ta Christopher Muni. Sama ngara di chef tu sebab kurang nyam kana aya sentiasa ngan masih jangan nyam. Terima kasih ya di barangan ada give sama KDY FM PDA RTM Kuching mari nanti terperu minar pasa pukul mai singara mata baba di drum segmen ngancang petak tak bersama KDY FM PDA ya ngana cak tak pecu praman adap tak ngaraga praman sosial jawa pinudip.

Regu Brahman dari Dr. Bahan pada M. Bujoy Selau Bayuh Menegah Taban Atak Madin Perputaru Benar Pasa Pukur Maya Singarem Serangarem Di Berangan Adi Bestia Mian Station YFM Bidia RTM Kuching Di Kibrang Kayangan Adi Agi Bisa Maiki Madinati Pan Kajam Madinati ya Harap So Perangan Apu Cukur Brahman Neka Pinaba Ne Segmen Ngancang Apa Tak Tak Ya Hari Pasati Pukur Repri Singarem Mata Dapat Sama-sama Kita Dengar Agak Singarem Adi Dua Peruah Di YFM MPD ya, ia dengan sahabat kena mati nanti kena ia kerja selamat dan Nura kerja mengenai dengan Nura mati nanti ya. Mati nampak petarung menerpah sepukur Maya Singarem. Gunakan info sukan ya terus so pergar bisi ya dengan adi minat sukan main bor jadual siaran langsung perlawanan pusingan taruh berdua Piala Dunia FIFA 2026 ina tak ada apa sama-sama ingat pukul semang dua secara pengarap mengarap mati England Rek berdapat dengan Congo DR dengan pukul pasit pukul 4 Isenisan Belgium Red berdapat dengan Senegal dengan USA pan ke United States America pukul mai sesan Red berdapat dengan Bosnia Herzegovina hati inah jadual sukan jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 dengan 2 Julai 2026

Raga pernah nari dah utamakan pada Rosaline Heathlane. Kalau sepimit teko berdian, memetik dengan nyamit tak menegak pada benda segmen dengan cang petik tak. Terima kasih kesawa pelaga berdian. Risingan di bersama ngaku seawar segmen dengan cang petik tak. So, pukul nama singgomi andu. Ngana, ya nak berdian di bersetia bersama ke harap cuy peraman. Bersama ngak pengaruh di media bukan tidak bersama ngak sopura pelaga berdian dalam segmen ngarom pawon. Minta maaf ke di berdian. Kami kira ragu-ragu di adikik dok mitik. Pertama punya pesan adikik dok pahit. Di dia aku sebut naik bahasa ya. Lepas dingin berdingan atau anda bukan tanah aku bertugas. Ragu diskus dan Roman Sopraga. Ragu di Dr. Bambada Robin Julai. Joget Gerici Bibata 2. Aku coba bertugas di Jalan Langit. Selamat ngaram ke Sopraga. Lepas dingin atau anda bukan tanah aku bertugas. Bye-bye.

Budi Diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Abogado ko idang segment
1: nga impawon. Segment sa aningan ng rami pikir, ngajit info, ngajit abar, pait salam, duo bihibur, ngajit lagu-lagu di abu kili hanakai.
2: Sa bukur peringarom, next mandua turut ngarom. Hingga dapat ka ngajit koi, dang RT and Kli, duan live, FB, YFM, Bilia.
3: Ya, sama kalau sama bersama lagi atau dengan segmen ngarom power di ngarom mendu taruh ya di beranju sewado 2026. Ani abar so berapa ngaji atau YFM doyoh ngarom iti. Harap so berengan sehat-sehat, ceria-ceria, senyum-senyum. Harap nami give sama duo pengalun ke di tugas dengan segmen ngancang peta tia yana DJ Lala. Adi na terus lagi bersama aku DJ Jazz sedang segmen dengan Rompa One. Nau ke nyua ke segmen tetap pukul semang dua turap dengan Rompa. Jadi saat pengisi segmen tu ngarom iti yang ada ngarom pukul mengarom tiak atau ria sama-sama ngojet abar pukul mengarom seterusnya pukul mong suku dia dapat tu ngojet setiap ngarom untuk taruh yang dah rentak bau seterusnya buat siap program nanti terus murat ke dalam zone interaktif. Okey, jadi dalam zone interaktif ti tiak aku dia buka line telefon ingin peluang duduk sobringan di rana paita salam duduk berdingan beramadi ataupun berapa pengembangan sebaikan dia murat abu osti ataupun sebaik gaingan dia ninga bor turu pengaruh miti ayo mungkin lagi yang nak tanun didingan ke ngaruh miti sama ninga bor ina aje yang dapat gapai ta salam ngan di ruangan Facebook ti sa aku dapat bahasa ke salam ngan ti ya di sebunga seburat ju iti harap penyandang sobroto ngundi iti doh nundi anu taruh iti dini anu beranju yang harap penyandang anu pimudah begitu anu pimbuka rezeki ya sana sobroto ya. Ya, jadi sempat ngarom ke duduk beringan di gitu angan nog bori di kaiti ataupun sama ngarom ke duduk beringan di aduh adang pemenu apa di ke bori walaupun ada kes saja pemenu ingan ngarom iti harap ingan nak rakit ya dreba mutokar ingan dokumut yo di sekolah ingan dreba mutokar dokumut pasang radio ngojeta YFM berayo ya ni 0.6 ni do ni 0.2 ni 0.2 MHz ataupun dengan dapat dengan ngojet siaran radio pakai aplikasi RTM Click ataupun dapat buka Facebook rasmi YFM Radio.

0: Okey, jadi nanti ragu penghibur tu mak muda sa. Ragu masuk Rosiah Beli. Sebut pasal dasar itu kadang sadu nak ngojit menyenang di mawah ke borinya ke daki ke bila itu menang grup man man subuh-subuh mak dasar-dasar ni asan dasar pirai. Buat noh ke menyenang dari puan orang mak dasar sikitnya. Itu terlalu dia nang dari puan orang gagalannya nang dau dia sikitnya. Senang moyap mengadu-adu lah jam-jam dengan kali ke tempat di hari ini kali ke. Ya, jadi kita supaya dalam 2 jam lebih lagi dengan beberapa peminat-peminat Piala Dunia FIFA 2022 mungkin di heran dengan perlawanan di antara England berapa ada 2 Kongo. Dia main pukul semua tua turut pengaruh itu ya. Jadi itu kamu dapat ingat di Sukan TV 2 RTM Click. Terus pukul 4 pagi tiap pagi you know Belgium dia dapat ada 2 Senegal dapat tinggal di secara live di TBOK 2 aplikasi RTM Click. Terus Amerika Serikat dia dapat lagi 2 Bosnia and Herzegovina pukul 5 pagi dapat tinggal di Sukan TV 2 aplikasi RTM Click. Jadi sambringan tadi bayu download aplikasi RTM Click dengan handphone ingan ataupun komputer ingan dapat terus download sebab download secara percuma saja. Supaya dua taruh minit lagi dengan pukul pria setengah ngaruh sama ngaruh. Terima kasih yang duduk seberingan di gitu sama dekat yang ngaruh biti. Mungkin lagi nanti tuang gendok bodi pukul pi yang ngarom tia nak serta pat kroja nyam suk buka wok muka mamuh muka man adin mo nyenang guling itu cushion dia nyenang ni yang nang ada pikir tenang dia gig ngojit hari dia pakai bayu makan joget bakoro baru gemenam. Seperti yang nang boy ni tidak dia tiak sebab aku semua dua tolong ngalau boleh makan lagi ninga bor memang semangat sebab suku peminat alat ninga tim di main ngalau miti. Okey, jadi kali ini atau bersama dua ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no ince po kadun. Jadi atau ana ngaji tadi so yo. So okey yo ninga FIFA World Cup.
1: Okey, memanakan adin na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tu RTM sebab mengin peluang dia aku ada ninga World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kelipi untuk bersama tu Encik Jerome. Okay, jadi aku disekian seringan eh. So okay, ingat dengar FIFA World Cup itu.
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So RTM Click FIFA World Cup 2026.

Okey, okey. Jadi itu yang ragu pergi bor rasa bicinta supaya doma dua bro taruh minit lagi dengan pukul semua ngarum. Sama ngarum, terima kasih ke dulu Dublin K Baja di Gip sama Dato' Ngarum Iti Ci Chun Fo. Ha, ya nang selamat bingar gabala dingan api-api dengan Wi-Fi Medaya. Terima kasih Ci Chun Fo. Ronald Dennis. Okey, sama ngarum, terima kasih Alfred Leme terpergi sama Dato' Ngarum Iti Duri Negubes. Ya nang selamat dengar om pada salam nudu Sinoel Rachel Merikan Mami Cega Wester Jikin Nuratika tim Persatuan Pembina Seni Music Badai Kucing. Yang salam damai, terima kasih Durin Gubes. Okey, Henry Bali so kepo bombuak. Yang selamat dengar om salam manis so kepo bombuak. Yang niabar so beringan geng-geng awah. Yang semoga ceria-ceria duo happy selalu. Terima kasih dulu Henry Bali, Dolly Tawen, selamat tinggal om, David Ikom, selamat tinggal om kita. Semoga sihat untuk ceria-ceria selalu ya. Harap sebenarnya memang ceria-ceria, senyum-senyum, tawa-tawa sungguh pun jaya giga pasukan-pasukan di Jokong dengan arah Pakus Sungguh Punuh kena nyenang bol na borong. Okey, semangat ngarum duduk Mac Maria Paul Skin. Ya nak semangat ngarum semua pegaping YFM Raya dan ngariti. Harap kita semua sehat dan dengan terasa nah paguh kawasan ada terpadu ngariti ina. Yo, jadi Henry Bali enang ayo ngejaka ngarum iti England 2 Kongo kosong ina. Ha, kuda dinang kute borong-borong baik tepuan ina pun agak-agak. Mesti di nyokong Kongo ngarum iti. Mesti nyokong England ke ngarum iti. Sama-sama maka jono pukul semua ngedua turu apa ngarong pau sungguh mana terus bersama dua koih dia dan segmen ngarong pawan nak kenyuang segmen tiap pukul semua ngedua turu ngarong.

Pokus Mongarom. Selamat ngarom bersama dua ku Jason Tri dan Abar Sawai Pebrio. Seminar Kepimpinan Wanita dan Sukan Kedebu Oboh Pidoras Jagin Platform Nama Pisuak Kabandayung dan Aspek Kepimpinan Sukan. Gapit Menteri Belia Dua Sukan Mordi Bimor sebut nang pimasang bara dayung dan bidang sukan ido di Jokeh dan Duman Atlet pakai nawab sua ekosistem sukan morotreh jawatan kepimpinan pentadbiran dua proses naik pimutus. Yo sobat nang bituna dua sambutan di suku paguh di Bukit Jalil Sebayu iti pihak Opis Menteri Ngirusu Majlis Sukan Negara MSN biniat riak piluas ado pingatur seminar di Koda Inoh di tempat bokon. Mordi sobat iti nudu media lepas nana pitajo seminar kepimpinan wanita dalam sukan 2026 di Kota Samarahan Ngumi Jaya. 120 naan peserta murat baya pegawai sukan, persatuan sukan, jurulatih, atlet, pencara, pelajar institusi takah bergantung baya wakil agensi kerajaan tuwo swasta. Radio Television Malaysia RTM Limbang riak jadi agensi Cibungas di utara Sarawak di kakat pasukan tindak balas kecemasan pertahanan awam SIDERT. Nona diso pengurus stesen RTM Limbang Isham Hadi Siddiq pikakat SIDERT toban kerjasama pihak Angkatan Pertahanan Awam APM Limbang dapat oda warga RTM bitindak jadi responden awal saat ngiramat odopeh rawang dua komuniti di Sinok sebayu pihak pengiramat utama Nog. Yo sobat iti nudu media repas odin naik kunjungan hormat ke opis APM Limbang anu iti. Ruala so rundeng pasal pikakat pasukan pengiramat ino, kunjungan hormat ino tong nogap geh kerjasama suat dua agensi dan rakah kapah pinorang di Bikualiti pasal caranya ngurus bencana dua kesedaran pengelamat nutu ratus di Bogo. Perbadanan Kemajuan Film Nasional Malaysia FINAS moh ngatur kursus workshop stage to screen bau-bau itih di Auditorium Toh Puan Hajah Norkia Sekolah Seni Malaysia Sarawak SISEMS. Ngirusuk Facebook SISEMS Ogi Sobot Nang bengkel di taruh anu inoh iyo leh nganeh oda bara anak sekolah puan pasal proses penerbitan drama dua film. Bara peserta tong abuah ngajar geh pasal bogo masam aspek penerbitan karya, morot leh teknik nulis skrip, cara pengarahan di sistematik baya teknik sinematografi di bigotok dua mod baya nuna geh pimonu skrip. Peserta tong bipeluang nuna latihan praktikal di dapot oda bara dibunuh soon pingipuan secara langsung dan gaya produksi di sebenarnya. Ni naan dari di taban musikal abuah dapot kobos dan uah parit sinok orang Puncak Borneo tengah ondu jaya. Ketua Polis Daerah Padawan Superintendent Muhammad Irwan Hafiz Mat Razi sebut nang mangsa ino abuah dapot dan keadaan guring dan parit ino. Hasil so pemeriksa nang mangsa ino kobos dan tepat hal berlaku. Motosikal di Bisaya nye nang di kaku mangsa abu dapat geh di sinok hal berlaku. Ni tim anggota bomba tong abu pahit geh ke lokasi turung kakak todang mangsa. Iyoh notap nang hal ino dan ni pinorang media di Kuching. Todang di aruaknya puan osi odopeh moh abu taban ke hospital bas Sarawak saan abu nyasat. Kes abuah anggap kobos gogo. Dimuti sejak abar di abuah nyusun ada Ratna Saimin sok seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dua abuah nukar ke Sinabau ada Martina Naun. Selamat ngarom dua salam Malaysia Madani.

FM di 106.4 MHz di Kuching.

0: Okey, nanti ragu bagi Porto cintaku di bumi Kenyalang. Jackson Boson bersama dua IV 4V. Kira supaya doma 2 minit lagi ngari pukul semong suku. Jadi pukul semong suku tiap tarik sesama ngejeta program atau ngaromiti. Jadi ni info dari pukul sini duduk seberingan. Ya noh, tajuk so 20 cu. Nuburan cu itu. Ratus di Sarawak. Mau dapat naik permohonan saat pasport Malaysia antarabangsa ataupun PMA. Versi bau ya daki pasport bau itu ya ki pre-report ciri keselamatan di Sarawak ya opis nanti terlibat dan fasa kedua ya no ti dan 27 nomboran cu itih ya no ngelibat opis immigration Bintulu, opis immigration Seraman, UTC Kuching, UTC Sibu, 2 UTC Miri. Jadi saat opis immigration Kuching lawas 2 Limbang dia dapat ya naik permohonan pasport ya no tajuh so taruh nomboran nemui ya no dan fasa keju. Daki pasport bau iti bagi pri pupat ciri keselamatan dibanding dengan sebayu iti pat pat pro pri sejak ciri keselamatan. Daki di antara you know dikoda ciri keselamatan di bau iti you know latent image rainbow printing line wide modulation bagi hologram baya cetakan ultraviolet. Daki iti nama paguh supaya dapat dilindung so kes-kes pemasuhan ngubah suayan baya salah guna dokumen perjalanan negara itu. Jadi di komuniti yo menawarkan tempo sah semong sawak.
1: Selamat bingara semua. Semua di kita berehat dengan reti. Semua di kita berhibur dengan Ami. Dari program Rentak Bauh dengan bermacam-macam lagu ya. Dan sedia kita, dan semua bala pikir-pikir kita dah bingar reti. Dan masih lagi setia bersama dengan Ami dari program Rentak Bauh kita. Ja, kita lagi segmen kita ngerti dengan taruh dengan lagu masa negara Indonesia. Lagu sebengas ngerti taban bala artis sabikanan mahal ini dengan lagu 17 Najah dengan artis Tiara Andini dengan lagu Bukan Untukku dengan artis berkumpulan Masa Yofi dengan Nuno dengan lagu Tanpa Cinta.

Kanija nak kita mengkaping lagu masuk Indonesia. Kali ini kita kaping lagu masuk negara barat ataupun dah tanang kita sebagai lagu Inggeris. Dengar cik, aku sedia dua dengan lagu bahasa Inggeris. Lagu sebunga Straight You Better masuk Shawn Mendes dengan Die With A Smile masuk Lady Gaga dengan Bruno Mars.

Masa lagi kita bersama dalam program Rentak Bau. Kali ini kita berhibur dengan dua dengan lagu kireng The Taban Bada Daniel Mansour dengan lagu Aku Salah dengan penyanyi Bella Astila feat. Nabila Razali dengan lagu Cha Cha Cha.

ni jangan kita move forward dengan lagu Kireng. Kali ini kita keping lagu Iban. Ah, dengar Ci, aku sedia dua dengan lagu Senca Pengrindu Simpul Mati The Taban Bada Lady J dengan lagu seterusnya Badu Ngenang Ati Maso Band Peter.

0: ganang akin.
1: Senda mati na dua dengan lagu Iban dan menghibur kita dengar si tapi program Rentak Bau. Kali ti bagi lagu Bau Bidayah taruh dengan lagu Bidayah Umah Udah Sediaku. Lagu dah semengas. Salaku Camelia Masa Freddy Thompson. Najah dengan lagu Tirawa Masa Evita Vanessa. Dengan lagu dan mutaru Senche Karik Pinyonang Masa Steve Cross.

aku Iban, lagu kireng aku pan sedia lagi dengar reti ini dengan lagu bisaya selalu rindu masa di Putra dengan Oi Mawa Nemo masa Spini Lazim senca lagu masa kumpulan ataupun penyanyi Len Bawang.

sempat buah dengan lagu dengar ti. Jadi kita tanya rentak bau kita berkemat. Dapat lagi kita minggu bau dengan jam the sama. Dengan Sen, aku ucap selamat bingara dengan harap semua kita tersibur. Dengan terus setia bersama dengan Amir Bay Program. Rentak bau, minggu bau dengan Sen. Selamat bingara dengan

0: Okey, jadi nanti kita mau sama-sama ngecerita program Ranta Bau Terang Aromiti. Jadi nama sepeda semong minit lagi dengan pukul semong di setengah ngarum atau pemurut kadang zon interaktif. Terima kasih yang duduk seberingan di Aruaga lagi bersama dua kaya ngarumiti dengan segmen ngarum pawan. Jadi semoga dengan buran neju. Jadi ngarum itu sama ngarum terima kasih nudu Landi Lambit ataupun National Air yang nang selamat ngarum yang ingin salam di semua glinas di sopak kani ini kau dengan di geng-geng awak di Facebook ini kau dah sino Denny di Tasik Biru, Yang Boy, Juwen, Lily, sino Leno, Duringo Bes, Jikin, nado Asiosia, Madis Ayu di Pilih Hotope, terima kasih nado sino El sama garung nado Charlie Chung di Zemline, Nuru Atika garung ti ketua awak atau Medesim, terima kasih yang sama garung mene abar. Okey, sama tengarum kena do Medesim. Jadi tunggu je tadi dengan tu garung itu. Hello, selamat garum.
1: Hello, selamat garum.
0: Selamat garum Ben.
1: Ih,
0: buat apa? Ini abar Ben.
1: Bagus, goli.
0: Mungkin gaya nu di kopo apa?
1: Bunga
0: pual. Adik, bunga pual mungkin. Okey, jadi terus dengan salam Ben kalau nanti.
1: Ingat muat ke modu dah.
0: Ya oleh modu dah. Praktek dulu hati bongoh ke balik.
1: Iya.
0: Okey, terus dengan salam Ben kalau nanti.
1: Salam tu. Dia. Oh, sini yuk. Dia, Jess.
0: Iya, terima kasih.
1: Ya, muat tu dulu. Jualnya tu aku lah.
0: Iya.
1: Koyang tiap lagu.
0: Ini lagu Ben kalau nanti.
1: Ini lagu
0: bagus
1: yo.
0: Ini lagu bagus.
1: Aku dengar lagu main lagu Iban, Sumpah Tua.
0: Sumpah Tua.
1: Yo.
0: Okey, kita tunggu je teh.
1: Apa nak main lah.
0: Yo, terima kasih Ben. Lagi sama
1: selamat tahun bongo.
0: Oh, selamat tahun bongo yo. Ya, okey, terima kasih yo, Ben. Bye bye. Okey, nanti dengan Tok Ben. Gaya nu bongo ni di kupu opar ya, pak langsung mana? Mana dengan gaya nu bongo ni dia perlu tak nak tahu memang ya, mesti anda pilih nak kosong yang cukup lah. Ya, okay, jadi semangat ramai terima kasih yang duduk dengan tu Desus Panis segip sama letak ngarum itu Kong Hua Rachel Marikan Ati Ang Pako semangat ramai duduk seberingan bapa tetap setia mian stesen radio YFM berdua jadi dengan pingin boringan. Hello semangat ramai.
2: Hello bro, selamat ngarum.
0: Selamat ngarum Mr. Sam.
2: Hai, ini agak.
0: Apa go sehat?
2: Ya kau, kena. Okey, kena. Amun mak adik nakit-nakit juga tahu baik di sebelah.
0: Yo, terima kasih.
2: Biarlah buat asal selamat.
0: Okey, Mide.
2: Oi.
0: Di Remin ke di Padang Tar, Garam Ti?
2: Darun. Darun. Bayu di Padang Tar.
0: Kurasa berdesem, kajon pukul semang dua teruk garam dah?
2: Ati aku kajen kajen ko semua dua sindekat sindekat dia nak sengaru mau
0: tengah bol
2: bak bugor bak bugor mak di gupi ya gupi semua di kajen na ni ane time main board mak di ko ni dengan kajen na zone interaktif.
0: Okey, terima kasih Malaysia. Okay, terus dengan salam Malaysia.
2: Okey, sebetul. Hello, yang.
0: Okey, terus dengan salam Malaysia.
2: Oh, well, aku ingat now salam selamat ngarum Malaysia ani ada pa bala DJ Jay sedi berkonti mati komunik bala adik geng-geng awah hang baru geng-geng awah kau menuk baru peminat-peminata YFM beraya dikit-dikit lagi kau menuk baru adik berkat adik selalu angit nak ni ucapan ataupun dedication dek kau menik

0: Cinta Danny, Cinta L, brother, barak. Babaya nak di hari ingat na pantun kami ko pan dek babaya nak di sok siriam asli ya abang Padel
1: ya
0: abang Padel ko mina bawa di beken lah dem sudah ingat ni selamat ngarep sok reg so aku harap sok reg di dalam bus ni pemu kena-kena, okay. Sweet dream, okay. Muna DJJ senakin-nakin mah, okay, okay. Bayo ta ni di Kapadang tar. Aje kerja, aje kerja. Okay. Selamat okay, ngaruh.
1: Ya, selamat ngaruh. Okay, terima kasih Nudu Hamid Sim. Okay, jadi yang ini noh to bibul dah ada ragu pinggul to so Richard Bunda Rindu.

0: Karena pengetuk dari sahabat kan, jadi yang ada dasar murid free lesson education kepada anak-anaknya. Ini adalah satu pendekatan jangka panjang. Di mana kata saudara Alex tadi, kalau kita nak membangun modal insan kita, mestilah berkualiti. Dan kalau mereka nak menjadi modal insan berkualiti, yang mesti ada ilmu. Dan ilmunya adalah ilmu terkini.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Okey, jadi Dr. Ragu Mekin Borto Sumpah Tua. Okey, Ragu di Okey, Mekin Borto dengan Dr. Di Okey, telefon ke Konti Ben ya, sama Ngarum Nudu Ben. Jadi harap Ben ceria Ngarum Mekin terhibur berjoget ke dia dengan Ngarum Mekin ya. Jadi Ragu di Okey, Ayah Mekin ya. Okey, jadi kira supaya dua dua puluh taruh bilik lagi ya. Atau dan segmen ngarom pawon tadi ngarom iti yo pakai sungguh menoh terima kasih yang duduk sebelingan ataupun lagi ke nyadi ti gitu wang bisa maroto ngarom iti sebab peti sungguh miti dia mau dia bos jadi adin supaya dua dua puluh taruh minit lagi area pukul semong dua teruk ngarom ya ni ngak bol ke perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di antara England berapa dua Kongo okey jadi di lagi info dari perkusi lagi ya nah festival music Borderland BMF 2026 di Rabung Atul dan semong di Nogo semong dua nubrana pri ia sewaiti di Kampung Budaya Sarawak di Santubong daki saat nguat lagi pemeriksaan dua anak nyalah guna pakai atau penyalah guna dadah ya di daki apa ataupun di tibat murot oleh lagi gun unit anjing pengesan daki program itu ataupun nguat lagi nyenang di segi pemeriksaan yang di Morata ke festival itu daki festival music Borderland BMF 2020 itu jadi antara festival music elektronik EDM di ngejeka di Nordic kira 22,000 naanya di Nog target ingin utung ekonomi Nog mai juta ringgit jadi sebab itu pemeriksaan lebih kuat di hari Benai daki tiba mula titik pun di hari menguat ada unit anjing pengesan bersama dua kerjasama dengan polis di Raja Malaysia PDRM bersama dua agensi di Bikait di luar Suino anggota polis Idoh beruniform pun ngejaka dia ogi-gip tugas di kawasan festival.

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Oh, ngam ni kan lai bye bye ni.
1: Eh, masuk ni. Kulang main bola ngah.
0: Na bye. Timok kopi ngalong na bye. Bayu ke maat ngene. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mulo.
0: Eh, nanti dah boton modo ketelang. Jam mati na maat kait do ke tempat. Deng maat dia bang maat ngap bol.
1: Eh, di boli no ke kita pun ngam main bol. Sumbuk mo gasak ninga drama kiliang.
0: Eh, yo ninga di TV. Oni gago teleponnya tu meja teh ni gunai.
1: Eh, mau pikir aku gitu angga sumia ke? Telepon ti pakainya telepon, kaginya pakainya ngga TV.
0: Ati, ingat ti. Ketepa ketik telepon kan lo?
1: Eh, muti, mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dah angga daun tu.
0: Eh, dah aku ingat gambarnya ketepa ketik. Aku lihat ni, aku lihat ngajal muki wat gayangan dapat ngebol di telepon ti.
1: Yo, mai.
0: Yo, ati.
1: Dek, bayar mai.
0: Doi, bayar lah nanti. Ketepa ketik telepon kan lo? Watih ngga cara eh. Katiknya tu ingat kan ni?
1: Eh, muti.
0: Wah, tu pun dayung dah penuh-penuh leh. Nganti yoh ke.
1: Masuk.
0: Katik-katik. Ingat. Ngawati heh, ngga buka iti. Telepon ngati. Nga tekan Play Store iti.
1: Oh, ni nanya Play Store lebih?
0: Eh, tu saya sikit nga. Ni ingat ni ke?
1: Mesti lah sikit te. Aku salah tekan te. Anu bukan. Nga mau doi te. Waki.
0: Asik-asik. Nga mati bih. Ni ingat di yuk. Nah, berarti nggak? Ngatikan Play Store di video. Nah, ingat bertimbul nggak? Nah, lepahin no. Ngan type itu.
1: Ini lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngat type RTM klik. Nah, dia pun type. Nah, mau luah itu no. Hitam hijau mana itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Ah, mau tekan nggak ada?
0: Tekannya yo. Yeah. Telepon nak, dibuang teleponnya tiap.
1: Wah, ini tiap tanggawang mau paksa ganti ya.
0: Nah, ingat. Tekannya aku tekannya no. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu no.
1: Yo.
0: Okey, boh. Siap tu mau download. Okey, baru tu buka.
1: Ingat.
0: Ingat ya.
1: Oh, buat ini padua. Patut ku ingatnya. Suaknya ingat telefon tu. Ingat tiap ingat TV.
0: Inoh, dia ni. Acak ingat telefon tu. Tiba-tiba nak gol. Inoh, dia ingat bol sebenar. Dapat ingat suat telefon.
1: Oh, patut. Boleh. Oh, ni ada nanti ya. Ini ada nanti
0: ya. Itih leh. Aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ingat bol cerati. Cukupun tak tahu nak lorik itu. Dapat ku teringat. Atau nak basio ke.
1: Ada beli. Takal naik kerja sempagi no. Di kira jaman tuntung dapat kira
0: dapat asal tempat tipon ya asal tadi badang jaman te call ne pak mak buna ni re jak sumuk kogoh tu ya jak sumuk
1: tenang senang dia ya. Bisa jolak ku guru kati asal ku guru kati tiak token na bekas aku ngeno ngijiling aku
0: ya.
1: Guru dati dai mili kopi ya nanti
0: ya tu guru dati satu
1: pagu ku balik ke boli Dek-dek-dek, dulu di kursi sofa.
0: Yo, nah, itu nggak bogi, ya. Tidak bisa di bol ngetikan pati itu,
1: oh, yo.
0: Nah, bogo, luas so ino, nggak dapat ini nggak, so. TV yogi ke, dati yogi nanti yogi ke.
1: Ya, lah, ya.
0: So, eh, TV,
1: minti-minti pali, tiba, no. Muti, kena pali teman ke boli, dek. Ini nggak, main bol di boli, dek.
0: So, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke, Bayu?
1: Mau turun bayar, dek. Aku kamu teman lagi, aku.
0: Nah, teman atik, nanti, nih. Ya ya penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku pati masih susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal aja. Kasih uang dia.
1: Ya.

Okay, jadi tadi lagu menghibur atau main bor Ursula Stephen. Jadi supaya doa semoga minita doa ngarep pokor semoga tua terum ngarom sama ngarom duduk seberingan. Mungkin lagi okay, beringan di TKIT moh guru join di TV moh sedia naik ni jaka ping kopi ataupun lagi okay, di tun meja media ustadia tisu. Ni kan guna tisu aku mudah kapan. Langsung menerima kasih duduk seberingan tetap okay, bersama doa kau ihang ngarom piti.

Ini tu orang kau pergi so alon looping bang sungguh mana dia nyamai atau mana kan juang segmen dengan orang pawan tadi dua taruh itu rapat titik atau sama kena pada bihibur ngejit YFM Raya dengan segmen semong dua nuam dog pukul 9 pagi rapat no pukul 9 pagi gap sama lagi dua pengarut ke dia petugas dengan segmen mekat krim khas so pukul 9 pagi dog pukul pre pagi aku juga pukul terima kasih kena do suap beringan di game sama aku dengan Romiti. Terima kasih mama yang masa ingat ok kerja kita siaran radio YFM doyah noga pukul semua dua turut dengan Romiti. Ok jadi noga tahu berapa bau di segmen dua nur bekon aku DJ Jess rugucap selamat karom bye bye.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur juk nek semendua sewak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dua sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemer, email ke rakaman video ngan ke Section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat dosi.

Microsleep inaminyap kada reda tarun adis kejap yang tipu ni negtaruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pakawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Asi-asi kanya dekai panai bipikir mungti. Tentu perintah mesti dia tong uras pulido sungi nematat nuras.
1: Amni dekuan mungan, pulido tu, daru.
0: Tebak muda si Joset na. Mani nguna kerja ada mung si Eden. Mungan iya di tira nyarit sungi ti.
1: Mene lagi nama si Eden. Bekun main bahas tong uras dia. Perintah ada simpang ngai. Polis sungi ti nampak tanuras. Mene-mene mana mati kini kaya bipikir, kaya guna nama mati ya.
0: Parikan nih kena mata nuras dotong. Inya ada masa minan pikir dama ngapi kena kentuk neran kudong bak tua dante.
1: Mung si Ed makam inya ngerasi sungi. Akam puli mata nuras de sungi. Mungani bomi dua tira nyarin.
0: Asat kerja kam tibeha.
2: Adep lagi anakinya banyak lah kerja nama. Parih mata nuras de sungi kah? Beken adeinya beus da sungi. Ngan sungamin inya mata nuras da sungi. Asat kah?
1: Kai cemu si Ed beha. Kan semang orang mung akam ti ya. Mata nuras da sungi. Bera sungi kita mempuno membadek sungi kita ti ya.
2: Nyana amu yuh nyana kai nyana. Sekulah saja datu sampai tok singkapak ramang. Beken nuras ti dam madam da sungi. Mana guba pagi ko namu mamaman ce pikir dekai tinan bepikir.
0: Mana menasat kerja kam tibia.
2: Jaji menganih da ye. Manih na pulih na panai asat.
1: Si Ed ma perintah sedia tong uras. Tinan inyanyi ni uras. Pulih yakam matan uras de sungi.
0: Puan kambe, uras mung tima dengan cakikat ubo de sungi ti.
2: Nyana saja pinter pak bako. Beket nuras dema anekan. Kini babar nyarin dan nyep-nyep kalak ngane daramin babar nyarin si enda. Ngebo ikan da kini dua ti dan ubo sungi.
0: Susah raya kenyana dengan nama ada kain puan kayu mung ti.
3: Jinaga mah umon sungi kita. Umon puun pimudip manusia.
4: Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun. Nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Tuberculosis, pengkah TB, ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin pangkah mungkin. Semua menya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal ralum guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi mungkin lebih sok 2 minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu mungkin kamah bersinet ngera adi dog enam TB. Terka awal kat naik pemeriksa penyihat penggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak. Nakit jaga penyibisi kat adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan Nusra Ati, sok RTN.

0: Wahai kasih, kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereena dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi doh kuka neg 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai neg 60 sewak kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadah dos sunting. Terd rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding hati dapat dosi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: Oke, jadi kali ini atau bersama duo Ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Yeno Ince Fokadun. Jadi atau ana ngojit dia so yo. So oke okay, yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan adit na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduk RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama duo Ince Jerome. Okay, jadi aku di sekian ringan. So, Ki ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM klik FIFA World Cup 2026.
3: Saya ucap terima kasih kepada Alex. Alex tu minta fund daripada dan kita akan sokong daripada fund state 2 untuk membangunkan jalan di sebelah sana. Pertama saya akan Alex, Alex you have to build a bridge first. Satu jembatan daripada bandar kapit ke sebelah sana. Dan kita akan bangunkan bandar yang lestari alam sekitar, yaitu green, green township. Mungkin yang pertama di kawasan ini.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sina, ringa aku dia Sina. Lihat hati dia. Aku lihat nitris dari bawah batu itu. Wow. Kena nitris dia. Ni, dua tahun.
1: Mak ni urak mu, lakitnya. Dia mu drift terus marah kang wah taing kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagir ni, kuman lumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja nak kian sipil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah kaya kau itu komando. Sina sepasi, kirim kan barang dah pelik mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sipi kuat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau nampain ni dah susah.
0: Nuh, nuh. Aku lihat subah sih dah, jajah abang ketam betul di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mui ti tetep ni nang, dah sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu dah nyaga gege.
3: Duh, aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan tijah. Deget i.
0: Anti bodong. Anti bodong ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni tak suatu tempat itu pun nak datian ya. Betul dat lah, that best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mu sebab dah tipi nak kasin kini. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan buku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas in. Eh, aku benci.
0: Blub, I can't pernah bohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon Tejah. Blub. Tejah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Suku peraju. Biu kaya. Mon super baik.
1: Adi tentu meningat sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu di sungi. Sungi brosi mak dah jaga alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Tata, sekian bogoknya orang ti. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit dah soal tu. Sungi brosi mak dah jaga penyebab otak begiu depan gap tu.
4: Buat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikir, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

adi bergantung sop laboran, tawaran kerja ngah gaji adi bagak, dong mite bedak bayar dia hadiah adi dong yang diatak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe onkah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutuk penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, onkah status berangan tak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, onkah pop-up, sein atak deh beret kalaman web adi deh betul. Pakai wifi adi

0: lagu update baru kerap pantun.
1: Oh, balandingan gati boh tadi pantun.
2: Moka cum pagi kuah jawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Mixerian si singgah da kakai.
6: Anak popong di sido jompian menak sidat ni perang.
7: Duka dutun patang rasyuk tumbak di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
9: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatuin sampai di botong.
10: Tiga dua syongku kadang-kadang. Natong onak kobok mokat ujang.
11: Jamai oto bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina oto bidoyo. Program live ja oto bipantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 04 pri ataupun 25 05 pri.

0: Irong anta bateki jam.
1: Ha, atau nasa dia beri nyua. Tahu setengah orang tia, inyo obuak. Lepas tu, tato dek turak motor tinok pedawan. Dedek muno, takat pek boras mau kirotong ido gentungang.
2: Eh, ino nanya aji matenaga. Muh lep yang ek nang jimat tenaga do. Aku ti, doh liat ke kalau turak untuk kata ni. Muh lep untuk kata oma, bat lagi no. Dah lepas aku cukupnya mau nam eh.
1: Ku cek dia, cukup ke doh ke kota budi pripulimu ku. Aduh, muh obuak tia. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
2: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah kisah back duit ke ti. Okay.
1: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Bek patut suar IC je. Suar bek kipiong de bilih-bilih noh. Muak ke hoki nya de bayar tambangnya.
3: Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyok subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi de joker tapo de pakai da nya ada kaku si je. Nya ada betapot pakai MyCard nya de bokon saat milih inyok subsidi RON 35. Tapod obadakwa dilibu atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90i-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak duo hukum ino.

Angan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur juk nek semendua sewak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat hati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape seruan berterang kadir dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke Section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petanding ati dapat dosi enso Facebook Section.

Sepok adi saman sepok sit sok moto dah ada urah adi dah bertanggungjawab. Kena is abang terun teban bahaya ge kangera adi beken amai dapat berdahar bertumbuk moto jadi. Beken sok kena is ge den kena reis. Denyah teran sepok plastik penguman. Kurit buat-buat kayu, gendok, ruko, plastik gura batu wangkas sepok beken sok pinjat moto. Urah teran sepok sok moto dapat dok hukum wangkas dok jer kemai dok dapat sarah dari bawah Akta Pengangkutan Jalan Sawak 1957 ngak Akta Dijukni Akta Kerajaan Tempatan 1976. Denyah teran sepok sok pinjat moto tak. Abang terun sok pertak depuk.

0: fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dari Istab Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyal uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadah sebarang teran tederko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki pipe adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok kie di RTM.
1: Jabajit YFM Bidayen.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doakanan tanpa amang, tanpa anak, dan tanpa Roh Kudus. Amin. Kita sembahyang. Tuhan masihin kami, Kristus masihin kami, Tuhan masihin kami. Amang mi di sorga, kudus kena nakam, mendeg perintah kam. Jaji kena nakam di dunia mulai sorga. Juga dengan mi tiap penuh pemanami, nampun penyalami, mengemi ngampun di nyarap salang kami. Abang ngebana mi di pencuba, pak peluang mi sop mi ek. Sapa kam dengan puk perintah, dengan kuasa, dengan mulia, mendeg setuhai-tuhai. Amin. Kita sembahyang. Oh Tuhan tanpa berkuasa, akan menguasa api mudip pemi dan dunia siti. Bebit macam pinurak datuk nahmi. Di kerja, di kabun, di rumah. Dengan bi macam-macam kerja ada beken-beken. Jinayung jinaga mi dan kuasa Roh Kudus sekam. Sedemi adu-adu, dok nuan, dok jinaga, dok sinayung. Masa segala ridap sama, dicoba tipu muat setan. Beda-beda-api kami kerja, beda-beda-api kami menda. Tanpa akam tempuan si bayu menyungka. Bakal menyungka akam Tuhan, adu-adu nuan kami, jinaga kami. Sedemi kaiduh pencoba, dan baik dalam kerja, baik dalam pemudik. Pada Yesus Kristus Tuhan kami, dan mudik, dengan mengu perintah sama dengan kam emang Roh Kudus adu-adu ni tanpa mendek setuai Tuhai. Amin. Oh Tuhan tanpa ada kuasa, terima kasih ni semua kuasa Roh Kudus kam dan mengintunya kami dan bingaru dalam bakat beus roti guru guna kerja kami pituun Roh Kudus kam Tuhan cina ada dukungan kami ngajar kami nyaga kami masa semua ridap sama pengaco pencuba kuasa lebih senemi mancak maju dalam pengguna dalam kerja pituun Roh Kudus sekam Tuhan cina doa do aduh dengan kami jaji pinagap jaji penyaga baik dan ini tu nami nenemi te guru guna kerja kami dan anuti pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tanpa akam na tanpa dan itu dan nyaga dan nampak semua pengguna di dunia siti. Yesus Kristus dan jadi penubuh sami dan nyelamat dan dibawa sami segala pencuba nintu jenaga kami masuk puun dan uti sampai untuk kami adu dan dalam pemudik dan kuasa Roh Kudus akam adu-adu misik ngeresi kami pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan dalam pemasi akam kaping semayang kami. Berkat Yesus Kristus Tuhan kita, pengrindu tanpa, penolong Roh Kudus, adu-adu menu jaga kita, setina, menek, setuhai, tuhai. Amin.

John Dodé er stedet med den med på gården om stanger i Sunnyside'en. Plan ye nai pusat sukan pelayaran di Lunduk Sematan mari nanti gibabe di takah awal. Sematan dapat jadi terunia ngatur aktiviti duathlon nga triathlon di takah antarabangsa. Proses namas mengjuk dingin kerusi Dewan Undangan Negeri Bauh Sarawak patut begaut dognai. Selamat Sanisan, sama ngaku Francis Farrell curi drum agah i Sanisan sok YFM Bidaya. Plan ien bada Lunduk Sematan jadi pusat sukan layar di Sarawak marinati aun di takah awar. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Dato Azizul Anwar Adnan Kiratnang perkara anak menterjuri nga Sarawak Sports Corporation SSC sungguh penetap kira pasar plan penyekemang i Gibayuh Dognai. Ayanang kena kawasan meh dognata ngir nai pusat anak ada biar kawasan rawat nga bengen rawat adi bayah samun pemerat bot ruah nga merat adi seramat adi setugu ngir nai training samun ngatur bertanding pelayaran. Bukan soalnya ayah minta sejana pusat kecemerlangan sukan pelayaran adi madetati agi dimiri dong pindah ke Lunduk Sematan di Tipuja. Setelahnya Azizul Kinatnang, Sematan dapat jadi kawasan yang mengatur aktiviti duathlon dengan triathlon takah antarabangsa ambai setegar gaya abong tarun sama pemudah adegi negina. Ayanang kena sok perkara adi benak Sematan jadi tarun yang strategik inah pemudah remenyandong saman resort adi meh duduk bagi negina. Aran Raya Pen Borneo adi deh badeg saman rawat adi yang acara rendang terbuka dongnai. Azizul namahdang pemujur Borneo 100 International Triathlon adi meh tarik pemberat arong cuk ratus naan Babawati kiret nang Sematan dapat jadi tarun yang adi temegah adi yang penganjur sodrem ga separais gatur sukan negara. Proses yang nama semengjuk kerusi bauh Dewan Undangan Negeri Sarawak patut bergaut dongnai sehingga penetap ik dan penduk pakai yang berundir is Sarawak adire. Ahli Dewan Undangan Negeri Talian Royston Valentine kidatnang plenana meh kemas dong jure kai meh sehingga penyebenar so Dewan Undangan Negeri Sarawak ngak beranjulai so perjah nanyam pilitah undang-undang. Ayanang proses teknikal adi dognai benda Suruhanjaya Brunei SPR inah saman pemerhati ngak penyikiran ratus patut rikas dognai dalam tipu hadis patuti amai penggal Dewan Undangan Negeri Sarawak memeretka sawa diskusen sebayuh i dog bubar. Ngak ada ayah harap perintah persekutuan tetap dalam netu meting stika politik dog pakai yang benda proses ana ramat dog keno. Projek naik parit bauh di Kampung Tebelu Sebuyau berharga RM200,000 meh kemas. Rebis awar so tipuh adi dog netap. Projek anda adi dog naik pada opis parit nga terispin JPS Sarawak nga beran April adi lipas inah yang nambada kena dinyek sistem pemandepin sama mengurang risiko ubah di kawasan anda. Projek anda dong emas nga dua pertaruh andubran Jun adiri pas so tipuh adi sepatut i 6 andubran August adiri. Rami serah projek anda dong nai benda pegawai Gadung Sebuyau Ayu Radiman Bujang bersama nga pengarun so JPS Sarawak. Pecuk udinge nga agah. Polis Diraja Malaysia PDRM nga pasukan Polis Diraja Brunei PPDB negap dengan kerjasama dalam Nura Jenayah Mutas Baat kare berkongsi penerang risikan pengatur operasi saman atur seramat kuat kuasa di kawasan Baat Brunei Malaysia.
Pesuruh Jaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah kinatnang kerjasama handa dognai darip ni udung adi dongatur di pun opis PPDB di Brunei tipuh demi merawat rasmi ka resana. Ada giswa dalam udung anda ina saman gapit Pesuruh Jaya Polis Sarawak DCP Saifulizam Ishak barat pegawai kanan sepun opis polis kontijen Sarawak sama nabara pengebak polis so gaduk miri limbang ngak lawas. Setelah delegasi Brunei dongubak beda Pesuruh Jaya Polis Brunei Dato' Sri Pahlawan Sulaiman Alidin. Pita kerja nyiasat ngak kuat kuasa trafik JSPT Bukit Aman reknai sistem profil yang nurak susah bipaut ngak drama moto adi teman moto tika ngara mabuk. Pengarah JSPT Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali kinatnang inisiatif anda inan di plan yang beda tarik dinye raka kuat kuasa adi sama natu majikan dreba anda sua nanggung sarah adi dognai. Ayanang ati bertendak nga pinamah dalam kes dreba moto dagang teban moto diribu pengarau alkohol adi teban risiko ka daya beken. Setelah ayam bitayan majikan pada naik pemeriksa pin kasing ke barat dreba ngera ngak netu dreba ngera bebas so sarah guna dadah. Borderland Music Festival 2026 ni Festival Music Electronic and Discussion Baga di Borneo netun ni teman asir mai juta ringgit ke Sarawak. Arong 22,000 an dan jaka ane menegak festival tui 2 anwanda adi memberat ka sawa adi pat i dongatur mandinga pemendek arong 9,000 an sawa perjah. Pengasas Borderland Music Festival Tiger Ming kinatnang pengamat awar tunda festival ane raro kena kan 50% so tiket meh dong cua sungguh festival ane kaas redongatur dalam tipuh 2 bulan adire. Ayanang, pemite adi bergantung tunduh festival anda mahtaban utung ka industri kerja nani kan kudu-kudu reminyanong di Santubong mah abu dong tempah ripas anu beranian gator festival anda dong kagah. Skuad Taekwondo Sarawak netun yang siun taruh pikat emas dalam Sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor adi redongatur ngak bulan Ogos adire. Presiden Kaum Taekwondo Sarawak Azizul Anwar Adnan kinatnang mandinati pasukan anda naik training gara di Bangkok, Thailand kan gara denjaka anak pari ke Sarawak ga teben bulan Julai. Ayanang ripas anda gara anak pejuang ga training bersama ke kontijen rais di Shah Alam penguruk sos mengnam neng semengmai anda bulan Ogos adire. Sungguh mana ayah ngaku nang acara PUMSE adi deh reda bertanding rek teman susah ke kontijen Sarawak amai dalam 4 edisi Sukma Sebayu Hati Sarawak lalu mujur dalam acara ada. Sungguh mana air sabah dang semangat juang para atlet yang kategori kio rugi sekup beke kanggera rek dapat sen taruh pikir emas. Dalam Sukma ada di pas pasukan Taekwondo Sarawak sen semeng di pikir emas 4 pikir perak kapat dia pingat gangsa. Aku ngemas segah ku pada masa pun ni. Plan yang naik pusat sukan pelayaran di Lunduk Sematan madinati gibabe di takah awar. Sematan dapat jadi taruh dia ngatur aktiviti duathlon dengan triathlon takah antarabangsa. Proses nama semengcuk dinye kerusi bau Dewan Undangan Negeri Sarawak patut begaut tong naik. Karena kasat tidak agah di dalam pemiju biatah yang isan isana noti, adi menonjusun benda Ratna Saimin, so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat isan-isan ke Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okay, dengan jam itin hari mepru minarim pas pukul 6 pagi. Orang menipan pukul cuti mati sehingga agak ada minat senap buka sadung. Sama-sama kita keping na.
1: Jadi isan sana noti DJ F nga, DJ M. Wah, DJ FM. Frequency modulation noti ya. Di drama segmen Makat Krimuhas tadi isan sana noti. Jadi ragu di bawah toko kedinga teja Beethoven negbo asengku. Okay, jadi harap sampai lagi di drama buah senang di isan sana noti. Dalam ta nura kerja pegandai ta ya. Okey, jadi di mana di berangga hingga pukul ju isani santai agar di dalam peminyo buka sarung dapat dog kini ya.
0: Ya, sama-sama kita keping nah na pukul pre ini dua bisa sama berbagi ti pengisi makat krimuhas anu ti dua na berancu.
1: Betul, anu di dua yen murat di nomor ju dalam masa wa 2026 atau menurut ka beranjuk ya ini dah sembrana nang second half kami Piala Dunia nang second half di Asawa 2026.
0: Okay, kita bisa lagu-lagu hibur kita sebab kita kepingaga dia pukul icu berpagi ti.

Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur jut negs mendua sewak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat hati, angan perlu naik rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dua sunting. Terd rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemer, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang tanding ati dapat dosi enso Facebook Section TV RTM Kuching.

Suka Lucu Berpagi. Sebengas perempuan naga. Cadang Una Pusat Sukan Pelayaran Lundu Sematan de peringkat awal. Sematan buletinan venue ngatur aktiviti duathlon dengan triathlon bertaraf antarabangsa de Sarawak. Proses nambas menuju kerusi bau dun Sarawak perlu tuna pantas. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani bersama dengan aku Mildred Anin de agah berpagi YFM Bidaya di Tengah Naga. Cadang Lundu Sematan jaji Pusat Sukan Pelayaran de Sarawak ITC de peringkat awal dengan Masih Dok Pirati Jejeb. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan Menang Pikarati meruneng bersama dengan Sarawak Sport Corporation SSC. Ahli kawasan mengenal pasti jaji lokasi sesuai ada pantai Lanai, kawasan laut luas dengan jeran luah meret bot selamat. Di pagu tinan latihan serta ngatur bitanding pelayaran. Ne nyukung sekira pusat kecemerlangan sukan pelayaran de ITC beroperasi nehen miri pindah neg lundu sematan masa-masa de remeneg. Azizul Piranti de Kuching. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan Menang sematan buletinan venue ngatur sukan aktiviti duathlon dengan triathlon bertaraf antarabangsa de Sarawak. Nemenang kawasan ada Hong Tarun Asal dengan Kimuda Pagu tinangatur acara bahas. Sematan lokasi strategik ada hotel dengan resort makin berkembang maju. Jalan bahas Pagu piberetna jalan Pembonyo dengan keadaan laut Pagu tinan acara renang laut dibuka. Berjaya ngatur Bonyo 100 International Triathlon ngeban icu ratus berserta Bayu Tuhaiti. Pertengahnya sematan boleh jaji tempat ngatur sukan masuk Abi Benua dengan Benua Sepak. Proses nambah kerusi nambas menuju kerusi bau Dewan Undangan Negeri Adun Dun Sarawak perlu pantas tunah. Tujuannya supaya Pikarati Dog Pirati sekira lulus iratinan de Brundi Negeri PRN Sarawak de Iramaneg. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telian Roston Valentine Menang medog rundeng bahas dengan dapat kelulusan Dewan Undangan Negeri Sarawak ngajar undang-undang Wang Puun Buran Icu Sewataya. Proses teknikal Nurus Suranjaya Brundi SPR mung kajian berarti dengan pameran awam patut tunas secara diatur serta pecepat ngin penggal dun Sarawak ITC meret Sarawak pengen sebayu bubar secara otomatik. Nehara perintah persekutuan nyalan tanggungjawab supaya tindakan atau pimutus kai dedeg penguntung parti politik atau agenda politik de pilambat proses. Projek ngunah bau parit de kampung Tebel Sebuyau mesiap lebih caga masu jadual. Di mempagu sistem parit serta kurang risiko ubah dengan takung umon de kawasan ti. Ungkos projek RM200,000 tundah bedak opis parit dengan teri umon Sarawak Wang Mahi Anu Berempat Sawati timpu kontrak 4 bulan. Projek siap 2 pertaruh berenam derimpas berbanding tarikh siap asal 6 anubramahi.
Nyerah projek ti pegawai daerah Sebuyau, Ayu Radiman Bucang bersama wakil JPS Sarawak.

0: Oke, jadi kali ini atau bersama duo Ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Yeno Ince Fokadun. Jadi atau ana ngaji tadi so yo. So oke yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memandangkan adin World Cup mau start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tuduh RTM sebab mengin peluang dia aku ada ninga World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama duo Encik Jerome. Okay, jadi aku disekian saya ingat. So, Ki ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM klik FIFA World Cup 2026.

pukul 7.30 pagi. Sebunga sedemutik pun-pun abar. Cadangan kakat pusat sukan urut layar lunduk sematan masih dang takah awar. Sematan dapat jagin tempat ngatur aktiviti duathlon, duatriathlon, bitakah antarabangsa di Sarawak. Proses nama semunjuk kerusi bawah dun, Sarawak patut rika sebuah naik. Selamat pagi bersama Dokuk Martina Naun dan Abar Suak YFM Bedia, Demutik Tengah Abar. Cadangan kakak lunduk sematan jagin pusat sukan urut layar di Sarawak Adin Medang Takah Awar Dujurah Hubung Arus. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan dan Pekara Inuh Mua Berundiang bersama dua Sarawak Sports Corporation SSC Pak Gede cadangan pemasang obonai. Ia nang kudu-kudu kawasan mau obah puan jagin topata sebab ogi kawasan bingung raut terpagu, kawasan de raut de ayu dua orang murid ruah de seramat sen bot layar. Iti cukup berguna senyak naik latihan bayar ngatur bitaning. Ia pun Arab ke pusat kecemerlangan sukan urut layar de obah buka dan miri adin obah pindah ke lunduk sematan dan sunu-sunu. Ia sabulin niti de Kuching. Dan hadap poken, Azizul nang sematan dapat jagin topat sen yang ngatur aktiviti duathlon, duatriathlon bitakah antarabangsa di Sarawak. Ia nang kuasa linuh hagi bagi masam. Ogi bagi kuasan lebih tetek dua pemuda pakainya ngatur sukan ini dekedak pemuda tempat dua resort dan makin berkomang. Tama ada orang de kuasan ini de murid lebuh raya de iskia bagi motor dang dua kaya raut de paguh senak cara nangui de raut. Yenang pemujur ngatur Borneo 100 International Triathlon de menguruk kira 700 orang nya baboi ti mepikirian sematan dapat jagin tau pada bigotek sen pengatur sukan suadang duh ruang negara. Proses nama semunjuk kerusi bawah Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak patut reka sebenai saat dapat berpakai dan berundi negeri PRN Sarawak Derenek dan ni penorang media ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telian Royston Valentine nang cadangan ini maupun bonal dan udung Dewan Undangan Negeri Sarawak nuna oni demo obonotap dan undang-undang dan pun berancu sewa sumia. Ia nang proses teknikal da obonai da Suruhanjaya Pilihan Raya SPR da murid kerja perhati da petangga awam patut obonai secara teratur durikas dan tipuah da sukup sebab penggal Dun Sarawak Adin memurid sawak ke piobok ngidil obob ubar secara automatik. Lepas ini, ia harap perintah persekutuan komited nota proses ini daya obong asur da politik da dapat da pimono ramat. Projek naik bau sistem parit di kampung Tebelu Sebuyau tunggang siap suam sentipuh. Iti dapat nama pagu sistem pemono piin duh ngurang risiko ba duh tahu pin di kawasan ini. Projek di manbranya RM200,000 ini apun naik di upis parit duh pemono piin Sarawak dan muih nombor 4 so iti pakai tipuh kontrak 4 bulan. Pak Sungumunu projek ini mau dapat siap dan duh bertaruh nombran nom daropas berbanding duh tipu asal nom nombran mohiti. Majlis sorah projek mau buah tajah dak pegawai watas Sebuyau Ayura Diman Bujang bersama duh pengarun JPS Sarawak. Kita buk dua habar. Polis Diraja Malaysia PDRM dua pasukan polis Diraja Brunei PPDB nogap kerjasama strategik pakai batai penusah jenayah motaspat main berkusi penorang sama-sama naik operasi keselamatan dua penguatkuasaan Mopang Bat Malaysia Brunei. Besarujaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah nang kerjasama ini mau bersetuju dan ni udung untuk menaik depun upis PPDB di Brunei Sumia beramah dua lawatan kerja rasmi ke negara ini.
Inang udung ino jagin platform nganyangwat ada kerjasama sua duh pasukan keselamatan. Dagi gasua irah gapit pesuruh jaya polis Sarawak DCP Saipulizan Ishak. Pegawai pegawai kanan sua pun upis polis kontingen Sarawak duh ketua-ketua polis watas sua miri limbang duh lawas. Delegasi Brunei bong tua da pesuruh jaya polis Brunei Datu Sri Pahlawan Sulaiman Airlidin. Sementara itu, Jabatan Siasatan Duh Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman renai sistem pemprofilan punua ngannya namah paguh sejak batai kes baradriba de mabuk duh mitadah de melibat baradriba syarikat bayar motor dagang. Pengarah JSPT Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali nang inisiatif ini jurah boh ngarus jagin kedak senjerangan ngannya da torik pinguat kuasaan de murid ngukum syarikat demit riba denai sarah. Iti ruban kiang kes riba mutu dagang de mabuk demit dadah makin bertambah du iti meda mungkin bahaya nuduknya diboken de suak pekayoran. Ia sebulan iti dan sidang media di Bukit Aman. Sementara itu, nyari kaku syarikat mutu dagang da bomitiak da arit naik pimrosa pin asing nganya notap riba bebas suak pinusah dadah. Borderland Music Festival 2026 berniat ria ngarang muai juta ringgit sen Sarawak ngilusu pengatur Festival Music Elektronik dekat sen Ayuh dan Borneo. Festival de edisi ke-4 ini sakat nyenang ria narik pengundek osah 20,000 neg 22,000 orangnya de tipuh duh onu pengatur. Pengasas Borderland Music Festival Tiger Ming nang dang festival Sawak Sumia kira semua ribu orangnya gini. Penyambut awalnya kura festival ini cukup paguh rupa 50% tiket matungang abecua. Sungguh pun supiah habis 2 bulan ada acara ini habunai. Ia sebut ini dan sedang media ada kucing. Ia nang pemiti ada cukup paguh nudu festival ini pun min utung ke nudu industri kerja nomi. Lepas meria suak topat ngerumun dan santubung maobo obobuk. Lepas pemagah anu bulan festival obunai dan bulan 4 lepas sungguh pun pihak arut dia magah aden beratis. Sukan Taekwondo Sarawak berniat ria monang taruh pingat emas dan Sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor bulan Muaiti. Presiden Persatuan Taekwondo Sarawak Azizul Anwar Adnan nang pasukan ini adin curah naik kem latihan intensif di Bangkok, Thailand. Bada demunu sakatnya nang ria pari ke Sarawak dan nyong bulan cu itih ngidia fasa piobok latihan bersama dua kontinjen negeri Sebayuh Berawan de Syahalam dan semunum de semumoy hanu peran moy. Ia ngaku doi acara POMSE dan edisi karitih ngin ayuh pinura nuduk Sarawak dia itih acara inu teban boga pingat bayar turung negeri jagin juara 4 edisi Sukma. Ia bisa nang semangat berjuang atlet kerugi kitubu kuat nganyat notap peniat taruh pingat emas inu obosun. Dang edisi lepas, pasukan Taekwondo Sarawak menang semula pingat emas 4 pirak 2 4 gangsa. Dengan kungan masa baru kepada pasar pun-pun, cadangan kakat pusat sukan urut layar lunduk sematan masih dang takah awal. Sematan dapat mengatur Sematan dapat topat dapat jagin topat ngatur aktiviti duathlon dan triathlon pitakah antarabangsa di Sarawak. Proses nama semunjuk kerusi bawah dun Sarawak patut rikas oboh naik. Dan butuh sejak abal soal FMD di penyusun da Ratna Simon dua penukar kang sinabau da George Martin soal section berita awas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Angan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur juk neg semendua suak kak pandai beragu ngebetana. Jak sama-sama suak derem uji bakat dalam talian yen program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yen suak derem uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruen berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang tanding ati dapat dosen

0: Okey, ada mantin yang bersama dengan Nazri NJ ambil kait si barang.
1: Okey, jadi jam tadi sudah mantin The My Minute dengan pukul Mai Isan-Isan. Jadi terima kasih ke sahabat program Mai Gimba Bagi bersama Angkir di TDY FM. Bila ya segmen Maka Kerimu Khas DJ F nga DJ M DJ FM di Isan-Isan Anoti. Okey, kayuh biar seraru barang anda senden dengan nurima agi topik ya. Topik. Jadi Isan-Isan Anoti. Aha. Topik ta ayo nisit dengan pasal daringan dayung lah. Amai anu hati DJ Mil dayung, DJ F dari jadi cun lah.
0: Betul, cun.
1: Jadi anu hati atas sama-sama mempertahankan hak daringan hak dayung. Yeah. Topik ta asi adi rabis manja. Apankah kami dalam peminyum biata ha? Asi adi rabis seraut.
0: Asi lebih gida.
1: Kami ata mendam adi simpa-simpa lah. Mun aen ka meket nisit-nisit ka. Naman ubak takkan naman mun tangan tak adi mendam nisit-nisit. Arti dah mendam adi benak-benak lah. Dah termasuk anda adi bat-bat.
0: Kayak mendam teruk-teruk lah.
1: Jadi asi adi rabis seraut na manja ado mendam betul gunggung-gunggung meket ado mendam betul ubak ko kami flu nisit-nisit bisa turun naik inyun ko ka genan ko mendam benak lah setoy jadi asi adi rebis raun dari ka dayung.
0: Okey, bahasa Malaysia ada manja lebih-lebih lah.
1: Siapa yang lebih manja lebih-lebih sakit sikit-sikit manja lebih-lebih
0: asis sebenarnya dari ke dayung.
1: Jadi bisa telefon ke di nombor 2569-2569-4000 ka ngen komen di Facebook YFM
0: BDA. Okay, sebab kita keping komen berada dengan kita bagi bila kita ada telefon berpagi kita, kita bisa lagu-lagu tayo.
1: Ya, yeah, dengar hati atanya ngapa ngapa na na na na na
0: ngapa napa Tony Peace Band.